kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: FYI for Yay Info.
7: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
8: Bang, es krim. Sini, Bang.
7: Neng, es krim, Neng.
8: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
7: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
8: Moka. Ada nggak?
7: Ada, Neng, ada.
8: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
7: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
8: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
7: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
8: Saya kasih tahu ya, Bang.
7: Iya.
8: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
7: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
8: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
7: Ya, sih, Neng. Tega.
6: FYI for Yay Info.

Jadi gitu. Bila ingin melihat ikan gitu ya, di dalam, dalam apa? Di dalam kolam ya. Baik Abang dan Kak, di pagi hari ini peristiwa tanggal 3 Juli itu ada apa aja sih di dalam sejarah ya Abang dan Kak? Ternyata hari ini merupakan kudeta pertama di Indonesia, 3 Juli 1946 ya. Kita flashback kembali ke masa lalu Abang dan Kak mengenai peristiwa kudeta tahun 1946. Terjadi hanya sekitar 1 bulan sebelum peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kudeta ini merupakan buntut dari perpecahan di kalangan pejuang Indonesia mengenai arah perjuangan negara ini dalam mempertahankan kemerdekaannya. Apa sih penyebabnya begitu Abang dan Kak ya? Dan pada tahun 1946, Indonesia masih berada dalam fase awal kemerdekaan, menghadapi tekanan dari berbagai pihak termasuk upaya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Nusantara. Ngotot nih ya si bule nih ya. Pengen kembali lagi ya untuk menguasai. Dan situasi ini membuat para tokoh nasional pada saat itu terbelah dalam dua pendekatan berbeda. Nah, kelompok pertama lebih memilih jalur diplomasi untuk menghadapi Belanda. Kelompok kedua yang kelompok pertama ini terdiri dari Presiden Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, terus juga mereka didukung oleh para menteri, diantaranya Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Menteri Pertahanan Amir Sharifuddin ya. Sementara kelompok kedua menilai jalur diplomasi terlalu lunak. Mereka lebih mendorong perjuangan bersenjata sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, tokoh-tokoh yang berada di barisan ini antara lain Tan Malaka, Ahmad Subarjo, Sukarni, Iwakusuma Sumantri, dan Khairul Saleh. Ketegangan antara dua kubu ini semakin meningkat di pertengahan 1946. Salah satu titik puncaknya adalah munculnya kelompok Persatuan Perjuangan, sebuah wadah di mana merupakan gabungan berbagai organisasi yang dipimpin oleh Tan Malaka. Nah, kelompok ini berpendapat bahwa jalur perundingan hanya akan melemahkan semangat revolusi. Mereka tidak puas dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang dianggap terlalu mengambil jalan diplomasi saat menghadapi Belanda. Dan selanjutnya salah satu titik puncaknya ya tadi ya, dan sebagian besar dari elemen militer termasuk perwakilan Panglima Besar Jenderal Sudirman, barisan benteng, barisan Hizbullah, polisi khusus, serta badan pemberontakan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo. Ketegangan semakin meningkat setelah BPR RI mengancam pemerintah dengan rencana penggulingan bila kebijakan diplomasi terus dilanjutkan. Nah, pemerintah pun ya, pemerintah merespon dengan menindak tegas tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan. Beberapa waktu setelah Kongres Madiun ditutup, tokoh-tokoh utamanya seperti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Gatot Abi Kusno, Sukarni, dan Khairul Saleh ditangkap secara diam-diam oleh pemerintah. Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa mereka terlibat dalam rencana penculikan pejabat negara. Waduh, berat ya. Memang pada saat seperti itu genting ya kawan, ada yang berpendapat bahwa ya ini harus diplomasi nih, tidak bisa begitu kalau misalnya langsung perang. Di sisi lain, ah ini udah gak bener nih, langsung aja perang begitu ya Bang. Lebih kurang seperti itu ya. Ini saya lansir dari beberapa informasi, mudah-mudahan valid ya. Dan tentunya menjadi catatan sejarah bahwa mempertahankan kemerdekaan itu tidak mudah ya. Sampai sekarang Abang Nanaka kita isi dengan hal-hal yang positif ya. Baik, di pagi hari ini masih lagu-lagu khas dari Prompat untuk Anda. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
5: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
4: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bos.

0: Wak Yung kemarin lah, sila Wak Yung. Baik Abang dan Neka, masih hari ini dalam sejarah ya. Kalau tadi agak berat nih ya, kudeta di tahun 1946. Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Jadi dilansir dari World Wide Fund for Nature, di mana diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional dirayakan setiap tanggal 3 Juli ya. Acara yang dikenal dengan International Plastic Bag Free Day dalam bahasa Inggris ini merupakan inisiatif global untuk menekan pemakaian kantong plastik secara masif ya Bang Dendaka, karena memang berdampak pada lingkungan ya. Dan melalui peringatan ini masyarakat bisa membawa tas belanja sendiri, menolak kantong plastik serta menggunakan tas yang bisa dipakai untuk berkali-kali. Nah, sementara itu dikutip dari Zero Waste Europe, gerakan bebas kantong plastik ini telah diperingati sebagai bagian dari momen ya untuk dirayakan di berbagai negara, hingga membuat kegiatan yang melibatkan komunitas lingkungan, pusat perbelanjaan, hingga masyarakat umum ya. Dan peringatan ini merupakan momen ya yang menunjukkan bahwa kebiasaan kita sehari-hari menggunakan tas sekali pakai bisa dirubah menjadi tas pakai ulang. Kebiasaan ini membantu untuk mengurangi sampah plastik apabila dijalankan secara konsisten ya. Karena plastik ini tidak mudah terurai di alam ya Bang Neka, sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya. Plastik itu akan tetap berada di tanah begitu Abang Dedeka. Jadi perlu adanya kesadaran nih untuk kita bahwa masih banyak alternatif lain ya untuk menggunakan wadah ataupun kantong berbahan ramah lingkungan ya. Semisal di Papua tuh ada noken ya Abang Dedeka. Terus juga di Sunda juga ada ya, koja namanya yang saya tahu begitu Abang Neraka, bahannya dari tali yang dipintal dari serat-serat pohon begitu Abang Neraka. Ini menunjukkan kearifan lokal yang terus harus kita jaga ya Abang Neraka. Dan nanti di jam 8 juga kita akan menghadirkan tema yang sama mengenai alternatif pembungkus makanan. Kira-kira Anda suka atau pernah menggunakan kantong pembungkus dari bahan daun misalnya ya. Nah, nanti kita berbagi cerita di situ ya. Tapi hari ini masih kita hadirkan untuk Anda beragam momen yang terjadi di tanggal 3 Juli ya Abang Dadaka. Kalau tadi ada Hari Bebas Kantong Plastik Internasional, berikutnya ada Hari Kemerdekaan Belarus ya, Belarus. Jadi berdasarkan portal resmi Presiden Belarus, Belarus memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 3 Juli. Tanggal ini bertepatan dengan kebebasan Minsk sebagai ibu kota Belarus dari kekuasaan Nazi pada 3 Juli 1944 ya. Perayaan ini diramaikan dengan berbagai upacara resmi, penempatan bunga, terus juga penghormatan kepada para veteran dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Baik Abang Neraka, kita hadirkan lagu-lagu yang asik lagi dari Prompat ya. Silakan Anda nikmati dan tentunya selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara. Horas Ahoy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Open Set DJ.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

tanda tanya ya. Jadi jangan sampai mengandung tanda tanya. Hari ini dalam sejarah Abang Neneka hari pesta Santo Thomas Rasul. Nah, jadi umat Katolik sedang merayakan hari tersebut ya. Dilansir dari Vatican News, Gereja Katolik memperingati pesta Santo Thomas Rasul setiap tanggal 3 Juli. Santo Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus ya. Santo Thomas diingat karena cerita keraguan terhadap kebangkitan Yesus dan baru yakin setelah melihat dan mengalami sendirinya hadirnya Yesus yang telah bangkit. Begitu ya untuk umat Katolik ya. Tradisi gereja tersebut adalah perjalanan kerasulan Santo Thomas yang membawanya hingga ke India. Sejumlah komunitas Kristen di India juga mengingatkan sejarah awal mereka dengan sang rasul tersebut. Berikutnya ada hari Comic Sans, terus juga hari apresiasi pendingin udara. Nah, jadi itulah ya. Kalau pendingin udara gimana ya, hari AC. Setiap hari tanggal 3 Juli harus diperingati karena mungkin ada sejarah tertentu ya. Kita harus menghargai apa yang terjadi di setiap momennya ya. Baik Abang Neneka, pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita akan menghadirkan kabar berita Prompat dan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar selama 1 jam penuh ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Ya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara, Abang Danaka ya. Hari ini diperingati sebagai hari bebas penggunaan plastik dunia ya, Abang Danaka. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115. Kita cerita-cerita tentang ya hal tersebut ya, mengenai pembungkus itu ternyata tidak mesti harus dari bahan plastik ya. Ada bahan alami dari mulai daun pisang, terus juga ada daun jati ya. Ada daun kelapa muda atau janur, terus juga ada daun pandan yang besar ya, Bang Danaka. Ada juga daun bambu. Nah, ini juga bisa dijadikan alternatif ya. Untuk yang lainnya ada daun talas yang tentunya eksotis. Ada daun jagung, biasanya daun jagung ini untuk makanan-makanan yang manis seperti misalnya wajik begitu, Abang Danaka, ataupun dodol. Nah, ada juga daun jambu air ya untuk tape yang rasanya lebih nikmat begitu, Abang Danaka. Ada juga daun mangkokan ya. Nah, ini juga daun yang bisa digunakan untuk pembungkus. Kira-kira dari sekian banyak itu, Anda pernah menggunakan daun apa begitu ya? Nah, bisa di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614248. Halo, selamat pagi, Markobar.
1: Pagi, mari berbagi kabar.
0: Mari berbagi kabar dengan Cynthia.
1: Iya.
0: Cynthia, kemarin di daerah sana hujan nggak?
1: Sore hujan, cuman ya berhenti lagi.
0: Oh gitu.
1: Gak apa-apa deh sekali hujannya. Gitu.
0: Aman gak? Karena ada sebagian juga yang ternyata terendam banjir sedikit sih.
1: Di daerah kami aman gak banjir?
0: Aman ya?
1: Iya.
0: Nah, ini mengenai hari ini kan hari bebas penggunaan plastik sedunia. Kalau kamu menggunakan pembungkus itu dari apa? Seringnya tuh kalau misalnya ada bungkus benda atau barang itu pakai plastik atau justru yang lainnya seperti misalnya daun gitu. Kamu seperti apa?
1: Aku pakai ini, pakai apa? Pembungkus nasi yang warna itu tuh coklat.
0: Oh, warna coklat.
1: Ah, itu.
0: Iya, iya, iya. Tapi di atasnya pakai ini enggak kalau misalnya ada daun pisang gitu?
1: Iya, pakai itu juga.
0: Nah, kalau ke pasar, kamu suka ke pasar enggak? Kayaknya enggak suka ke situ.
1: Itu apa? Mama ke pasar, mama.
0: Mama ya. Tetap mama.
1: Iya, aku pernah.
0: Oh, gitu. Jadi kalau misalnya pembungkus makanan itu pernah enggak pakai daun-daun yang lain selain daun pisang, misalnya ada daun jati, terus juga janur.
1: Oh, ini kami pernah pakai daun pandan.
0: Oh, daun pandan. Iya, betul. Bisa ya, daun pandan ternyata bisa digunakan untuk pembungkus juga ternyata ya.
1: Bisa.
0: Benar ya, dan aromanya juga jadinya lebih wangi gitu deh. Oke deh, untuk Cynthia selamat bergabung di Pro 4 ya, terus juga menclok ke Pro 2 mungkin beberapa saat lagi.
1: Iya, enggak tahu.
0: Pasti ada suaranya ya.
1: Iya, gitu aja ya.
0: Oke deh, selamat mendengarkan aja ya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar ya, pagi hari ini berbagi cerita. Kalau Cynthia yang ke pasar itu mama, tetap mama. Tapi kalau pembungkus nasi atau pembungkus makanan pernah juga daun pisang katanya gitu. Terus juga daun apa tadi, daun pandan ya. Karena bisa menjadi alternatif ya. Nah, ini ada daun yang saya juga pernah merasakan nikmatnya makanan yang dibungkus daun bambu, Abang Danaka, tahu bacang kan? Nah, jadi waktu kecil itu kalau misalnya saya ke puskesmas, entah itu apa gitu untuk berobat ya. Nah, mama ini suka membelikan bacang ya, ada yang dijual di situ dan dibungkus dengan daun bambu. Aduh, nikmat banget ya. Jadi daun bambu ini memiliki serat yang sangat rapat dan mengandung zat bambu quinon ya. Sebuah senyawa alami yang efektif menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri pada makanan. Nah, kekuatannya yang luar biasa membuat daun ini menjadi pilihan utama untuk membungkus makanan yang berfermentasi atau makanan yang perlu direbus berjam-jam seperti bakcang, Abang Danaka. Struktur daunnya yang ramping namun kokoh memungkinkan teknik bungkus yang sangat rapat. Jadi cukup efektif ya untuk kita yang membutuhkan pembungkus yang tentunya cukup baik ya, memastikan tangan konsumen juga tetap bersih saat memegang bungkusan makanan yang berlemak atau lengket begitu, Abang Danaka. Jadi daun bambu ini salah satu alternatif ya untuk membungkus makanan. Yang lainnya boleh silakan di 0618463115 ya, SMS dan WhatsApp juga boleh di 0811614424 ya. Pagi hari ini nampaknya sepi ya, padahal cuaca begitu cerah ya. Bagi Anda yang saat ini baru bergabung bersama Pro 4 RRI Medan, kita hadirkan lagu-lagu khas dari Pro 4 ya untuk Anda, Bang Nadaka, seperti biasa. Yang pasti masih lagu-lagu Nusantara kok ya. Selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Oh, wujudnya namanya kayak, mulai kayak, wah!

0: Ya aku pihak.
1: Allah kena tangan Barde.
0: Kena tangan? Sia nang berani-berani menanganan warga ini.
1: Laki wah Barde.
0: Oh laki kau. Apa masalahnya?
1: Panjang ceritanya Barde.
0: Iya bercerita lah.

0: Apa masalah kalian sebenarnya, kaya? Iya petangan ini, ya?
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan, Den? Saat lagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betu, Berte. Adanya betu-betu nih, Berte. Sudah tuh, Den, betuan. Hanya masih betu, ya?
0: Betul salah.
1: Oh, ndak bisa deh, PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya, PRT.
0: Anu nih salah.
2: PRT bahas mana kok?
0: Nyo betu, mah. Kalau nan anu itu ndak bisa di betuan. Kalau di betuan nan anu itu, inyo anu. Ndak betu.
1: Jadi siapa salah, PRT? Anu atau betu?
0: Sama-sama salah. Nan bini jan malawan ke laki, nan laki jan sekali-sekali malakin tangan ke bini. Baik tu pulau sama liatnya.
3: Ambo lah marasuan sakitnya. Dibai Bu RT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Padahal mana yang follow-nya, Bu. Boleh lewat kaliannya. Permisi, Bu. Assalamualaikum.
1: Pia, maafkan udah di Pia. Udah berjanji nak ambil itu lah.
2: Ya, Pia minta maaf lo ya udah. Pokoknya Pia nak anu-anu lah dong. Janji.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Tahukah Anda? UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasikan.

0: kuraga. Biar caritona dikasiton hita cariton. Betak membain pengajaran tudaganakta. Disada hati hama kuning masih sampuraga. Tuinang nalaus ke tu pangarat toan.
1: Mak, oma, kita nak kais menyebut tuduk potang. Pangumuan hendak membuat soban. Mendengkan mama aku tanda ngarat ke hutan leban. Olo mak, mak, olo mak.
2: Oh, amang anakku sampuraga. Anakku amak siluan punya. Hodo batu-batu sampai ku amang. Ulak tinggal pernah amang na sesak napas. Muda laka amang semanjo jangan. Tuna dao masuk mertujuan. Isiru amak pertunaatku. Tulia do amang nangkan jalahan.
1: Muda lak kepian cobot. Tibu doa umulak. Hati-hati kupi marungut-ngut. Hubo te dumak na melungun marsak.
2: Angko dongi damak keputusan. Lak kami nara di tarambatan. Kupa buat doa amang dot doaku. Koras amang marhatok pisang.

0: Emang kebangetan tuh si Sampuraga ya. Udah dari kecil disayang, ditimang-timang oleh ibunya yang penuh dengan keikhlasan, membesarkannya. Udah sukses, lupa dia ya Bang Nanaka memang lah ya. Namun cerita itu adalah merupakan gambaran bagaimana tentang durhakanya seorang anak ya. Dan sakit hatinya seorang ibu yang tentunya doanya langsung dikabulkan ya Abang dan Kak, itulah ya. Tapi bagusnya sih Sampuraga ini kan menjadi tempat wisata ya, paling tidak masih berguna lah ya. Jadi tempat wisata begitu Abang dan Kak. Tapi ya sudahlah ya, namanya juga cerita masa lalu, dongeng masa lalu ya Abang dan Kak. Kita hadirkan kembali untuk Anda tentang penggunaan daun pada masyarakat Indonesia yang sudah turun temurun ya. Saya ingin membuka kembali line telepon untuk Anda di pagi hari ini 0618463115. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Mari kita ngobrol tentang berbagai kabar untuk pendengar dan penyiar.
0: Hai orang
1: asing.
0: Asing.
1: Tapi enggak orang aring. Kalau kita ke Bengkulu.
0: Ah, cakep.
1: Jangan lupa selalu membawa buku.
0: Artinya
1: selesaikan dulu. Saya ucapkan salam kepada Tuan Rizky yang semakin lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Silakan masuk, Pak Habib. Itu sepatunya dibuka karena banyak itu tanah ya.
1: Kebetulan sepatu koya ini. Koya. Aku malu memamerkan ke penyiar dengan apa, dengan tamu-tamunya. Ya. Lebih baik aku pakai sendal aja lah.
0: Ya itu handuknya juga dilepas. Aduh lah, habis dari mana lupanya nih?
1: Kalau handuk aku lepaskan nanti apa kata dunia dan berita. Kacau nanti. Ini kalau mengenai Sampuraga ini aku punya pantun juga Sampuraga.
0: Oh pantun, ada pantun buat Sampuraga?
1: Sebenarnya sungguh enak cerita Sampuraga.
0: Iya betul.
1: Sehingga banyak yang hobi sampai saat ini mendengarnya. Mm-mm. Tapi jangan sampai kita mengikuti sifatnya.
0: Yeah.
1: Nanti berbahaya untuk kemudian hari bagi anak-anak kita semua.
0: Betul. Ya. Sampuraga ini kan durhaka ya kan?
1: Duralek.
0: Terus dikutuklah jadi air begitu jadi, tempat.
1: Ya.
0: Jadi tempat pemandian.
1: Kalau maling kundang batu.
0: Jadi batu. Nah, si Sampuraga ini masih berguna juga.
1: Sebenarnya mani walaupun disiplinnya nggak bagus, tapi ya untuk legenda bisa lah.
0: Masih dipakai.
1: Bisa diajak buka usaha bakar.
0: Masih bisa dipakai usaha juga di situ.
1: Bisa banyak kok UMKM sama yang bisa menghasilkan sesuatu.
0: Mungkin Sampuraga menyesal di akhir hayatnya. Jadi pada saat mau meninggal, di situlah.
1: Ya gitu. Dan kalau cerita zaman dulu tuh kan memang. Memang gak baiknya, gak bisa tiru, tapi itu legenda itu sampai sekarang cukup membuat orang jadi penasaran lah
0: kita. Iya, kita tentu banyak hal yang bisa kita petik dari cerita-cerita rakyat itu ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk Pak Habib, kalau untuk pembungkus daun-daunan, ini kira-kira kalau Pak Habib termasuk yang suka sering atau ya beberapa waktu kalau misalnya lagi butuh gitu bisa memakai itu atau bagaimana tuh?
1: Kebetulan waktu saat ketika aku masih kecil dulu orang tua aku hobinya jualan.
0: Mm-hmm.
1: Yang namanya daun tuh nggak lepas dari hasil jualan kami.
0: Mm-hmm.
1: Karena daun tuh buat selera orang lah, selera orang bertambah, wanginya bertambah.
0: Mm-hmm.
1: Itu ya pokoknya dia tradisional sekali lah.
0: Iya.
1: Kalau daun-daunan ini.
0: Iya. Kan ada daun pisang, daun jati, daun bambu, daun talas. Ya. Kira-kira daun apa yang sering digunakan oleh keluarga untuk membungkus makanan?
1: Selain buahnya, daunnya paling utama juga lah.
0: Mm-hmm.
1: Cuma itu namanya pisang.
0: Daun pisang ya.
1: Karena kalau buah pisang nih semua segala macam itu apapun enak loh.
0: Iya betul.
1: Mau kue, mau yang pedas-pedas, masih lontong lah belum sama.
0: Betul. Waktu saya masih kecil, uak saya tuh kan dari Subang ya. Dia kalau misalnya datang dari Subang itu, dia membawa bekal nasi, namanya nasi timbel ya. Di situ pakai daun pisang, rasanya tuh aduh enak banget gitu. Wanginya itu meresap ke nasinya.
1: Iya.
0: Jadi penggunaan daun-daunan ini memang sudah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia ya Pak Habib?
1: Iya, yang dulu lah. Aku belum lahir pun ada pisangnya.
0: Terus saya pernah juga sekarang, nih, gimana? Sekarang gimana?
1: Sekarang memang banyak penggunaannya udah kurang kali ya.
0: Iya, betul.
1: Selain mungkin pepohonan udara makin habis, makin apa, makin... Udah, istilahnya tanaman daun-daun seperti itu udah banyak.
0: Mm-hmm.
1: jadi apa dijadikan bangun-bangunan jadi dengan pepohonan dan itu nggak ada lagi itu berkurang gitu.
0: Iya, saya pernah ke Cirebon di sana makan nasi jamblang itu dibungkus dengan daun jati itu enak juga tuh daun jati. Jadi daun jati itu memang tidak selebar daun kelor.
1: Iya, kalau selebar itu bahaya sih.
0: Daun kelor mah kecil-kecil ya. Jadi daun jati ini bisa diisi lauk pauk, di situ ada tempe, ada tahu, ada ikan gitu. Satu bungkusnya tuh mulai Rp7.000 zaman dulu ya. Gak tahu kalau sekarang, waktu dulu makan nasi jamblang itu dengan penuh ya kesederhanaan begitu ya, di pinggir jalan memakai daun jati. Nah itu juga rasanya enak juga.
1: Iya.
0: Kalau yang lainnya kan ada daun janur ya, daun kelapa, terus juga ada pandan, daun bambu, daun talas, daun jagung. Kalau daun jagung sih untuk wajik kayaknya ya, untuk wajik atau makanan-makanan yang kecil ya, karena bentuknya juga kecil. Nah untuk tape juga enak nih kalau misalnya pakai daun jambu, bener nggak?
1: Enak juga sih, tapi yang kalau ini kan ada masing-masing ya.
0: Iya.
1: Kalau tapi kan namanya tapi kalau problem di sasarannya itu umumnya banyak makan misalnya daun pisang mungkin.
0: Iya. Oh iya.
1: Bukan kayak enak yang lain pun lah. Udah tradisinya gitulah.
0: Udah kebiasaan ya.
1: Iya. Itu sekali.
0: Itu bayi siapa itu?
1: Itu bayi apa? Keponakannya.
0: Oh keponakan.
1: Mengikuti dia nih.
0: Iya.
1: Senang dia.
0: Oh, lagi senang-senangnya.
1: Malu-malu lagi-lagi mau giat-giat berjalan.
0: Oke deh, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya untuk Pak Habib. Sehat selalu.
1: Jumat berkah nih. Berkah untuk semuanya ya.
0: Jumat berkah juga.
1: Aku cuma mau pesan satu tuh, aku ulang tahun enggak ada Pak Jalur, alhamdulillah. Jadi sekarang jalurnya berarti ke kemarin tuh.
0: Iya. Oke.
1: Lalu Kota Medan apa terus apa ya, membenah diri ya.
0: Membelah diri.
1: Membenahi diri. Kalau belah diri nanti banyak ceritanya nih. Nah, biar kedepannya apa semua yang belum bisa ditanggulangi,
0: iya.
1: Nah, terrealisasi lah dan jangan ada lagi apa keluh kesah warga, ya kan.
0: Betul.
1: Kota Medan terutama ya.
0: Iya.
1: Wali Kota Medan ini cepat apa? Ya tanggap ya semuanya ya.
0: Iya.
1: Baik itu mau narkobanya, mau banjirnya, mau segala macamnya. Bisa ditanggulangi.
0: Betul.
1: Amin.
0: Amin
1: ya Rabbal. Rizki keluarga semua selalu ya.
0: Iya, sama-sama Pak Habib, sehat selalu juga.
1: Lebih apa lagi keluarga. Lebih matang terus lagi ya.
0: Matang.
1: Iyalah, matang itu kan bukan makanan aja matang.
0: Iya.
1: Manusia kan lebih matang itu yang lebih bagus lagi. Ya.
0: Lebih berkualitas lagi.
1: Betul sekali.
0: Lebih dekat lagi dengan pendengar kita begitu. Dan ya.
1: Lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat lain.
0: Iya betul. Terima kasih Pak Habib ya di pagi hari ini.
1: Banyak yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk Bang Rudi atau Ustaz Rudi, selamat milad ya hari jadinya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Aduh, ada anak sebiji ini nih.
2: Hah?
0: Hah?
2: Ada apa?
0: Ada apa?
2: Anak apa?
0: Anak sebiji.
2: Anak sebiji. Beli buah sebiji.
0: Beli buah. Sebiji. Isinya biji.
2: Beli buah sebiji. Bisa tuh beli apa? Beli buah sebiji.
0: Bisa-bisanya lah anak ini kesini nongkrong pagi hari
2: iya.
0: Ini.
2: Iya. Bisa-bisanya bisa lah.
0: Ada pulsa.
2: Ini apa ini? Ini Kang Asep. Pak betul tahu Asep itu. Asep itu artinya Asep.
0: Asep.
2: Iya.
0: Artinya apa rupanya?
2: Ya. Asep kan ganteng artinya.
0: Iya betul Kasep.
2: Kan Asep kan ganteng artinya kan. Maksudnya ya. Orang Asep biar anak ganteng.
0: Iya.
2: Aku belum nyangka tetanggaku. Banyak suku Sunda, Asep, Betawi.
0: Asep itu dari Kasep, artinya ganteng.
2: Ya, Kasep. Asep kan pulang aja hurufnya K. Asep, ganteng. Tangga aku juga kan orang Sunda. Biar aku orang Sunda.
0: Oh gitu, jadi...
2: Biar aku 50% bisa lah bahasa Sunda lah.
0: Jadi sedikit-sedikit ngerti lah ya.
2: Setik-setik lah. Setik-setik. Kepala sekolahnya orang Sunda. Kata kelas banyak orang Sunda, orang Betawi juga malah sedikit ke pinggir. Orang Betawi malah banyak di Bekasi, orang Betawi.
0: Iya. Dan ini mengenai pembungkus daun nih, karena hari ini kan hari bebas plastik. Kalau kamu belanja atau misalnya makan atau misalnya apapun tentang membungkus bahan makanan, itu lebih seringnya pakai plastik atau daun-daunan?
2: Kalau tergantung makanannya.
0: Oh, tergantung makanannya. Tergantung makanannya.
2: Iya.
0: Contohnya?
2: Sebenarnya aku nih kalau misalnya beli gorengan ya kan.
0: Mm-hmm.
2: Oh, aku sebenarnya plastik kurang suka. Mm-hmm. Lengket.
0: Oh, lengket.
2: Iya, kalau aku suka juga kertas atau daun pisang itu.
0: Oh, daun pisang.
2: Oh, plastik lengket.
0: Kamu lengket. Makan daunnya?
2: Daunnya pun wangi. Aku daunnya pun kujilat-jilat daun itu.
0: Tidak
2: perlu ya. Iya, kujilat-jilat daunnya. Gak ada daun pisang ya, pisangnya.
0: Iya.
2: Kalau aku enggak gengsi-gengsi amat, aku orang jujur aja. Jujur.
0: Kalau daun pintu dijilat juga.
2: Daun pintu. Ya, kadang juga. Kadang-kadang ya kan. Lagi datang itunya, gerotnya,
0: sengetnya.
2: Gak pernah merasa jilat-jilat itu gerot.
0: Aduh, bercanda pagi hari ini memang ya luar biasa nih. Jadi Denny, kamu kalau entah itu makan di tempat umum gitu atau di rumah, mama itu selalu juga menyediakan itu juga nggak, misalnya daun-daunan untuk membungkus. Ada juga kan ada yang makanan yang bisa dibungkus dengan daun talas begitu, atau daun jati, daun waru misalnya.
2: Jarang lah orang tuan maunya bungkus kertas. Atau bungkus nasi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kertas itu aja kalau nggak untuk memperdagangkan kemana ya kan,
0: yeah.
2: Beli aja bungkus nasi itu kan, berapa kan bungkus nasi itu taruh situ,
0: mm-hmm.
2: Bungkus nasi, daun pisang rumit cepat pecah-pecah.
0: Pecah-pecah ya?
2: Iya pecah-pecah. Nah, bungkus nasi itu udah tampil pisang, mm-hmm. Depan daun di atas daun pisang dan udah awet tuh.
0: Tapi intinya ternyata daun-daunan ini bisa memberikan efek wangi misalnya.
2: Iya wangi lah. Kan bang ku jilat-jilati. Di gorengan pakai daun pisang ku jilat-jilati. Apalah di lapar apa doyan kata dia. Apa-apa. Okay. di depan yang jualnya ku jilat-jilati daunnya itu.
0: Iya, emang kamu biar, agak lain gitu ya.
2: Iya, aku gengsi aku kurang. Kata iya gengsi agak kurang kok gini gue kok jaga gengsi apa dan kan jaga gengsi aku orang jujur-jujur aja buat apa gengsi
0: iya
2: gue aku bilang ganteng gini aku orang gengsi setengah gengsi
0: bukan setengah
2: nggak tahu jaim kali pak iya.
0: Oke deh Denny, terima kasih. Mungkin yang lain juga akan masuk juga nih
2: kalau ini kan kayak apa di Bandung
0: Peuyeum
2: Bandung kan pakai daun.
0: Peuyeum Puan.
2: Iya, aku mah Peuyeum Bandung. Tararahu. Semudang tuh. Tararahu. Rata-rata aku itu kan kurma penok tuh Semudang kan. Tangga-tangga sekitar masjid aku itu. Tuang tahu semua.
0: Iya.
2: Ratkop tangga-tangga kayak apa kayak UKM gitu.
0: Terima kasih sudah dikasih tahu semua. Ya.
2: Iya, orang Sumedang memang tangga-tangganya banyak tuang tahu memang kuakui.
0: Betul.
2: Iya, kerajinan orang tahu memang.
0: Iya, baik untuk Denny, makasih banget ya di pagi hari ini sudah bertanang ke Pro 4.
2: Iya. Nelfon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung menghilang. Aduh ya Allah. Terima kasih untuk siapa tadi, ada Cynthia, ada Pak Habib ya, ada Denny Frigin juga dengan tingkah polanya yang betul-betul lucu gitu. Siapa lagi nih, ada mungkin satu penelpon lagi ya terakhir ya. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Halo Markobar, mari bercerita dan memberi kabar.
0: Masih ketawa.
3: Kenapa Mas Kiki?
0: Kenapa?
3: Kabarnya kabar apa?
0: Alhamdulillah baik. Kan dari kemarin juga kita ketemu.
3: Oh iya, ketemu di udara ya.
0: Nah, Bu Ratni
3: Ya.
0: Obrolan kita kan mengenai pembungkus nasi atau pembungkus makanan nih. Kan sekarang itu lagi diperingati sebagai Hari Bebas Plastik Sedunia.
3: Ya.
0: Nah, kalau Bu Ratni sendiri dalam penggunaan pembungkus makanan itu sering juga nggak pakai misalnya daun pisang atau apa gitu?
3: Suka daun pisang, enak, wangi deh. Apalagi bungkus nasi panas-panas kan?
0: Iya.
3: Dibungkus itu. Lalu dagingnya nanti makan, enak, wangi deh masak
0: gitu. Oh gitu. Di di pajak itu satu ikatnya berapa ya harganya?
3: Ya?
0: Kalau di pajak atau di pasar itu harganya berapa satu ikat?
3: Kurang tahu, jarang beli daun pisang, anak yang belanja.
0: Anak yang belanja.
3: Beli 2.000 udah banyak loh.
0: Jadi kalau Cynthia mamanya yang belanja, ini Bu Ratni anaknya yang belanja.
3: Bu Ratni kan udah oma, dia iya, kan. Iya.
0: Berarti berarti anaknya ngerti ya bahwa mamanya yaudahlah mama mau di rumah aja ini.
3: Iya, nggak bisa capek-capek lagi. Bu Ratni kalau pergi sendiri nggak dikasih sekarang.
0: Iya.
3: Masih pergi sama mereka. Ya pergi sama kami, nggak usah pergi sendiri. Kecuali ngaji ya, jadi itu ada teman. Banyak temannya boncengan ya kan.
0: Iya.
3: Kalau pergi sendiri pergi ke supermarket nggak dikasih sekarang. Orang tuanya belanja, Bu Ratni pemalas.
0: Oke, pernah nggak Bu Ratni membuat apa namanya? Kan ada yang kalau di Sunda itu tape itu dibungkus dengan daun jambu gitu atau bikin wajit itu dengan daun daun jagung. Nah,
3: ya enggak pernah Mas. Daun pisang aja.
0: Oh, daun pisang aja ya.
3: Oh, bikin apa namanya itu cimpan Aceh itu?
0: Iya.
3: Yang
0: iya.
3: Daun-daunnya muda
0: oh,
3: itu.
0: Oh iya, daun mudanya itu enak juga ya.
3: Enak Mas Kiki, daun muda. Itu dicari lah pucuk-pucuk pisang itu.
0: Iya, iya.
3: Yang masih belum berkembang dia kan masih bergulung gitu. Itu
0: oh. Oke, terima kasih untuk Bu Ratni ya. Waktunya sudah tidak.
3: Iya, waktunya sangat singkat. Ketinggalan.
0: Waktunya singkat banget, enggak apa-apa ya.
3: Enggak lah Mas, enggak apa-apa. Yang penting udah naik.
0: Iya, betul.
3: Hibur-hibur apa diri ya kan?
0: Iya dong. Dan juga ada manfaat. Iya.
3: Sehat selalu Mas Kiki.
0: Sama-sama.
3: Lancar-lancar rezekinya sekeluarga.
0: Iya, terima kasih.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Dan yang pasti untuk Abang Danaka di pagi hari ini, apa yang kita sajikan di acara Markobar, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, bahwa kita perlu adanya kesadaran untuk memakai bahan-bahan yang memang bisa di daur ulang kembali ya, di daur ulang oleh alam gitu Abang Danaka, supaya alam ini tetap lestari, tetap sesuai dengan fitrahnya ya. Kita tidak anti teknologi, tetapi intinya penggunaan bahan-bahan berbahan dasar alam ini relatif aman untuk kita semua. Baik Abang Danaka, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan sudahi acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selanjutnya tentunya untuk obrolan komunitas Nusantara, lagu-lagu Ambon atau juga Indonesia Timur akan menemani Anda di sesi berikutnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
4: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
3: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
4: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Hari ini akhir pekan ya, mendekat Jumat, Sabtu, Minggu, Jusami. Biasanya kalau Jumat, Sabtu, Minggu mungkin ada aktivitas yang bisa Anda nikmati dengan keluarga ya. Salah satunya adalah mantai, santai ke pantai, begitu Abang Danaka ya. Dan di lansir dari rri.co.id Ambon, ada pulau bernama Pulau Molana yang berada di negeri Haria, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah. Kini semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang memikat di Maluku ya. Nah, keindahan pasir putih, air lautnya yang jernih, ini membuat pulau kecil ini makin ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun luar daerah, Abang Danaka. Pulau ini terletak tidak jauh dari pesisir negeri Haria yang menawarkan panorama alam yang masih asri dan alami. Nah, pengunjung juga dapat menikmati suasana pantai yang tenang ya. Bisa berenang, snorkeling juga, hingga berfoto-foto gitu Abang Danaka. Masih kami lansir dari rri.co.id ya, mengenai keunikan Pulau Molana ya, Molana. Terletak pada hamparan pasir putih yang memanjang, serta gradasi warna laut biru kehijauan yang menjadi daya tarik utamanya. Begitu Abang Danaka. Nah, masyarakat setempat juga mulai memanfaatkan potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian daerah ya. Di mana banyak yang menyediakan jasa transportasi laut menggunakan perahu motor untuk menghantarkan wisatawan menuju ke Pulau Molana.

0: Tehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi, menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info.

Ya, pukul 9 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini Abang Danaka masih kami lansir dari beragam informasi untuk Anda di ragam budaya komunitas ya. Kalau tadi ada Pulau Molana, ini juga bagaimana nih? Saya belum. Oke. Sebentar ya. Sebenarnya kalau di rri.co.id ini banyak sekali informasi yang bisa kita cari ya Abang Danaka ya. Nah, di antaranya adalah potensi wisata bahari di Maluku ya, yang memiliki sedikitnya 500 spot wisata yang predikat ya, yang dibidik predikat destinasi wisata dunia Abang Danaka. Selansir dari rri.co.id Ambon, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Melkias Moses Lohi membeberkan kekayaan luar biasa bumi raja-raja yang mencatatkan sebanyak 1050 situs pariwisata. Dari ribuan destinasi tersebut terdapat sedikitnya 500 situs yang memiliki potensi yang luar biasa di sektor wisata bahari. Nah, pemerintah Provinsi Maluku kini selanjutnya tengah membangun branding kuat untuk menjadikan wilayah Maluku sebagai pusat wisata bahari yang mendunia. Nah, fokus ini diambil karena karakter geografis Maluku yang memang didominasi oleh pesisir dan keindahan bawah laut yang tiada tanding ya. Meski demikian, Lohi mengakui bahwa mewujudkan visi besar tersebut dari sekadar konsep menjadi implementasi nyata adalah tantangan yang sangat berat. Dibutuhkan kerja keras ekstra agar konsep wisata dunia ini tidak hanya berhenti di kertas semata, Abang Danaka. Saya baru tahu ya bahwa Maluku memiliki banyak sekali tempat wisata ya. Hampir tadi ada 1000 sekian ya, dan setengahnya wisata bahari Abang Danaka, karena memang banyak pantai-pantai, karena kepulauan begitu Abang Danaka yang bisa dieksplor. Tentu membutuhkan investor yang menjadi hal wajib untuk dilakukan. Jadi dengan kolaborasi bersama pihak swasta, ekosistem wisata diharapkan dapat terbang tinggi sambil tetap menjaga kelestarian anugerah alam yang ada.

0: Gundala-gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.
1: All systems go!
2: I can't believe it! I just don't believe it!

Ya, waktu terus beranjak naik ya Bang Danaka ya. Pukul 9.47 menit waktu Indonesia Barat ya. Hantaran informasi terakhir saya bacakan masih dari rri.co.id Ambon, Abang Danaka. Tentang wisata di sana yang menjadi sorotan masyarakat ya. Terutama adalah persoalan sampah yang mengancam ekosistem laut, Abang Danaka. Jadi masalah ini dinilai dapat merusak potensi wisata bahari di daerah Maluku. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Maluku Melkias Moses Lohi juga menegaskan bahwa menjaga kebersihan laut ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat dan pelaku usaha juga harus memiliki kesadaran yang sama. Nah, menurutnya sampah yang mencemari laut dapat merusak biota laut yang menjadi daya tarik wisata dan dikhawatirkan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan. Melkias juga mengungkapkan adanya keluhan dari wisatawan terkait kondisi kebersihan laut dan hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah ya. Dengan lingkungan yang bersih, potensi wisata bahari Maluku dapat terus berkembang. Kelestarian alam menjadi faktor utama dalam menarik wisatawan. Dan Anda, Bang Danaka, untuk mendapatkan beragam informasi yang terverifikasi bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id. Baiklah, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini sudah ada Marlon Matius Banyuntak ya di studio yang akan bertugas ya dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 nanti Abang Danaka dengan serangkaian acara yang kita hadirkan ya. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekhilafan, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa sih lupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

bisa menyetir bukan berarti bisa mengemudi. Karena mengemudi kendaraan di jalan raya harus mengerti etika berkendara dan rambu-rambu yang ada.

Ragam bahasa. Pantun sama dengan umpama. Umpama dalam bahasa Pakpak tidak sama artinya dengan umpama dalam bahasa Indonesia. Umpama dalam bahasa Pakpak adalah sejenis atau mirip pantun dalam bahasa Indonesia. Dalam membuat umpama atau pantun, biasanya menggunakan nama tumbuh-tumbuhan atau nama hewan sebagai sampiran, di mana maknanya tentu diselaraskan dengan kehendak daripada rombongan atau kumpulan. Burung hewan lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sampiran biasanya yang ada kekhususannya. Di daerah suku Pakpak, burung enggang adalah merupakan lambang kerukunan rumah tangga yang biasanya digambarkan dalam umpama. Contohnya, terbanglah burung renggisa, hinggap di padi, kami hanya makan yang kuat, sedangkan pemberian kami tidak ada.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siangnya abang kakak ya, hari Jumat nih. Ada yang sekarang itu udah weekend, ada yang besok baru weekend ya. Yang besok baru weekend sabar-sabar lah ya kan, tinggal sehari lagi besok liburnya kan. Atau yang minggunya cuma liburnya tuh hari Minggu gitu ya, hari Sabtunya masih masuk ya, sabar-sabar lah ya. Tinggal besok aja nyamasuk ya kan sama hari ini. Nah abang kakak di siang hari ya, belum siang sih ya, pagi menjelang siang yang cerah sekali di Gatot Subroto. Gak tahu kalau tempat abang kakak ya, semoga agak-agak mendung lah ya, tapi jangan sampai hujan gitu. Karena kalau misalnya hujan lagi mungkin yang semalam udah banjir nanti makin banjir lagi ya kan. Nah kita gak mau banjir, tapi kalau bisa jangan panas-panas sekali lah ya kan, banyak maunya yang manusia ini. Nah abang kakak sekarang sudah pukul 11:01 waktu Indonesia Barat ya, Marwan akan menemani sampai nanti jam 3 sore. Dan sekarang kita ada di acara Etalase 884. Jadi Marwan akan memberikan informasi tentang bisnis atau usaha gitu ya nanti. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kau Aku. Sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4.

Masih di Pro 4 Medan dan kita masih di acara Etalase 884. Dan yang ingin Marlon bagikan hari ini adalah ide usaha di musim hujan ya. Karena semalam hujan ya kan, tiba-tiba deras ya, walaupun sebagian mungkin ada yang cuma rintik-rintik atau gerimis gitu ya. Contohnya di tempat Pak Ngah semalam itu ya kan. Terus tempat Pak Zainal Tanjung juga kayaknya semalam gerimis-gerimis saja, tapi ya tetap aja itu kan berarti kan ada hujannya gitu. Nah, mungkin dari ide-ide bisnis yang akan Marlon sampaikan, abang tertarik gitu ya. Oh ya, aku jualan ini aja lah gitu ya. Karena apa aja tuh? Yang pertama adalah minuman hangat rumahan. Jadi memang cuaca dingin itu membuat minuman hangat ini menjadi pilihan utama ya kan. Contohnya apa tuh? Ya kayak wedang jahe ya. Terus juga teh panas. Cuma teh panas kebanyakan orang bisa bikin di rumah sendiri ya kan. Wedang jahenya agak ribet ya. Kadang-kadang jahenya gak ada di dapur lah. Kalaupun jahenya ada di dapur, malas bikinnya lah. Ya, apalagi generasi-generasi sekarang ya kan. Oh, enggak ya, bercanda ya. Tidak ya, tidak menjudge generasi. Atau juga misalnya kayak bandrek. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan susah tuh kalau misalnya bikin sendiri. Jadi ya, kalau jualan itu kayaknya bakalan banyak yang beli di musim hujan gitu ya. Tentunya ini kalau misalnya dijual juga gak butuh peralatan yang sampai kayak butuh oven atau apa gitu kan. Jadi gak perlu yang macam-macam kayak gitu abang kakak. Dan pemasaran untuk yang kita jual ini juga dapat dilakukan melalui media sosial ya kan, atau dari aplikasi pesan antar. Nah, aplikasi pesan antar apa itu? Yang Gogo itulah ya. Atau yang oren-oren juga bisa tuh kan. Cuma itu kan agak ribet ya. Jadi mungkin bisa promokan di Facebooknya Bang Kakak. Woi, aku jualan ini gitu ya. Atau di grup WhatsApp-nya ya kan, aku jualan ini gitu. Dan mungkin ada yang beli gitu. Dan nanti kita akan bagikan lagi Bang Kakak ide bisnis lainnya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Tapanuli Selatan. Kali ini dari Fadil Hasibuan berjudul Marboken ya. Ini tentang jualan juga nih. Jualan tiap hari, tiap minggu, dari sini ke situ gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
4: Here we go.

Suryanto Siregar dengan BTW OTW ya. By the way, on the way. Ini lagu yang menceritakan atau menyindir gitu ya tentang zaman sekarang itu yang muda sukanya sama yang tua. Yang tua sukanya sama yang muda gitu ya. Om-om suka sama anak SMA, yang masih lajang suka sama tante-tante. Gitulah kira-kira ya. Nah, Bang Kakak, kita masih melanjutkan ide usaha di musim hujan. Setelah tadi jualan minuman hangat ya kan, minuman hangat rumahan. Yang kedua adalah jualan makanan berkuah dan juga gorengan ya. Jadi kalau misalnya saat hujan itu memang banyak orang yang mencari makanan yang bisa menghangatkan tubuh. Contohnya so bakso, bakso lah, mie rebus lah, soto lah ya kan. Cuma soto mungkin kurang ya. Kalau mie rebus, nah mie rebus sama bakso nih kayaknya juaranya nih. Ya kalau gorengan juga ada, cuma gorengannya harus yang panas juga sih ya kan. Jangan sampai gorengan yang udah dingin gitu ya, siapa yang mau ya kan. Jadi itu tadi adalah menu-menu favorit pada saat cuaca itu lagi hujan gitu. Jadi usaha ini itu tidak memerlukan modal besar Bang Kakak untuk jual yang ini ya kan. Dengan cocok dijalankan ya sebagai usaha rumahan juga. Kenapa nggak butuh modal besar? Ya karena kita bikinnya itu pas ada yang minta gitu. Jadi kita nggak bikin duluan terus taruh gitu kan. Kalau misalnya nggak ada yang beli nanti kan mubazir tuh, udah terlanjur dibikin. Jadi tunggu aja dulu orang yang mau beli ya. Ya emang kayak gitu sih biasanya kan. Bu, bikinkan mie. Ya baru kita bikin gitu. Nah kalau gorengan ini menyiasatinya adalah mungkin dibikin dulu adonannya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang datang barulah digoreng, goreng bentar gitu. Jangan langsung digoreng gitu ya kan. Nah, adonannya ini kalau misalnya ternyata lebih bisa dimasukin ke kulkas dulu nantinya gitu. Jadi besok-besok bisa dijual lagi. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar ya lagu Minang aja lah kali ini ya. Dari tadi bata aja kan, tentang bata. Kali ini lagu dari Adim MF featuring Aniq berjudul Cogok Mancogo ya. Cogok Mancogo ini bukan sogok mensogok ya. Cogok Mancogo ini tentang kerinduan yang mendalam akibat sudah lama tidak berjumpa. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: beda ya. Pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Cinto pala pehtanyo ya. Cinta sebagai pelepas tanya. Maksudnya kayak gitu. Jadi lagu ini tuh tentang seseorang yang sakit hati dia karena cuma dijadikan sebagai pelampiasan ya, pelepas tanya gitu. Nah, pengakak kita lanjutkan ya, ide bisnis di musim hujan atau di cuaca-cuaca kita yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak gitu ya. Setelah tadi ada makanan kayak gorengan atau makanan berkuah, terus juga minuman rumahan. Yang selanjutnya adalah tentu saja ya kan, penjualan jas hujan dan juga payung. Kalau misalnya hujan-hujan-hujan, ya siapa sih yang nggak nyari payung, nggak nyari jas hujan ya. Jadi tentunya permintaan jas hujan dan payung itu akan meningkat tajam saat musim hujan. Jadi produk yang ini itu kan, kalau misalnya pengkakak jualan, dia kayaknya nggak ada masa kadaluarsanya sih. Ya nggak mungkin lah, misalnya udah 2 bulan nggak bisa dipakai lagi, kayaknya nggak mungkin ya. Kecuali kalau misalnya jas atau hujannya dirobek-robek gitu ya, disobek-sobek, macam siapa, macam tukul lah ya kan. Kayak gitu barulah nggak bisa lagi dipakai. Makanya kalau misalnya jualan yang satu ini, itu kayaknya risiko kerugiannya tuh nggak besar gitu ya. Malah mungkin bisa dibilang nggak ada risiko kerugian gitu, tinggal jualannya gitu. Ya mungkin agak lama lakunya kalau misalnya pas dia tiba-tiba nggak hujan gitu kan. Cuma ya ada masanya orang akan membeli itu juga gitu. Nah, dari Minang ya, udah dua lagu Minang tadi kita putar. Sekarang kita balik dulu lah ke Sumatera Utara ya. Jangan di tempat orang ya kan. Kita balik ke lagunya Jun Muntin ya Bang Kakak ya. Lagu Batak berjudul Haholongan. Haholongan, Haholongan ini artinya kayak kesayangan gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Didi Kempot dengan Perahu Layar. Nah, ini terakhir ya, udah di penghujung acara Etalase 884 soalnya. Jadi usaha yang mungkin bisa jadi ide Bang KKI untuk jualan di masa-masa hujan gitu. Tentu saja salah satunya adalah jasa laundry kiloan. Jadi pakaian yang sulit kering itu memang menjadi masalah umum ya kan, kalau misalnya musim hujan. Apalagi nih kalau misalnya mama-mama terasa kali nih kan, biasanya merepet pula tuh. Aduh, hujan lagi. Aduh, cucianku kapan keringnya. Nah, jadi kalau misalnya Bang Kakak niat ya, buka aja jasa laundry kiloan gitu kan. Jadi kondisi itu sangat membuat jasa laundry kiloan itu semakin dibutuhkan ya, kondisi yang hujan-hujan tadi tuh, kayak semalam gitu ya. Nah, terutama di lingkungan yang banyak kosnya ya kan, ya sekitar Gatot Subroto banyak lah tuh kos, atau dekat-dekat asrama ya kan, atau dekat-dekat perumahan padat penduduk ya. Jangan pula buka jasa laundry kiloan di tengah hutan ya. Macam apa itu ya, macam itu. Ya, macam itulah pokoknya ya. Kalau misal kayak gitu, siapa yang mau ngelaundry tempat Abang Kakak nanti ya kan, enggak ada gitu. Jadi itulah salah satunya. Cuma memang kalau misalnya kayak gini ya, itu perlu beli mesin pengering lagi sih. Karena kalau misalnya hujan ya, kita juga mau keringkan di mana? Kan kita mau keringkan di tempat teras-teras gitu mungkin bisa ya, tapi tentunya nggak bisa banyak kalau misalnya di teras kayak gitu, terus juga lama gitu kan. Jadi memang perlu mesin pengering. Nah, Abang Kakak sampai di sini dulu ya acara Etalase 884 tentang bisnis. Nanti jam 12 kita akan kembali lagi tapi dengan informasi yang lebih umum. Entah itu budaya ya, entah itu informasi-informasi ringan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Propat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pang Usu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Makan wah.
1: Makan kau lah panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Berkaya dengan buah hati ya Bang Kakak, sebuah lagu dari Aceh ya, yang buah hati itu artinya buah hati.
1: Kok kan jadi?

Dan kita ke informasi lainnya, Bang Kak. Jadi Kementerian Kebudayaan ini mengatakan bahwa pemerintah ini mendukung pengembangan ekosistem sastra, salah satunya melalui program manajemen talenta nasional, ya kita singkat aja lah MTN gitu. Jadi Menteri Kebudayaan kita yaitu Pak Fadlizon, dia saat membuka gelaran Sasana Sastra di Jakarta semalam ya hari Kamis, dia menjelaskan bahwa ekosistem sastra itu dapat berjalan dari hulu ke hilir, yang dimulai dari proses penciptaan karya atau produksi, terus penerbitan, distribusi, penerjemahan, promosi, ruang apresiasi atau festival, hingga terciptanya komunitas-komunitas yang menghidupkan karya sastra. Jadi Kementerian Kebudayaan sebagai institusi yang baru lahir 2 tahun katanya ya, dia ingin mengambil peran dalam memperkuat dan juga menghubungkan dan juga memperluas dampak dari inisiatif yang sudah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan gitu. Dan sastra yang menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu diharapkan ke depan itu bisa dikenal dan juga banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa asing yang lebih mudah diakses lagi. Nah, apalagi kita itu kan negara yang apa ya, bisa dibilang mega diversity gitu ya. Kita itu punya kekayaan dari Sabang sampai Merauke, yang kita itu punya Pulau Rote sampai dengan ke Pulau Manat ya yang di ujung. Wah, lupa marunnya. Pokoknya kita punya 1340 etnis, suku bangsa, dan juga punya 718 bahasa, Bang Kak ya, yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu kalau misalnya sastra-sastra dari sana kita terjemahkan, ya berapa banyak kekayaan yang kita punya gitu kan. Jadi memang itu perlu untuk diperkaya lagi. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Jawa, Bang Kak, berjudul Kereta Mio dari Aswin Win featuring Ariska Aye. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Borussia Manjunta berapa dibilang tadi ya? Gak tahu ya, 100 miliar, 1 miliar, ya gitulah pokoknya ya. Lagu yang menggambarkan mahalnya mas kawin atau sinamot istilahnya di Batak. Nah gitu, kalau misalnya mau melamar, sinamot Batak itu yang mahal-mahal kali gitu. Nah pengakak, kita ke informasi lainnya. Jadi ada JF3 Fashion Festival namanya ya. Tadi Marlon cari-cari JF3 ini apa, JF3 yang nggak ketemu juga. Pokoknya namanya adalah JF3 atau JF3 Fashion Festival 2026. Nah ini akan menghadirkan lebih dari 50 desainer dan juga jenama atau merek begitu ya, dari Indonesia, Asia hingga Eropa, sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem fashion nasional melalui kolaborasi pengembangan talenta dan juga perluasan akses pasar. Ini maksudnya akan digelar ya, bukan sudah digelar gitu. Nanti Marlon kasih tahu tanggalnya. Jadi seorang advisor dari JF3 atau JF3 Fashion Festival 2026 yaitu Tresia Mareta, dia mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan craftsmanship, ya maksudnya itu kayak kerajinan gitu ya, material, pengetahuan dan juga identitas budaya yang besar. Namun, potensi tersebut katanya perlu didukung dengan sistem yang mampu mendorong para desainer berkembang dan juga menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Memang kalau misalnya soal desainer, kita nggak ragu lah ya, kita juga punya banyak desainer yang bagus gitu. Tinggal sekarang tuh gimana caranya sesudah didesain itu dikenal dunia atau dipasarkannya itu dengan baik begitu. Dan puncak penyelenggaraan JF3 Fashion Festival 2026 ini akan dilangsungkan pada 23 sampai dengan 29 Juli, jadi bulan ini ya, di Fashion 10 di Summarecon Mall Kelapa Gading ya, Jakarta ya tentunya ya, bukan di Medan kita. Kalau misalnya di Medan kita, kita bisa lihat lah fashion-fashion dari seluruh dunia gitu ya kan. Jadi katanya yang kali ini tuh mengusung tema yaitu Recrafted gitu ya, Shaping the Future. Susah kali bahasa Inggris nih ya. Pokoknya katanya tema tersebut itu menegaskan komitmen JF3 untuk membangun ekosistem fashion yang mampu menjawab kebutuhan industri di masa depan. Dan festival ini juga menghadirkan desainer internasional dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Laos, dan juga Filipina sebagai bagian dari penguatan jejaring kreatif lintas negara. Ya, kayak gini nih ya, lumayan lah ya kan, kalau misalnya ada desainer-desainer gitu yang mungkin terinspirasi yang dari kita ya, atau mungkin mereka kalau misalnya biasa tidak bisa mengenalkan karyanya, mungkin dari sini nanti bisa dikenalkan karya-karya dari desainer-desainer di Indonesia. Nah bang kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak nih ya, yang berjudul Tumba Goreng. Nah Tumba Goreng ini tumba digoreng-goreng. Gak sih, ini lagu yang bercerita tentang beberapa anak muda yang mendekati seorang wanita yang dia itu lagi menggoreng sesuatu gitu ya. Ini lagu dari Ike Sitomayang, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Pro4 Medan dan Abang Kakak Marlon mau mengingatkan kalau nanti jam 12 lebih 33 itu udah waktunya sholat

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Pro 4 Medan dan Abang Kakak, nanti jam 1 ya atau pukul 13 kita akan ada siaran budaya berjaringan dan nanti akan dibersamai oleh RRI Ambon ya dan juga tentunya RRI Pro 4 Jakarta. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar sebuah lagu Batak dari Jun Munte berjudul Sipata. Ini tentang seseorang yang belum bisa melupakan masa lalunya. Jangan kemana-mana.

0: Masih di Perompat Medan tentunya, dan Abang Kakak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, atau kita singkat Kemendikdasmen ya, memang itu singkatannya sih. Katanya mereka ini akan membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS ya, di sekolah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau daerah 3T, guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk seluruh masyarakat. Jadi hal ini tuh disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita, yaitu Pak Abdul Mukti, di Pangkal Pinang ya, itu di Provinsi Bangka Belitung pada hari Kamis semalam. Jadi katanya dalam pembangunan PLTS di sekolah 3T ini, Kemendikdasmen ini telah bekerja sama dengan PLN sebagai komitmen pemerintah dalam merevitalisasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah yang 3T tadi ya, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Nah, katanya pembangunan PLTS ini juga menjadi langkah pemerintah untuk memperluas pelayanan pembelajaran jarak jauh gitu bagi masyarakat di daerah terpencil gitu ya, karena memang kita mungkin enak ya di sini ada listrik gitu. Cuma kalau misalnya di sekolah yang daerah-daerah pinggiran sana, Bang Kakak, wah, mereka mungkin tetap nggak ada listrik juga sampai sekarang gitu ya. Mungkin kita nggak berduga loh, zaman sekarang nggak ada listrik gitu ya. Ya memang ada gitu ya. Sampean sih enak ya ada listrik gitu. Jadi katanya, kata Pak Abdul Mukti ya, menurutnya itu masih banyak anak-anak yang belum memperoleh kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, disabilitas, kemampuan intelektual, maupun faktor sosial budaya. Jadi tentunya dengan adanya PLTS ini nanti ya, diharapkan ini mampu menjembatani perbedaan itu ya, kayak senjangnya pendidikan gitu ya, supaya yang di sana juga mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Emang apa hubungannya PLTS sama pendidikan? Ya tentu ada ya. Kalau misalnya di sana mau pakai proyektor tapi nggak ada listrik, kayak mana proyektor yang ditembakkan ke dinding itu untuk pembelajaran? Kan nggak bisa, makanya perlu listrik. Nah, dari mana ya? Tentunya dari PLTS ini tadi ya, pembangkit listrik tenaga surya. Tapi tidak disebutkan di sini ya Bang Kakak, berapa sekolah yang akan diberikan PLTS ini ya. Jadi mungkin mereka akan mendata dulu berapa sekolahnya, baru kemudian bekerja sama dengan PLN, maksudnya ngasih data ini loh, sekian yang kita butuhkan gitu ya. Ya semoga lah terrealisasi nantinya. Dan Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Timur Indonesia. Kali ini dari Justy Aldrian featuring Toton Karebo berjudul Balai Pulang ya. Ini tentang seseorang yang sudah lama tidak berjumpa dengan kekasih hatinya. Tetap di RRI Perompat Medan, suara budaya Nusantara.
1: Beb, sampai katumpah kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tanpa pulang.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan Suara Budaya Nusantara berjaringan ya. Dan nanti di jam 2 kita akan kembali lagi, tapi sekarang kita ke Pro 4 Jakarta dulu. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bang Kojek kalau diajakin ke museum, mau lagi dong?
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang penting.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: belum nih? Kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayo Ditia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya baru siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok baru siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau tuh gimana?
3: Ada lah Bang Jo, banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang tarian
3: Bang Jo udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesononya belum. Siap.
3: Bang Jo,
2: siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0911 0911 0911 0911 311 544. Orang Ambon bilang 44.
2: Siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh gitu, siap nggak apa-apa. Sengaja.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di Radio Visual RR Net ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Kalesang
3: tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo. Nah jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku. Namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Figel? Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap ya. Jadi iya. Apa namanya, kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya, Abang Po dan juga pendengar perempat ya. Dan langsung aja deh, Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita. Nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar perempat. Silakan Kak Lisa.
3: Iya. Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Kakak Figel.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figel?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel nih biasa memimpin ya. Pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergelutnya tentu di tarian ya, tarian. Kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional.
3: Mm-hmm.
4: Tapi berjalannya waktu, sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Mm-hmm. Sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kak Lisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu beta itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang su modern dan lain sebagainya, tapi Kakak kalau beta lihat masih muda. Tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
3: Iya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern, lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang jadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan itu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Ya, kalau Bang Jo nya
3: Bang Jo kok ini kan di Jakarta, gimana ini? Bang Figel maksudnya.
4: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6 7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh, ya. Kakak Figal.
4: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Iya. Gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi.
3: Tari kreasi.
4: Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian.
3: Iya. Ya.
4: Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Yeah.
4: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Mm. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Mm. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Helarotan.
3: Helarotan
4: nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Mm-hmm. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa cerita itu untuk apa, itu makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Mm-hmm. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan-kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil, contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon, tampilkan itu tarian, mungkin itu.
3: Ya, Helarotan, memang ini terkenal sekali lagunya, ternyata itu terciptanya, terinspirasi dari orang
4: tradisi,
3: Aboru.
4: Iya, tradisi Aboru itu sudah turun-temurun, ya.
3: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
3: bisa diceritakan. Mm-hmm. Bang Figal,
4: ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
3: transportasi juga.
4: Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
3: saja.
4: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Iya. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya? Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang.
4: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Ya. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung, kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Iya. Belum lagi yang Hela Rotang.
4: Jadi itu semua.
3: Oh, itu semua tuh?
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga.
3: Kalau Bang Jo datang, kalau tertarik.
4: Bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera. Karena kadang kita, Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu, seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit gitu.
2: Okay. Hyrox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu.
3: Menarik ya, Bang Jo ya.
2: Iya.
4: Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: bambu gila,
3: cakalele,
4: lenso.
3: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
4: pawang.
3: Pawangnya ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
4: Nah, kalau bahasa bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotan ini memang berbeda.
3: Beda ya?
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk, dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain.
3: Ya.
4: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu.
3: Ya.
4: Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Bang Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal. Iya. Keren, guys.
1: Iya.
3: Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita baru tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang, apa namanya, tari
4: Hela Rotan.
3: Apa namanya, Hela Rotan, maksudnya Hela Rotan itu baru, belum pernah lihat kalau Cakalele, kayak tadi yang tari Soya-Soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong di Aboru, baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Hela Rotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Hela Rotan. Mm-hmm. Terus kenapa Hela Rotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Aboru atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kilai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Hela Rotan ini secara referensi yang beta dapat

0: ya, secara referensi yang beta dapat umum aja, bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama, dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu, bahwa dengan proses Hela Rotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Hela Rotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuman mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Hela Rotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuman untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses penciptaan tarian. Sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke. Siap, kita doain ya sama-sama ya.
0: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah kalau untuk tarian Hela Rotan ini, untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
0: Iya Bang. Bang Jo, ini lebih karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
0: jadi
2: merah, ya?
0: Perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
0: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp dari Bang Orik ya dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Siap, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya,
0: bisa. Kak Jo, sorry. Kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
0: Ya.
1: apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, enggak kedengeran suaranya.
3: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Oh,
2: iya.
1: Nih. Halo.
3: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Oke. Okay.
3: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Iya.
3: Ini siap. Siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
3: Kakak Figal.
1: Figal.
3: Figal.
1: Iya.
3: Iya, selamat siang Kakak Figal.
0: Siang juga.
3: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
0: Oh, terima kasih.
3: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
3: Iya, begini Kakak Figal. Jadi tarian yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
0: Mungkin betul jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
0: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu atau provinsi kabupaten mana dulu atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau-pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Iya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke KEN enggak?
0: Kalau Bang, untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh.
2: Beda ya?
0: Beda jauh sekali. Hmm. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov ya, Pemprov.
1: Event Pemprov
0: itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murah itu.
1: Oh,
0: sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu.
1: Oh,
0: dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jakarta bagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan.
2: Oh,
4: Kalisa.
2: Iya.
4: Wah, ada kabar nih Kalisa.
2: Eda.
4: Sehat.
2: Apa kabar Eda?
4: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
4: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
4: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
4: Pertanyaannya, Mama sahabat saja yang lain Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
0: Figel.
4: Siapa? Kakak Figel ya?
0: Iya, terima kasih.
4: Kata orang semua bersaudara ya kak ya?
0: Iya.
4: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tadi apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Meja?
0: Nah, iya.
4: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
0: Sahureka-reka, iya.
4: Nah, itu bagus banget itu. Memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, terus seperti apa, tarian apa masih itu. Dengan tari lenzo, mas sering ya. Tari-tari lenzo bergaya. Nah, ada tari bambu gila. Nah, itu ada tari kategori, katriji. Seperti apa
0: katriji
4: sih? Tanggapannya, Kakak Feja. Terima kasih banyak, Kakak Feja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya. Biar ya, kita gabung aja. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Jojo. Iya, dengan Teh Dinda. Silakan, Teh Dinda.
5: Iya, Teteh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat sore, Boru Siahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teteh Dinda.
5: Iya, dari Bogor nih, Boru. Iya. Dan Kakak Fade, Figel. Selamat sore.
0: Sore juga.
5: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, bukan rasa, semua rasa
2: Sama-sama rasa.
5: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotan nih ya.
2: Hela Rotan ya.
5: Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti, itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke, okay. Tanggapan Kakak Figa, Boru Siahaan dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
0: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
0: Iya. Yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di helai rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk helai rotan mungkin Tedinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang biar kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya helai rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya. Api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah. Karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru. Budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia. Untuk mengenal Oboru lebih dalam. Bahwa Oboru ini prinsipnya kayak katong boleh kasar, orang Ambon bilang, kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Oboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
0: Keras, tapi kalau tetap lombo saja.
2: Tetap lombo saja bubur.
0: Gitu.
2: Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
0: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
0: Luar, ya.
1: Siap. Gitu. Kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh? Kak Figal.
0: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
0: gimana? Untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
0: gitu.
2: Saureka-reka.
0: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi helai rotan itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa helai rotan ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan di nasional ya.
1: Iya bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
0: Kalau Bang Jo jujur ini helai rotan ini berani kemarin semalam Bapak berani tampilkan di depan umum, karena proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kenapa? Karena memang banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini. Oh, apalagi okay. Masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama. Sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, benar-benar nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kavigal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Wede, siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan Hela Rotan itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kavigal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kavigal.
2: Oke, silakan Kavigal.
0: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Vigal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Vigal dan juga Kalisa.
0: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRI Net dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi kita Abang Kakak di 88,4 FM RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, setelah tadi kita dengarkan siaran budaya berjaringan di Perempat Jakarta, kita kembali lagi ke Medan. Dan sekarang Abang Kakak, kita ada di acara alunan musik keroncong Nusantara. Jadi kita akan memutar lagu-lagu keroncong sampai nanti jam 3. Kita awali dengan lagu dari Savitri berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah, basah.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Ya ampun.
0: Sakit, Ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kekasih Bayangan ya, sebuah lagu dari Cakrakan sebenarnya, cuma tadi dinyanyikan oleh Remember Entertainment. Nah Bang Kakak, kita akan bagikan informasi ringan ya, seputar gaya hidup lah nih. Jadi katanya nih ya, menurut artikel yang Marlon baca, ini ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan kalau misalnya mau rambut itu tampak lebih tebal dan juga sehat ya. Cocok nih untuk saya ya, karena rambut saya tipis-tipis lah. Nah yang pertama tentunya adalah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi rambut. Nah jadi asupan makanan bergizi itu tentunya menjadi fondasi utama untuk menjaga kesehatan rambut ya. Nggak cuma perut kita yang perlu ya kan, rambut juga perlu. Tapi ya biasanya rambut itu makannya juga dari perut kita sih. Jadi kalau misalnya kita makannya itu makanan bergizi ya, nanti kan ujung-ujungnya ke rambut juga ya, walaupun bisa juga dikasih dari luar. Emang apa aja sih zat yang dibutuhkan? Jadi yang dibutuhkan itu adalah zat besi, vitamin D, protein ya, maupun nutrisi penting lainnya. Itu dapat memicu supaya rambut itu tidak rontok dan juga tidak mudah patah kalau misalnya cukup zat-zat tadi ya kan. Nah dokter spesialis kulit bernama Devalge Banusali ya, dia menjelaskan bahwa berbagai kekurangan nutrisi itu dapat menjadi penyebab rambut yang menipis ya. Mungkin karena saya makan juga jarang ya, makanya rambut begini. Ya bisa jadi ya, kalau begitu saya akan lebih banyak makan gitu. Dan dokter tersebut dia menyarankan untuk melakukan pemeriksaan medis ya, kalau misalnya penipisan rambut itu berlangsung lama. Jangan-jangan ya kan, enggak lah ya. Kalau misalnya ternyata dari dulu udah tipis ya, berarti bukan ada penyakit tertentu ya, karena memang kurang nutrisi aja berarti mungkin. Jadi Abang Kakak bisa memperbanyak nutrisi yang mengandung zat-zat tadi ya. Lupa zatnya hanya apa kan? Zat besi, vitamin D, protein. Nah, itu dia pokoknya. Terus apa lagi? Nanti kita kasih tahu. Sekarang kita putar dulu Abang Kakak sebuah lagu dari 420 ya. Tentunya lagu keroncong juga berjudul Mangu. Tetap di RRI Pro Medan, suara budaya Nusantara.

0: Tradisi turun-temurun masyarakat Batak, yakni mangokal holi, berarti mengambil tulang belulang leluhur mereka dari dalam kuburan. Meski semua etnis Batak melaksanakan tradisi tersebut, tapi tiap etnis mengenalnya dengan nama berbeda. Etnis Toba dan Simalungun menyebutnya mangokal holi. Pada etnis Karo disebut dengan nampak kentulan. Dan etnis Pakpak mengenalnya sebagai tradisi mengkurak tulan. Tujuan mangokal holi mempertahankan silsilah garis keturunan marga dan juga menunjukkan eksistensi dan taraf hidup keluarga yang melaksanakannya. Selain itu, ada kepercayaan bahwa dengan menempatkan leluhur di tugu merupakan bukti bahwa para penerus dari leluhur tidak pernah lupa pada nenek moyangnya.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kangen dari Dewa 19 ya, tapi tentu saja tadi yang nyanyi bukan Dewa 19 ya. Sejak kapan Dewa 19 suaranya cewek gitu. Nah, Bang Kakak, kita lanjutkan lagi ya membahas kebiasaan yang bisa bikin rambut itu tampak tebal dan juga sehat. Selain soal nutrisi atau makanan untuk rambut ya, bisa juga dengan cara yang kedua ya. Ya, tapi sebaiknya dilakukan juga yang tadi terus yang ini dilakukan. Nah, apa itu cara keduanya? Ya tentunya Gak susah-susah ya Bang Kakak ya. Cukup lakukan pijatan kulit kepala secara rutin. Jadi kayak diurut gitu kulit kepalanya. Ternyata memijat kulit kepala selama beberapa menit setiap hari itu dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju yang namanya folikel rambut gitu. Jadi sirkulasi yang lebih baik membuat folikel ini memperoleh oksigen dan juga nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan rambut yang lebih sehat. Nah, ternyata dipijat-pijat itu guna ya kan. Awak kira aduh ngapain lah pijat-pijat macam tua kali awak ya kan. Ternyata bukan gara-gara itu aja ya kan. Supaya rambut lebat makin ganteng, pijat-pijat lah sikit-sikit rambut tuh. Kenapa tidak dari dulu saya tahu ya kan, biar saya pijat-pijat dari kecil gitu. Nah, katanya pijatan ini dapat dilakukan menggunakan ujung jari saat keramas ya, atau sebelum mandi dengan gerakan memutar secara lembut. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya tiap hari tidak mandi ya tentunya tidak memijat rambut gitu kan. Jadi usahakan tiap hari mandi supaya tiap hari juga memijat rambut. Ya kalaupun enggak ya, setelah mandi pas lagi santai gitu ya, pijat-pijat aja kepala itu ringan gitu Bang Kakak ya. Jangan kuat-kuat kali sakit kepala juga ya kan. Itu dia caranya. Dan sekarang kita putar lagu Bang Kakak kali ini dari Excess berjudul Buih Jadi Permadani. Tentunya masih versi keroncong. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Ari Lasso dengan Hampa. Ini untuk yang galau-galau cocok lah ini ya. Cuma kalau misalnya lagi gak galau, ya gak usah nyilau itu ya. Ngapain ya kan. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi ya beberapa kebiasaan yang bisa bikin rambut kita itu tampak lebih tebal dan juga sehat. Yang ketiga adalah dengan melindungi rambut dari paparan sinar matahari. Nah ini khususnya untuk Abang Kakak yang sering berpanas-panasan. Nah jadi kalau misalnya biasanya kita itu melindungi ya cuma dari sinar matahari adalah kulit gitu ya, misalnya pakai baju tebal kek, pakai sunscreen kek gitu. Jadi ternyata nggak hanya kulit, rambut itu juga dapat mengalami kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet ya dari matahari. Dan paparan yang berlebihan itu dapat membuat batang rambut itu menjadi kering, rapuh, kusam, dan juga lebih mudah patah sehingga rambut itu terlihat lebih tipis ya. Ya mungkin gara-gara ini ya kan rambut awak tipis ya, gara-gara dulu tuh main panas panasan aja terus ya kan, kemana aja terus si bolang bocah petualang. Jadi gimana caranya kalau misalnya kayak gitu, kita mau keluar tapi nggak mau rambut kena paparan sinar matahari berlebihan ya, bisa pakai payung ya. Karena tuh payung yang bukan payung sih namanya ya, kalau untuk matahari ada namanya cuma orang lupa, cuma kita anggap payung aja lah gitu ya, payung atau pakai topi. Nah itu kayaknya udah bagus lah kayak gitu ya kan. Atau pakai apa lagi ya, pakai hoodie-hoodie gitu Abang Kakak tahu ya, yang jaket dia tapi ada kayak kupluknya gitu penutup kepala. Nah pakai itu juga mungkin bisa gitu, kalau misalnya bepergian di tempat yang terik matahari itu terik kali gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Geisha, Jika Cinta Dia. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Mus Mulyadi dengan Jauh di Mata. Ya, ini sebuah lagu keroncong yang kalau kita lihat judulnya kirain lagunya ini ya, lagunya Alam Tama gitu ya, ternyata bukan. Nah, pengakak kita lanjutkan beberapa kebiasaan yang bisa bikin rambut itu tampak lebih tebal dan sehat ya. Yang selanjutnya, yang keempat nih, adalah dengan mengurangi penggunaan alat styling bersuhu tinggi. Alat styling itu apa? Maksudnya alat untuk menggaya-gayakan rambut lah gitu ya, bikin rambut itu stylish atau bergaya gitu. Jadi penggunaan catokan kayak ya catokan terus juga curling iron, maksudnya kayak apa ya kita bilangnya dalam bahasa Indonesia, pokoknya untuk bikin rambut curly-curly gitu yang dipanaskan juga, maupun dengan hair dryer yang bersuhu tinggi, itu kalau misalnya terlalu sering itu bikin rambut kita kehilangan kelembapannya gitu. Jadi kurangi make-make yang kayak gitu kalau misalnya mau rambut itu tampak lebih tebal dan juga sehat. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya kita make yang kayak gitu terus ya keseringan, batang rambut itu bisa menjadi rapuh, terus mudah bercabang dan juga tampak semakin tipis ya. Nah, kalaupun memang harus menggunakan alat untuk menggaya-gayakan rambut ya, aplikasikanlah heat protectant terlebih dahulu. Maksudnya itu heat protectant itu kayak lotion atau pelembab rambut, pokoknya yang kayak gitulah ya, ditaruh di rambut untuk melindungi rambut itu dari panas berlebih gitu. Jadi harus taruh itu dulu ya kan, dan barulah dicatok kayak atau diapakan gitu ya. Tapi itu juga jangan keseringan, tetap aja gitu ya. Cuma kalau untuk yang ini saya tidak pernah jadi yang ini sih kayaknya bukan ini penyebab rambut saya rontok ya, bukan rontok, rambut saya tipis ya, mungkin lebih ke yang tadi pertama-pertama itu gitu. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Cukup di sinilah juga informasi mengenai kebiasaan yang bikin rambut jadi tebal. Sekarang sudah pukul 2 lebih 54 soalnya, dan nanti di jam 3 akan ada Najwa Alia yang akan menemani di acara Pro Dangdut. Tapi walaupun ganti penyiar, Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Lama-laman kalau TV Perempatan dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Bang dan Kakak. Pastinya sore hari ini kembali Najwa hadir menemani di Prodeng Dut, makin asik makin yahut ya. Ini sudah ada telepon pertama, kita coba angkat dulu. Halo Prodeng Dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Yep, ada siapa di mana nih?
1: Makin yahut. Ini Shirley apa Najwa ya?
0: Najwa nih di sini.
1: Najwa ya.
0: Iya.
1: Mirip sama Shirley suaranya.
0: Enggak, beda jauh.
1: Alah, janganlah gitu. Telinga umpan si nyari.
0: Oh iya ya. Tergantung telinga ya.
1: Iya betul sekali. Karena iya. Nanti oh Shirley, oh bukan, berarti Najwa ya. Ini benang di belah-belah ini ya.
0: Oke. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Om Khairul.
0: Ada Om Khairul. Sehat Om Khairul sore hari ini?
1: Iya, suaranya agak-agak serah-serah basah gitu.
0: Serah-serah basah.
1: Kemudian makan goreng dan minum es.
0: Jangan sering-sering ya, jaga kesehatan.
1: Iya, akibatnya itulah suaranya.
0: Jadi serah-serah basah ya kan?
1: Serah-serah terpeset.
0: Ya udah, sehat-sehat. Mau request lagu apa ini, Om?
1: Cuma berkah ini kita mainkan aja lah judul lagunya Berakhir Pula.
0: Berakhir?
1: Pula.
0: Berakhir Pula. Oke, boleh.
1: Penyanyinya Negi Z ya.
0: Iya, oke.
1: Ya, udah mudah-mudahan sehat, semoga juga berkahnya.
0: Amin.
1: Lancar malam minggu besok ke klub ya.
0: Iya.
1: Kita bisa menerawang aja kok ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Puan Najwa ya.
0: Sama-sama.
1: Dan aman-aman lah selama hidup dunia ini ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak waktunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Khairul tadi. Ini udah ada penelpon kedua, kita coba angkat dulu ya. Halo Prodeng Dut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya pada sore hari ini?
2: Kabar baik, kabar Najwa.
0: Alhamdulillah sehat. Cynthia udah makan?
2: Udah nih, sambil ngambil telatela.
0: Oh, ngambil telatela nih ya. Oke, lah mau request lagu apa Cynthia?
2: Apa yang dari Siti Badria?
0: Siti Badria, bentar. Cynthia ini enak kali, gampang-gampang lagu dia.
2: Gampang, apa?
0: Iya, ini ada Mama Minta Pulsa, Andilau, ada Barabere, Berondong Tua, Harapan Cinta, Harus Rindu Siapa, sama KN.
2: Coba, Harus Rindu Siapa?
0: Harus Rindu Siapa?
2: Oke,
0: boleh. Jangan nangis, nanti hujan ya.
2: Enggak nangis.
0: Oke, Cynthia, nanti Najwa puterin ya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar tadi ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat. Halo, Prodeng Dut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bu Retni.
3: Gak tahu suara Bu Retni ya.
0: Iyalah, udah tanda suaranya. Tanda lagi sama nging-nging radionya.
3: Emang radionya mau dicampak nih.
0: Janganlah, cuman nanti Bu Retni mau mendengarkan suara-suara kami.
3: Kalau dibutuhin, gak dengar dia, Non.
0: Oh tapi gitu.
3: Tapi nging-nging dia, jadi udah lah. Gak apa-apa, laksan aja.
0: Iya, oke lah. Sehat Bu Retni sore hari ini ya.
3: Selalu bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus pastinya. Oke, lama request lagu apa nih Bu?
3: Apa ya, lagu di sini menunggu di sana menanti aja lah.
0: Oke, bentar. Di sini menunggu di sana menanti via Valen ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh.
3: Kasih Non waktunya, sehat terus ya.
0: Amin.
3: Selamat cantiknya.
0: Amin.
3: Kodoh yang setia,
0: Ensoleh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Retni tadi ya, Bang Kakak. Oke, ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat. Halo, Prodeng Dut.
4: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam, Bang Lumi.
4: Ya, karena suara udah hujan sana, karena suara.
0: Belum, terik kali di sini, panas.
4: Ya, sama, terik juga karena suara.
0: Pikir emang nanya hujan karena di sana hujan.
4: Enggak, belum.
0: Iya, sehat, Bang, sore hari ini.
4: Sehat, karena suara, alhamdulillah, sehat, pastinya walafiat.
0: Amin, oke. Bang Lumi, mau dikasih lagu apa nih sore hari
4: lagunya
0: ini?
4: Lagunya dari, itu aja karena suara. Darinya... Evita Mala kan Najwa, Belahan Jiwa. Seribu satu hari.
0: Seribu satu hari.
4: Evita Mala.
0: Wait, seribu satu hari mana nih? Evita Lama. Eh, 1001 Macam yang ada.
4: Oh, itu si aku yang lama itu.
0: Gak ada judul lain mang.
4: Itu apa itu yang nyanyian rindu?
0: Nyanyian rindu.
4: Evita Mala.
0: Nyanyian rindu ada.
4: Ah, itu ada kan Naswa, aku jangan Naswa.
0: Boleh.
4: Iya, karena aku yang terlalu kan Naswa ya.
0: Amin.
4: Lancar rezeki jalur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi. Nah, satu lagi ya Bang Kakak, sebelum nantinya ini aja puterin dulu ini lagu-lagunya requestan. Halo Pradangdut.
5: Ngasih makin ya.
0: Makin ya, Hud. Ada siapa di mana nih?
5: Ada Opa Rasya Najwa.
0: Ada Opa Rasya. Sehat Opa sore hari ini?
5: Alhamdulillah. Sehat-sehatnya Opa.
0: Sehat-sehatnya Opa. Opa ya. Oke Opa, mau request lagu apa?
5: Lagu apa sore ini ya kepinginnya ya?
0: Lagu apa? Eri Susan, Elvi Sukaisih, Dua Anggrek, Didi Kempot. Kok Didi Kempot sih?
5: Apa ya ada dari Kempot yang dangdut?
0: Didi Kempot adanya, bentar, ini Remet-Remetan, Sewukuta, Tanjung Perak, buku nikah enggak? Sama Tanjung Perak doang? Sama Ono Opo?
5: Ono Opo lah, Najwa, Najwa.
0: Boleh. Oke, nanti aja puterin ya Opa ya.
5: Oke, selamat bertugas kamu ya. Iya. Nanti malam siapa?
0: Ada Shirley yang menemani.
5: Aduh, Shirley ya. Shirley ini mau cepet-cepet pulang aja dia.
0: Kenapa tuh?
5: Udah mau cepet-cepet pulang, mulainya lama-lama. Oke lah Najwa.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Ya. Salam sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Najwa putar dulu ya Bang Kakak. Lagu request dari Perempat. Dia pastikan tetap di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Halo, perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, ini kita ke WhatsApp dulu karena udah numpuk nih ya. Yang pertama ada dari siapa nih? Assalamualaikum, produk makin asik makin yahud. Waalaikumsalam, Bika di Krakatau mau request lagunya Christina Jatuh Bangun. Oke boleh, nanti udah jemputerin ya Ika. Dan ini juga ada dari Yuna di Kapten Muslim. Selamat sore Kak Nejo, gimana kabarnya sore hari ini? Yuna mau request lagu Rizky Ridho, Jodoh di Tangan Allah. Oke boleh, nanti Nejo puterin ya. Dan ini juga udah ada masuk dari Amira di kawasan Marelan nih, mau request lagunya Isabella. Isabella, first time Nejo denger ya. Oke nanti Nejo cari ya, Nejo puterin. Dan yang terakhir ini ada dari Mimi di kawasan Budi Luhur. Prodangdut makin asik makin yahud, mau request lagu Caca Handika yang angka 1, soalnya aku udah lama sendiri. Oke nanti aja puterin ya. Dan pastinya juga makanya untuk tetap bersama aja di Perempat FM, suara budaya Nusantara. Ini selanjutnya lagu dari Didi Kempot, Ono Opo, requestannya Opa Rasya. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Makin asik, makin yahut. 88 FM Pramata Air Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya, dan ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Kita angkat dulu nih. Halo Bro Dangdut. Dicumi ya. Cuma miss call ternyata. Oke, Abang Kakak, Najo masih ya. Halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut.
0: Makin asik, makin yahut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Yes, Koko.
1: Terus, ini satu seri ini.
0: Enggak, Najwa nih di sini, Koko.
1: Kaswa.
0: Iya, sehat, Koko. Ya, yeah, I'm good.
1: Coba lagunya apa-apa aja.
0: Lagunya sebentar ya. Ini ada lagu dari Roma Irama 1001 Macam. Terus ada Ayu Soraya Abang Sayang. Terus ada juga dari Titi Kamal Aduduh Kakang.
1: Judulnya?
0: Iya itu dia Aduduh Kakang. Mau judul apa nih Koko?
1: Ya Titi Kamal boleh.
0: Oh, Titi Kamal boleh. Ada judul lain juga kalau Koko mau, Titi Kamal.
1: Apa lagi?
0: Ada Buronan Cinta, terus ada Dangdutkah Kita, ada Jablay.
1: Yang pertama kali judulnya
0: apa? Oh iya, Aduduh Kakang ya. Iya, oke, boleh.
1: Have a great job. Good lucky for you in this year, the year too lucky for you.
0: I mean.
1: God will bless you every time with your family and friends. Take care for your health. If you go, be careful please. God bless you. Thank you.
0: Oke, thank you Koko. Ada Koko Bowo tadi ya. Dan ini juga di WhatsApp. Bro Dangdut, Assalamualaikum Najwa. Kak Ira Taringan di Prapat. Mau request lagunya Lidah Roma Irama. Najwa, semoga sehat selalu ya. Dan murah rezekinya. Amin. Oke deh. Nah, untuk abang-abang yang masih mau bergabung di Bro Dangdut sore hari ini. Karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja ya. Ini udah masuk lagi. Kita angkat dulu. Halo Bro Dangdut.
2: Sore makin yahut.
0: Iya, yes. Ada siapa di mana nih?
2: Ada-ada aja di sore hari ini.
0: Oh, ada Bu Parida. Sehat Bu Parida sore hari ini?
2: Iya, sehat walaupun kebanjiran sehat lah ya kan.
0: Oh, sehat ya di sana. Sehat banjir di sana.
2: Iya, heboh kali lah yang hujan berturut-turut ini ya kan.
0: Hujan berturut-turut ya. Udah semoga sehat selalu ya Bu Parida ya.
2: Amin.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya lagu ini Kasih dari Mina.
0: Kasih?
2: Dari Mina.
0: Kasih dari siapa tadi?
2: Minal.
0: Oke.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Terima kasih. Ini mau membersihin banjir.
0: Semangat.
2: Iya, amin. Selamat bertugas.
0: Oke.
2: Selamat kita semua ya.
0: Amin. Waalaikumsalam. Ada Bu Parida Sembada tadi. Oke, untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung, karena ini kita juga kayaknya udah semakin di ujung waktu ya. Najwa nanti akan menemani cuma sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja. Jadi pastinya bakal tetap di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Hey. Masih enak kok?
2: Iya toh.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Islami Mutiara Sore untuk edisi Jumat 3 Juli 2026 dengan tema 5 Obat Keresahan Hati yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Kaisar Rohman LC. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. As-salatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada seorang pemuda yang sedang merasakan kesulitan hidup, sedang merasakan kesusahan hati, galau, gundah gulana. Beliau bertanya kepada salah seorang ulama namanya Imam Ibrahim Ibnu Adham, Ibrahim bin Abdham. Imam Ibrahim bin Adham ini ialah salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu ialah orang yang berjumpa dengan sahabat, sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah. Maka pemuda tadi yang mengalami masalah hidup, kerisauan hati, gundah gulana bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, saya sedang merasakan putus asa, kesulitan hidup, kira-kira apa obatnya?" Maka Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada anak muda tadi. Imam Ibrahim bin Adham bertanya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kuasa Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab, tidak. Semua yang terjadi di alam semesta ini itu

atau tidak tetap tepat sasaran? Maka dijawab tidak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan rezeki kepada seseorang, pasti akan sampai. Tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin salah sasaran. Maka ketika tiga ini semua, ketika Allah lah yang mengatur seluruh alam ini, ketika semua yang terjadi di bawah penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apalagi yang harus kita risaukan? Apalagi yang harus kita resahkan? Semua berada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata penyakit sakit hati, penyakit gundah gulana, galau, risau, itu bukan hanya mengenai psikolog, tapi juga mengenai tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza daqat 'alaikumud dunya faqul ya Allah, jika engkau merasakan kesulitan hidup, jika engkau merasakan dunia ini sangat sempit bagimu, maka faqul, katakan, ya Allah, mengadulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam waktu yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa menghilangkan risau di dalam hati kita. Adapun hal yang pertama untuk menghilangkan galau gelisah di dalam hati kita ialah, satu, ridho dan beriman atas takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami itu, meyakini itu, maka hati kita akan merasakan ketenangan. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan gundah gulana di dalam hati? Terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan merasakan tenang. Di dalam ayat lain Allah berkata, fadzkuruni adzkurkum. Jika engkau ingat aku, jika engkau berzikir kepadaku, adzkurkum, aku akan mengingatmu. Itu cara yang kedua, ialah dengan terus berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan kita sekarang salah mencari jalan untuk ketenangan. Ketika kita merasakan kesulitan hidup, ketika kita merasakan keputusasaan hati, maka kita mencari jalan yang lain. Ada yang mencari dengan mancing. Diambilnya pancingnya, mancing dari pagi sampai sore. Oke, kalau dapat ikan. Kalau tidak dapat, malah makin besar masalah. Belum lagi di rumah sudah ada yang menunggu. Maka ada juga yang mencari ketenangan hati dengan memutar musik. Musik tahun 1980-an. Oke, ketika dia mendengarkan musik, tenang hatinya. Hilang musik, hilang juga ketenangan. Maka ini adalah mencari ketenangan yang sementara. Sedangkan dengan mengingat Allah, kita akan terus mendapatkan ketenangan yang selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan risau di dalam hati? Ialah dengan melaksanakan sholat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, idza hazabahul amru shalla. Rasul itu ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan kesulitan hidup, dia langsung mendirikan sholat. Di mana letak ilmiahnya? Kenapa sholat itu bisa menenangkan hati? Begini, ketika kita kesulitan hidup, ketika kita marah, emosi, badan kita panas, pikiran kita panas, sebelum sholat kita melakukan wudu. Ketika kita wudu, kita siramkan wajah kita siramkan muka kita, kepala kita, tangan kita, setengah kemarahan hilang, setengah amarah hilang. Dan ketika kita melaksanakan sholat, di dalam sholat itu kita berkomunikasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat itu ketika kita ucapkan Allahu Akbar, ketika sholat kita serahkan seluruh masalah kita kepada Allah. Ya Allah, aku bawa 20 masalah, 30 masalah, sebanyak apapun masalah kita, kita adukan kepada Allah. Dan Allah akan menyelesaikan masalah kita dengan jalan dari jalan yang tidak kita duga-duga. Di hadis yang lain dikatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah bersabda, dijadikan ketenangan hatiku ialah ketika sholat.
Rasulullah ketika dia sedang gundah gulana, jadi yang galau gundah gulana bukan cuma kita, Rasulullah.

0: Pun begitu juga, beliau kan juga manusia biasa. Ketika Rasulullah sedang gundah gulana, sedang risau, maka dia sholat. Karena ketika sholat, dia merasakan ketenangan hati. Bahkan di hadis yang lain dia katakan, ya Bilal, arih nabis sholah. Wahai Bilal, dirikanlah sholat agar kami bisa merasakan istirahat di dalam sholat. Rasulullah bersabda bahwasanya dia merasakan sedang beristirahat ketika sedang sholat. Maka begitu indahnya ketika kita bisa mendapatkan ketenangan hati, kita bisa mendapatkan kenyamanan hati, istirahat hati kita ketika sedang melaksanakan sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara menghindarkan diri atau menghilangkan kerisauan hati kita? Yang keempat ialah bersabar dan terus mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Sabar itu ialah menahan diri untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu sangat sulit. Tidak semudah mengucapkannya. Mengucapkan sabar sangat mudah, tapi untuk melaksanakan kesabaran itu sangat sulit. Saking sulitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah telah menyiapkan pahala yang unlimited, tidak ternilai bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita bersabar, Allah bersama kita. Tapi ketika hilang sabar kita, maka Allah hilang dari diri kita. Sebenarnya dalam membahas kesabaran, sebenarnya tidak perlu dalil-dalil agama sebenarnya. Kalau kita lihat mungkin orang-orang sukses ya, pengusaha sukses, mungkin perusahaan sukses. Kita lihat, mungkinkah dia mendapatkan kesuksesannya, mungkinkah dia mendapatkan kekayaannya kalau dia tidak sabar? Tak mungkin. Pasti dia bersabar. Bersabar dalam berlatih, bersabar dalam mengembangkan diri, bersabar dalam kegagalan. Pasti banyak kegagalan yang dilewati. Tapi setelah semua itu, setelah semua yang dilewati, maka dia mendapatkan kesuksesan. Apa kuncinya? Kuncinya ialah sabar. Kemudian yang lima, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar hilang risau di dalam hati kita ialah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu ialah senjata orang yang beriman. Dengan berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya udah malas berdoa. Kenapa malas? Doa yang kemarin aja belum dikabulkan. Apalagi sekarang? Astagfirullahalazim. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah tidak akan mengabulkannya. Tapi Allah ingin agar doa kita lebih panjang, agar meminta kita lebih lama, dan mengadu kita tidak kepada siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah ibadah. Ketika doa belum dikabulkan, terus berdoa berarti kita sedang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau setiap doa dikabulkan, setiap permintaan langsung diijabah. Dari mana lagi kita mendapatkan pahala kebaikan? Dari berdoa itu kita mendapatkan banyaknya nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekelas Nabi, itu dalam Al-Quran dikatakan, dulu umat Islam itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Itu selama 18 bulan. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, dia pengen, ya Allah pengen aku kalau sholat umat Muslim ini menghadap Masjidil Haram yang sekarang kita hadap ke Ka'bah. Sampai itu di dalam Al-Quran dikatakan, qada nara taqalluba wajhika fis sama. Apa kata Allah? Kami telah melihat engkau berdoa sampai menghadapkan wajahmu ke langit. Artinya Rasulullah betul-betul ingin sekali doanya itu dikabulkan. Apa doa Rasulullah? Agar sholat umat Muslim menghadap kepada Ka'bah, Masjidil Haram. Berapa lama doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diijabah oleh Allah? Selama 14 bulan Rasul berdoa baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, itu adalah sekelas Nabi, 14 bulan, 1 tahun 2 bulan baru dikabulkan. Bagaimana kita? kita hamba yang penuh dengan dosa. Maka terus berdoa. Walaupun Allah belum mengkabulkan, terus berdoa. Ketika tidak dikabulkan Allah, belum dikabulkan Allah, maka selama itu juga kita terus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Abang kerja bagi lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam. Kepala

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

88,4 FM Romantan dari Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya Medan malam hari ini ya. Dan tadi cuaca mendung-mendung manja. Mungkin ini di sebagian daerah juga udah diguyur hujan. Pastinya selalu menjaga kesehatan dan keselamatan ya abang kakak. Kalau misalnya malam ini ada plan pengen pergi tapi ternyata mendung, diundur dulu aja ya. Kita gak tahu ntar tiba-tiba banjir, gak bisa balik ya. Tapi kalau misalnya bang Arjen ya, ya udah tetap hati-hati, jangan lupa pakai jas hujannya. Dan ini nanti Najwa akan menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat pastinya. Jangan lupa makan malam juga ya abang kakak. Kalau misalnya gak ada yang ingetin, Najwa ingetin nih. Yang gak punya ayang ya, aduh. Oke deh, pastinya juga untuk tetap bersama Najwa di Propat FM, suara budaya Nusantara. Ini dia satu lagu dari Angga Kasmaran, ini Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Abang Kakak saatnya azan sholat isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Suara siapa itu?
1: Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
1: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, tidak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau tidak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
1: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
2: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, Nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta Irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang Irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta Irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Kembali saat lebih kamu menemani aktivitas santai malam abang kakak di hari Jumat 3 Juli 2026 sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah kita dengarkan drama

0: Langsung aja kita persilakan untuk Datu Kian Juna, silakan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, terima kasih Cak Sherly. Gak terasa ya, sudah Jumat lagi ya. Jadi seminggu itu ternyata ya cepat aja berlalunya ya. Jadi ini edisi 3 Juli 2026 seperti yang sudah disampaikan sama Cak Sherly. Resam Melayu hadir kembali ya. Kembali untuk didengarkan seluruh pecinta setia Pro 4 FM Medan, suara budaya Sumatera Utara ya. Nah, hari ini luar biasa macet depan RRI Pro 4 FM karena hari ini bersamaan dengan pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara yang keberapa? Nah, cari sendiri dah ya. Yang keberapanya boleh cari tahu ya. Jadi hari ini pembukaannya selama 1 bulan kabarnya, dari hari ini tanggal 3 Juli 2026 sampai nanti tanggal 2 Agustus 2026. Nah, sila-sila bawa ya semua keluarga, tetangga, handetoran menghadirilah ya. Pameran budaya, terus apa lagi ya? UMKM banyak lah ya, dan RRI juga akan tampil secara live lewat mini studionya. Jadi terus dengarkan RRI setiap harinya ya, dari pagi sampai pagi. Ada nggak ya pagi? Nggak ada ya. Bunga melati harum baunya tumbuh subur di tepi perigi. Datuk Kian Juna kembali mengudara tentu saja di Resam Melayu Pro 4 FM RRI. Ya, sudah hadir juga narasumber seperti yang sampaikan sama Cak Sherly, karena selalu tiap Jumat malam dari mulai pukul 8 sampai dengan 9.30 Datuk Kian Juna tak pernah sendiri dan akan membahas hal-hal terkait dengan Resam Melayu, mengangkat batang terendam, menggali kembali akar sejarah agar tidak tercabut oleh perkembangan zaman. Nah, selamat datang buat narasumber kita, buat Bah Adli. Lengkapnya Haji Muhammad Fadli
2: NST.
1: N itu apa sih?
2: Nasution.
1: Oh, Nasution. Ya. Beliau ini pengamat sejarah Kota Medan khususnya. Selain daripada itu juga seorang arsitek. Nanti kita di ujung-ujungnya kita akan tanya yang terkaitan dengan arsitektur lah. Kita perlu ini ya untuk membangkitkan lagi arsitektur, ornamen-ornamen yang ada di Kota Medan pastinya ya. Nah, kita hari ini akan mengangkat tema terkait dengan apa tema kita malam ini, Pak? Apa itu? Menyikap sejarah Kota Medan ya, dan jantung budaya Melayu Deli. Silakan buat pendengar setiap perempat FM, abang, kakak, tuan, puan, dimanapun berada ya, menghubungi 061-8463-115 atau silakan japri di WhatsApp 0811-6144-248 ya, terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya, menyingkap sejarah Kota Medan dan jantung budaya Melayu Deli. Kenapa kita angkat tema ini? Karena tanggal 1 Juli 2026 kemarin hari ulang tahun Kota Medan yang ke 436. Iya, sudah tua ternyata ya. Sudah 4 abad.
2: 4 abad lebih.
1: 4 abad lebih ya. Nah, tapi masih ada simpang siur terkait dengan pro dan kontra tentang sejarah Kota Medan ini. That's why kenapa kita undang Bapak Adli yang kita anggap lah ya. Ya, memahami karena memang mengamati sejarah Kota Medan ya.
2: Iya, betul.
1: Benar gak?
2: Insya Allah.
1: Jangan gak yakin ya. Yakin. Yakin, harus yakin ya.
2: Insya Allah tuh yakin itu.
1: Iya, harus yakin ya. Kalau belajar ke Pulau Kampai, singgah sebentar membeli rotan. Malam ini kita bersama akan mengurai ya sejarah Medan dan warisan kesultanan. Sungai Deli airnya tenang, mari hingga ke Selat Malaka, Melayu Deli jangan hilang, karena ya disinilah sejarah itu dibuka. Iya. Ada mau pantun nggak, Pak? Iya, nggak ya. Pak, langsung aja ya. Iya. Ke pertanyaan ya. Ya, tapi bolehlah ya memperkenalkan diri dulu ya ke pendengar setia Pro 4 FM Medan, suara budaya Nusantara dimanapun berada. Ini bertanya siapa sih ini, Fadli ini siapa nih, kok nggak pernah kedengaran tiba-tiba jadi pengamat sejarah saja khususnya untuk Kota Medan gitu. Bisa biar pada tahu nih.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau saya ini namanya Haji Muhammad Fadli Nasution, sarjana teknik.
1: Oh
2: ya, cucu dari

0: sebelah ibu Raja Muhammad Qasim bin Raja Muhammad. Kalau dari sebelah bapak, saya bermarga Nasution.
1: Kenapa marganya Nasution? Karena itu tadi ya.
0: Sebelah bapak.
1: Karena sebelah bapak ya.
0: Kalau dari sebelah ibu dia di Kesultanan Delhi.
1: Oh, di Kesultanan Delhinya ya.
0: Kesultanan Delhi.
1: Tapi dari atau?
0: Atau Raja Muhammad Qasim.
1: Wah, itu tokoh tuh ya. Ada tercatat dalam sejarah nggak nih? Ini biar juga pendengar nih ya harus paham gitu loh. Jadi bukan apa istilah sekarang tuh kaleng-kaleng. Ini dia tadi mulai tapi jaringannya lagi sehetik ya, lagi error ya. Padahal ini kemasannya udah luar biasa kan. Apa kita kayak dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu.
0: Raja Muhammad Qasim itu kerabat dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam Al-Hajj.
1: Ah, itu Sultan Delhi yang ke
0: 10.
1: Ke 10. Sekarang laman cici tuanku ke 14. Oh, itu berapa tahun yang lalu ya? Berapa puluh tahun? Enggak berapa puluh tahun lagi ya?
0: 1945 terakhir.
1: 1945. Berarti seusia dengan kemerdekaan RI ya?
0: Iya.
1: Yeah.
0: Sultan Amaluddin Sani yang memberitakan kepada Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam yang memberitakan bahwasanya kita bergabung dengan Republik Indonesia, kibarkan merah putih di Istana Maimun.
1: Dan itu terjadi?
0: Itu terjadi.
1: Tapi tahun kan itu, tidak ada tiangnya sekarang.
0: Tanggal 18.
1: Sekarang ada tiangnya tuh?
0: 18 Agustus 1945.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh, sampai juga berita itu ya, kemari ya?
0: Iya.
1: Oh begitu. Sempat ketemu sama atau masih kecil-kecil?
0: 1957 atau meninggal.
1: Jadi nggak sempat?
0: Dengan nenek. Encik Balkis.
1: Oh begitu.
0: Encik Balkis yang selalu cerita semua tentang sejarah-sejarah tanah Delhi, bagaimana kisah-kisah Kesultanan Aru sampai kepada Kesultanan Delhi.
1: Sekarang masih
0: udah almarhum.
1: Al-Fatihah.
0: 98
1: ini. Inilah ya, saksi-saksi sejarah ini penting sebenarnya. Itu kenapa era ini sekarang lagi fokus untuk ya kok bisa nih yang kayak begini di filing ini. Kalau koleksi itu di inventory gitu ya, di koleksi ya kan, data-data segala macam, karena memang ini penting, karena kita bercakap-cakap tentang sejarah ini. Dan kenapa ngundang yang bisa memvalidasi aja, selama itu akurat dan memang sesuai gitu kan. Karena kalau sejarah itu akhirnya melenceng, maka ya melencenglah semuanya, melenceng itu kan. Artinya harus bisa memisahkan juga sejarah dengan kadang dongeng.
0: Kebanyakan dongeng.
1: Hikayat. Nah kita bilang hikayat itu kan kayak pengantar memang tidur lah ya, iya. Seperti itu kan. Karena bicara sejarah itu memang harus dibuktikan dengan ya kalau kita bilang sejarah kesultanan. Apa buktinya? Ada istana kan. Ini nasib baik aja nih.
0: Ada masjid, ada
1: istana. Ada masjid, ada istana.
0: Alun-alun.
1: Alun-alun. Oh iya benar ya, alun-alun ya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau itu nggak ada ya nggak ada bukti,
0: ada
1: lain daripada itu mungkin lebih kayak stempel ya. Artefak ya kan, peninggalan-peninggalan benda-benda pusaka. Kalau nggak ada itu ya ngaku-ngaku aja ya
0: percuma
1: ya kan. Dan itu nggak, dan itu berbahaya.
0: Betul.
1: Karena kayaknya apa ini jahatnya sosial media saat ini ya. Karena semuanya nggak tervalidasi dan nggak yang apa ya, kalau dibilang ngawur ya, kebanyak sekali sekarang ini kalau kita lihat di sosial media, mungkin Bapak Adi juga tahu nih ya, tiba-tiba tidak punya gelar apapun jadi apa antropolog,
0: iya,
1: tidak punya kompetensi apapun tiba-tiba jadi sejarawan, tidak nyata ya,
0: betul.
1: Setuju gak sih?
0: Setuju
1: ya, tidak punya ilmu banyak tapi sudah seolah-olah seakan-akan sudahlah dia sebagai seorang yang memang paham tentang sejarah tadi tuh, sejarawan segala macam.
0: Betul.
1: Dan di sosial media itu begitu sangat liarnya. Nah ini makanya kalau nggak pintar mencermati kita akan jadi ikutan ini.
0: Bisa menyala.
1: Oh, bukan menyala lagi, udah merusak tatanan yang ada gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang sejarah biasanya itu yang menguasai itu penguasa.
0: Betul.
1: Ya, Anderson kita bilang pengelana kan ya. Di jurnalnya atau di catatan-catatannya. Kalau sekarang kan enggak
0: ada lagi.
1: Anonim ya, palsu-palsu, nanti dia tinggal buat aja sesuatu yang nanti mau viral lah, ngejar apa ini rating. Istilahnya FPP apa ya, begitu-gitu lah kan, seperti itu. Oke, ini jadi udah jelas ya, jadi masih ada kaitannya sama artinya
0: dari
1: ya, dari kerabatan kesultanan lah ya, artinya yang paham juga Karena tadi ada juga ya sumber yang menyampaikan ya, bisa ngebayang ya. Tinggal sekarang di
0: Jalan Prof. H.M. Yamin.
1: Oh itu tuh, itu bersejarah sekali tuh ya. Ya karena ada kaitannya Gang Sado itu ternyata juga ada kisahnya kenapa di Bang Gang Sado ya.
0: Pertama Gang Sado, kedua waktu perang kemerdekaan juga Medan Area.
1: Masjid ya, masjid
0: perjuangan 1945.
1: Yang di depan SPBU itu benar, ya, ujungnya Tirta Nadi itu.
0: Ya di samping.
1: Sampingnya ya, ujungnya Tirta Nadi ya. Samping Tirta Nadi yang masjid itu ya bersejarah sekali ya.
0: Terus Sungai Kerah.
1: Itu ada kisah apa di Sungai Kerah?
0: Kisahnya itu penerusan jalur sungai yang tadinya melengkung di samping masjid perjuangan 45
1: itu
0: dipindah ke dekat Gang Sado itu.
1: Serius oh iya,
0: itu dipindah tuh sejarahnya.
1: Oh itu,
0: nah di situ kampungnya daerahnya daerah kampung Sungai Rengas sama Sungai Kerah ya.
1: Oh ya kan, dapat juga nih kan sejarah baru yang mungkin yang sekarang orang nggak paham ya, ya karena banyak pendatang juga ya.
0: Dan sungai itu juga dipindah tahun 1925 sama Belanda.
1: Oh, Sumuran Semawa.
0: 1925.
1: Iya, Sumur. Oh, iya karena tahu sekali memang tuh bagian kenapa dibilang nama Jalan Serdang itu kan juga ada sejarahnya sebelum akhirnya jadi Profesor H.M. Yamin.
0: Ya, asal-usul Jalan Serdang itu dulu Kesultanan Serdang setiap mau menuju ke Kesultanan Delhi melalui Jalan Serdang. Dan di situ juga banyak pohon-pohon serdang.
1: Sah nih, sah ya.
0: Sah. Pohon serdang tuh gatal ya.
1: Nah, kita harus cari tahu tuh ya, kayak apa bentuknya. Ah, ya kemarin kita sempat bahas-bahas itu juga sih. Iya, jadi yang seperti itu kan, itu penting diketahui ya. Ini salahnya, aduh ini gak bisa terekam karena wifi-nya lagi ada masalah nih ya.
0: Jadi Kesultanan Serdang tuh selalu melalui situ. Hmm? Begitu juga dengan... Hmm. Dari kedatukan Percut Sungai Tuan, Tuanku Jaya Pahlawan. kerajaannya. Tuanku Jaya Pahlawan, Percut Sungai Tuan. Itu selalu melalui Jalan Serdang.
1: Tuanku, siapa dari kami?
0: Tuanku Jaya Pahlawan.
1: Jaya Pahlawan?
0: Tahun 1930.
1: Dari?
0: Dari Percut Sungai Tuan, Tuanku Sungai Tuan.
1: Oh, ya Percut ya?
0: Ya, Percut. Asal-usul pertama kali Tuanku Gajah Pahlawan singgah di Medan.
1: Itu dari Percut?
0: Dari Percut.
1: Sampai akhirnya masuk ke wilayah ke Deli Tua?
0: Enggak ke Deli Tua deh. Ke daerah...
1: Batang Kuis?
0: Katamso.
1: Ya. Hmm.
0: Istana Pelis. Dulu nama jalan Katamso itu jalan istana atau Pelis.
1: Pelis Strat. Pelis ya.
0: Pelis Strat atau jalan istana.
1: Gak salah memang. Saya RRI Pro 4 FM-nya mengundang Bapak Adli ya untuk menjelaskan masa lalu ya, kita kembali ke masa lalu ini ya, membayangkan seperti apa kondisi pada masa itu. Tapi rumah sakit Pringadi itu masih ya?
0: Masjid masih.
1: Rumah sakit Pringadi.
0: Rumah sakit Pringadi itu tahun 1930 dibangun itu. Kebetulan kepala dokternya namanya Pringadi.
1: Yang diabadikan ya, kepalanya ya, itu di depan ya, ada monumennya ya. Dan itu rumah sakit tertua di Kota Medan yang akhirnya menjadi rumah sakit daerah. Pemerintah punya ya.
0: Pemerintah Pemko.
1: Iya, Pemko ya, Pemko Medan ya saat ini ya.
0: Ada Malik.
1: Oh iya, itu ya periode sekarang lah. Betul. Kalau kita bicara tentang bangunan masa lalu, salah satunya yang memang...
0: Kalau dulu namanya Rumah Sakit Umum Medan.
1: Oh.
0: Sama juga dengan Masjid Perjuangan, dulu namanya Masjid Raya Medan Timur.
1: Sekarang jadi?
0: Masjid Perjuangan 45.
1: Oh, amboy. Jadi punya hubungan kekerabatan ya tadi ya, ini negaskan lagi ya.
0: Kan masjid Perjuangan 45 itu dulu wakaf dari Tuanku Tengku Mat Syekh dari Kejeruan Percut juga.
1: Aduh nih, kenapa sih rekaman ini gak bisa ya? Ini harusnya direkam benar-benar nih. Oh begitu ya. Gak banyak yang tahu loh. Jujur nih, aku baru tahu nih.
0: Itu banyak tuh mencetak para ulama dari termasuk mengajar di situ ketua anggota DPRD Ustadz Maratua Simanjuntak itu selalu mengajar subuh tuh di Masjid Perjuangan 45 dulu.
1: Sekarang masih?
0: Sekarang udah gak lagi.
1: Dan nggak ada penerusnya ulama di sana yang meneruskan?
0: Ya ulama-ulama biasa lah sekarang. Kalau dulu banyak ulama-ulama.
1: Nah ini juga pendengar setiap 4 FM ya, Suara Budaya Nusantara, Sumatera Utara dimanapun berada. Kalau misalnya jalan-jalan mau dari dari Medan mau ke, dari Medan mau ke, kita bilangnya dari Podomoro lah ya, Podomoro kita mau arah ke Serdang ya, ke Aksara kita bilang ya, itu ada rumah tua lantai 2, maksudnya rumah besar lantai model Melayu, itu tempat tinggal?
0: Tempat tinggal, anno 1930.
1: 1930? Ya, sama dengan Pringadi tadi ya?
0: Iya betul, cuma Pringadi sebelumnya, lebih dulu, awal apanya, bulannya lebih dulu Pringadi, baru belakangan baru.
1: Dan itu memang nggak belum pernah ada pemugaran perbaikan segala macam.
0: Ada pemugaran sedikit-sedikit biasalah, rehab-rehab.
1: Yang sekarang jadi kantor pengacara-pengacara ya?
0: Kantor notaris.
1: Sorry, notaris. Jadi tinggal di situ. Ya, dan itu masih terawat dengan baik ya. Nasar nanti kita diundang langsung sana. Ya. Bikin video klip lagu apa segala macam ya.
0: Barang-barang bersejarah juga masih banyak di situ.
1: Oke bang, terkait dengan tema ya. Yeah. Kenapa masih ada perdebatan tentang sejarah Kota Medan ini? Kan ada yang mengatakan 1 Juli, ya 1590, betul? Tapi ada juga yang menyebutkan 1 April 1909.
0: Kalau 1 April 1909 itu berdasarkan pembangunan oleh Gemeente Belanda. Pemekaran kota oleh Gemeente Belanda itu ditetapkan tanggal 1 itu.
1: Ya sebenarnya ngelihatnya ya memang memang pembentukan sebuah kota ya.
0: Kota, pembentukan kota mulai mengarah pada kota besar.
1: Ya karena kan dulunya kita tahu memang di Labuan ya.
0: Iya betul.
1: Pusat pemerintahan ya awalnya ya, kesultanan lah kita bilang ya dalam hal ini ya. Nah, terus akhirnya dibangunlah gedung-gedung itu.
0: Pusat pemerintahan yang bekerja sama dengan pemerintahan Belanda ya di Labuan itu.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya juga udah ada di Istana Puri.
1: Oh, sudah ada.
0: Sudah, Istana Puri di Jalan Puri.
1: Iya.
0: Sampai ke Jalan Amalion itu sebuah istana besar. Tapi sayang tahun 1946 Maret tragedi revolusi sosial itu dibakar.
1: Iya ya. Tapi kita lagi ngebahas, kita nggak lagi ngebahas tentang revolusi sosial 1946 itu ya.
0: Tentang pembangunan kotanya maksudnya.
1: Iya.
0: Masalahnya kan. Menyentuh ke situ sedikit.
1: Memang kita lagi nggak mau ngebahas tentang revolusi sosial, tapi mengena-ngena ya, terus ya, mengena. Karena itu memang membekas ya. Karena tadi pun hari ini lagi mencari tahu siapa sih yang menyebut itu sebagai revolusi sosial. Ya. Sementara pemerintah juga belum mengakui ini pemerintah pusat tentang ya peristiwa itu ada, cuman nggak mengakui itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Padahal kan reportnya udah jelas sih dari 8 kesultanan. Itu masing-masing itu kan
0: habis.
1: Iya. Sampai ada yang diperkosa, yang dilangkat itu, iya, yang dibunuh, yang diasahan itu, iya, ya. Seolah-olah memang direncanakan atau nggak tahu, Allah. Cuman habis semua keturunan-keturunan itu.
0: Tidak diungkap sejarah itu. Nah,
1: mari kita ungkap. Nanti, karena kemarin juga dilaporkan kan kita RRI udah ngundang yang dari Kesultanan Bilah, terus dari Kesultanan Kota Pinang. Saat. Mereka cerita juga sampai ada lagi istilah Raja Mangkat, Raja Menanam itu. Yeah. Karena kan nggak langsung raja yang meninggal, adalah putra mahkota yang diangkat jadi Kesultan. Karena dibunuh juga.
0: Termasuk itu. Juga atau saya Raja Muhammad Kasim ditangkap di rumah, dibawa ke Tambun.
1: Tambun itu tembung.
0: Dulu yang memimpin daerah situ selainnya macam camat atau kepala kampungnya namanya Datuk Alang Tambun.
1: Serius? Iya, serius. Ikut juga mau diciduk istilahnya sekarang. Ya,
0: waktu itu di daerah situ lah dibawa atau disiksa. Tapi alhamdulillah berhasil melarikan diri.
1: Bagaimana cerita bisa meloloskan diri dari luar biasa manusia pada saat itu?
0: Dari nenek minta tolong kepada dulu waktu itu namanya penghulu ya, penghulu Tugino minta tolong untuk melepaskan itu dengan membawa uang tebusan.
1: Oh, minta mereka. Yeah. Seperti sekarang juga ini ya.
0: Berhasil selamat, lalu dilarikan ke Kesawan, dari Kesawan terus dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Waktu itu di situ ada Tengku Dr. Mansur atau sekarang Dr. Tengku Mansur katanya.
1: Tengku Dr. Mansur ini adalah dokter pertama yang membangun itu ya kedokteran USU dan salah satu juriat dari Kesultanan Asahan. Betul. Termasuk raja juga ya. Dan ya enggak tahu kenapa enggak diangkat jadi pahlawan juga ya.
0: Tapi nama jalan tetap ada ya.
1: Tapi banyak yang nggak tahu kalau itu tempat ternyata Tengku, karena ya, Tengku dihilangkan. Nah ini juga menarik juga nih, karena pada saat
0: dulu namanya tuh Tengku Dr. Mansur, tapi kalau sekarang dikenal orang Dr. Tengku Mansur.
1: Tapi sekarang orang taunya Dr. Mansur Dr. aja. Mansur aja. Dan nggak tahu ya, semua mahasiswa-mahasiswi USU itu tahu nggak sih sejarah ini gitu loh. Bahwasanya itu Dr. Mansur itu ya orang Asahan, yeah, dari Kesultanan Asahan, betul. Dan ada Tengku di namanya, Dokter Tengku.
0: Tengku Dokter Mansur.
1: Nah, Tengku Dokter Mansur.
0: Sekarang gitu dikenal ya orang Dokter Tengku Mansur.
1: Harusnya dokter duluan. Harusnya Dokter Tengku Mansur gitu.
0: Kalau dulu gelar kebangsawanan harus di depan, tidak boleh di
1: belakang. Oh begitu, Tengku ya. Dokter Mansur. Mansur ya. Oh seperti itu. Ya, kalau sekarang enggak ya?
0: Berubah, dokternya dulu baru Tengkunya.
1: Iya iya iya.
0: Karena udah nggak disebut gelar kebangsawan, tapi menjadi nama gitu.
1: Iya iya iya iya iya iya ya. Kan panjang nih ceritanya kan. Nah tadi masih belum menjawab lagi. Ada tambah lagi nggak selain itu? 1 April 1909. Dan kenapa akhirnya ada satu Juli 1590 yang oleh 1590 yang oleh seorang tokoh ya, yeah, yang walaupun memang nggak tahu ya, kalau saya sih ngeliatnya awal ya masih abu-abu lah ini ya, karena sosoknya sendiri secara profilingnya itu ya
0: masih rancu,
1: masih ya, rancu ya. Nah itu gimana, kenapa akhirnya ada, dan itu jadi ketetapan yang sekarang
0: itu karena ketetapan pertama tanggal 1 April 1909 itu kan yang buat Belanda. Cuma pada saat tahun 1971 kalau nggak salah itu wali kota memerintahkan untuk mencari sejarah Medan lagi. Cuma itu pun masih belum sempurna karena berdasarkan dari kisah hikayat Hamparan Perak.
1: Hamparan Perak.
0: Iya.
1: Jadi yang berbahasa Karo itu.
0: Iya betul.
1: Yang akhirnya hilang karena, tapi katanya hilang kena bakar. Kalau 46 itu kan udah berarti 4 tahun 46 kan?
0: Iya.
1: Sementara itu dibuat oleh keputusan wali kota itu tahun 70-an ya. Jauh sebenarnya.
0: Iya, jauh. Jadi buatlah sejarah itu. Cuma kerancuannya di situ waktu mencari makam Guru Patimpus. Itu melalui ahli paranormal.
1: Apa? Serius itu
0: dengar cerita dari
1: itu benar
0: orang-orang tua saya.
1: Nah, ini pura-pura aja ya, ya tahu juga sih ada cerita memang. Benar. Jadi pakai paranormal. Pun kemarin juga begitu. Ya, ada salah satu juriat ya. Benar. Ada kuburan di kawas yang semalam. Oh iya, turut berduka cita ya buat ini malam ketiga. Benar. Ya buat Datuk Kesawan yang sebenarnya mau diundang kemari, Ba.
0: Iya, tapi
1: untuk bicara tentang kedatukan Kesawan, mudah-mudahan nanti Datuk Indra lah yang bisa mewakili ya. Datuk almarhum ya, Datuk almarhum Abdullah Yusuf yang kemarin kita hadir di pemakamannya itu. Nah, di sana itu banyak kuburan-kuburan lama, iya, tapi yang enggak diketahui juga itu
0: banyak ya
1: tahunnya. Iya. Dan disinyari sih sangat tua sekali. Cuman ya kemarin dikasih tau juga tuh harus pakai paranormal katanya. Kenapa gak ya, gak secanggih Amerika itu ya. Bahkan mumi yang sebelum Masehi aja bisa
0: dideteksi.
1: Bisa diketahui, dideteksi seperti itu ya. Mungkin tingkat keilmuannya kita harus lebih tinggi ya. Atau nyuruh mereka aja lah ilmuannya itu datang ya.
0: Sama juga dengan makam Tuanku dulu yang mulia Gocah Pahlawan. Itu makam aslinya itu bukan di daerah Laucih itu.
1: Ya, boleh gak sih bahas tuju gitu. Karena ya gak tahu ya, itu panjang sekali kuburannya ya. Yang di sana, yang di Laucih, yang di Litua itu ya.
0: Itu Allah alam apa itu makamnya dari keturunan kerajaan Haru dulu. Atau sebelum-sebelumnya lagi. Cuma ditetapkan waktu itu dibikin jadi makamnya Guru Patimpus.
1: Dan itu hanya tulisannya Tuanku Guru Patimpus. Oh, iya, sementara ini Bang ya, kita saling inilah saling kasih informasi. Awak ke Murah Dua, ke Banda Aceh, itu memang kawasan cagar budaya.
0: Betul.
1: Kuburan para-para sultan raja Aceh. Di sana memang ada, dan tulisannya pakai masih Arab Jawi yang zaman dulu. Yang namanya kuburan Panglima itu ya bentuknya itu seperti yang zaman-zaman dulu itu. Kalau kita ke Banda Aceh itu kan yang di kota itu kan ada kuburan yang kayak Portugis yang zaman-zaman dulu itu gitu kan. Iya, beda dengan bentuk makam yang era yang sekarang tahu sendiri kan. Dan kalau itu dibuat sekarang tuh seperti nggak bisa. yang model ada kuping-kupingnya. Dan ada perbedaannya ternyata kuping kanan kiri tuh, yang bentuknya kalau yang ini yang melengkung itu laki-laki, ya. Yang melengkung itu perempuan apa bagaimana, nah, yang kebuka
0: ada sirip dua, ya. Perempuan. Ah. Yang ada sirip itu laki-laki.
1: Nah, itu dia.
0: Lancip itu laki-laki, yang bulat perempuan.
1: Nah, sampai pusara aja sebegitunya detail ya. Dan itu tulisannya semua tulisan memang Arab.
0: Arab Jawi.
1: Ya, dan dibuat kalau mau jelasnya tuh pakai kapur.
0: Betul.
1: Di kapur supaya nampak. Tulisannya nampak, dan buat yang mengerti. Buat yang enggak paham ya bahasa Inggrisnya what is this gitu loh.
0: Jadi makam Guru Patimura itu berada di Merah Dua di Aceh Besar. Itu bentuk makamnya mirip dengan makam
1: itu Goca Palon kita ceritakan ya.
0: Iya.
1: Goca Palon kita cakapkan. Nah.
0: Jadi itu mirip makam Goca Pahlawan, Tuanku Goca Pahlawan itu. Itu mirip dengan makam Said Baharin di depan rumah sakit
1: Brian. Hijau. Sebenarnya mau nanya, kemarin saya sebenarnya awak juga nanya, itu kenapa sih dikunci gitu? Apakah ada tabir yang gak ingin ketahui secara umum?
0: Dibuka.
1: Itu dibuka. Tapi kenapa nggak banyak yang berziarah gitu loh?
0: Banyak yang berziarah, banyak untuk meminta doa di situ.
1: Oh, ini sekarang banyak ini kan perwiritan pengajian nih ya. Ini imbang juga nih ya buat semua pendengar setiap 4 FM dimanapun ada yang punya pengajian, boleh lah ya nyekar ya ke tempat-tempat bersejarah itu kan, itu kan orang-orang tua, maksudnya betuah ya, bukan orang tua ya, betuah berilmu gitu ya, ya
0: betuah tapi memohon kepada Allah,
1: ya memohon tetap kepada Allah, jangan sampai habis tanahnya itu dibawa-bawa pulang ya, batunya apa segala macam ya,
0: itu namanya syirik terakhir.
1: Itu jangan ya, nggak boleh ya, dan misal jadi kemarin juga nggak boleh tuh, walaupun ada yang melakukan itu udah itu pribadi aja lah ya. Oke, ini kita mau jawab dulu ya, ada salam dari Patur ya, assalamualaikum dari WA nih
0: lah
1: ya, ya selamat malam Rasul Melayu, request lagu Japin Budi, salam sehat bahagia selalu untuk kita semua dari Patur, kasih dan Budi maksudnya, oh lagu Japin kasih Budi, oke nanti diputarkan sama Cik Sherly, oke makasih ya sudah menghubungi dan mau kita di sini ya, silakan tuh bisa menanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini terkait dengan sejarah Kota Medan ya, tadi kita udah sampaikan di awal kisi-kisi di awalnya gitu kan, nah. Oke, Pak. Nanti sebelum kita melebar ya, bukan menyempit ya, makin melebar. Karena kalau udah ketemu gini nanti nyambungnya kemana ya kan?
0: Makin panjang ya.
1: Sepengetahuan dan sepemahaman Mbak Padri, memang Guru Patimpus itu Halakaro.
0: Guru Patimpus
1: mana? Sembiring asli. Pelawi.
0: Sembiring Pelawi itu asli dari Halakaro. Itu datang ke Medan pada tahun 1500-an ya.
1: Itu 1500-an ya.
0: Untuk mengadu ilmu karena dia mendengar ada Dato
1: Kota Bangun.
0: Itu ilmunya sangat tinggi. Pada saat itu
1: Al-Fatihah ya buat
0: Dia datang menjumpai Dato Kota Bangun. Itu berdebat tentang ilmu agama dengan ilmu kepercayaan di Tanah Garo.
1: Pamena ya. Kita nyebutnya Pamena ya. Sebelum akhirnya ada Islam masuk ya.
0: Pamena itu pun sebenarnya seperti orang beriman artinya.
1: Iya benar. Artinya agama ketuhanan juga.
0: Mendekati juga ya. Jadi waktu berdebat itu bukan ngadu ilmu kesaktian ya.
1: Iya, bukannya kaki agak ketemu kaki, tangan ketemu sama tangan gitu kayak.
0: Kita enggak bicara tentang dongeng gitu, kita bicara dengan fakta. Jadi beradu argumentasi tentang kereligiusan agama apa semua. Ternyata apa yang disampaikan Datuk Kota Bangun semua benar gitu.
1: Masuk akal ya.
0: Masuk akal dan dia terima dan memeluk agama Islam.
1: Mualaf. Jadi bukan kisah yang pukul pohon kelapa, buahnya turun, terus ya sekali pukul satu semua turun. Nah, setelah itu kan dibelah, diminum airnya oleh Datuk Kota Bangun. Gak habis-habis itu air kelapa diminum.
0: Jadi itulah ceritanya, kalah berdebat lalu dimualafkan. Dilihat dengan kemualafan itu Kota Bangun pun simpatik, lalu menikahkan anaknya dengan Datuk Guru Patimpus.
1: Berarti Islam?
0: Islam.
1: Oke.
0: Setelah menikah, Datuk Kota Bangun memberikan tempat sekalian menjaga benteng peninggalan Kesultanan Haru.
1: Oh iya, karena kaitannya cerita Delhi ini ada dengan Haru ya. haru sekali lo mendengarnya, sampai meneteskan air mata. Haru, beda ya tuh haru ya. Lanjut.
0: Memang betul juga, haru itu meneteskan air mata juga terharu.
1: Oh iya. Ya,
0: memang kerajaan, oh. Kerajaan haru itu memang kerajaan yang membuat orang itu terharu melihatnya, karena keluasannya dengan masyarakat sekitar, dengan Malaka waktu itu.
1: Dan tunggu, ini nanti nyanyi lagi nih, tapi lanjut lagi ya. Apakah haru itu karu atau Melayu gitu? Karena kaitannya tadi ya, dengan kemaritimannya itu ya.
0: Kalau haru itu justru, ya haru, kalau karu ya karu.
1: Ya juga, cuma tapi tadi ada haru. Tadi ada ada dato di grup ya, yeah. Nyampaikan salah seorang profesor dari USU itu udah menyampaikan ya bahwasanya ya haru itu karu gitu.
0: Ya, kebetulan berbatasan dengan tanah karu. Haru itu, dan kedua keluarga Kesultanan Haru banyak menikah dengan suku Karu. Jadi antara Haru dengan Karu itu punya keterikatan darah dari ibu.
1: Dari ibu ya?
0: Ya.
1: Begitu ya?
0: Ya.
1: Bukan dari
0: bapak, tapi dari ibu.
1: Berarti memang enggak, makanya kenapa harusnya memang enggak bisa bawa?
0: Karena banyaknya keluarga dari Kesultanan Haru itu menikah. Waktu pernikahan diadatkan di Tanah Karu, banyak orang-orang keluarga Kesultanan Haru itu diberikan marga.
1: Oh iya, seperti sekarang juga, ya, kalau misalnya awal nikah nih sama halak karu perempuan, misalnya tetap, baru tarigin.
0: Kan turunan, ada turunan karu juga tetap harus ada gitu.
1: Iya, artinya ditabelkan terlepas marga. Katanya membeli, tapi ya pakai dengan marga karu juga ya.
0: Betul.
1: Atau ikut ayah atau emak atau ya, bagaimana gitu lah pokoknya ya.
0: Pokoknya kalau karu ibunya marga apa, nah itulah bakal jadi suami si istri orang karu tadi. Jadi marga ibunya istrinya itu ditabalkan ke marga suaminya.
1: Iya gitu. Ya, itu awak tahu lah itu ya. Cuman kalau bicaranya dari pihak perempuan harusnya memang nggak bisa menurunkan marga ya?
0: Nggak bisa.
1: Karena marga juga yang dari laki yang masuk ke halak karo juga kan nggak bisa diteruskan ke anak kan?
0: Nggak bisa.
1: Seperti
0: cuma
1: itu
0: tetap,
1: kan?
0: Tetap punya darah gitu.
1: Iya iya. Wah.
0: Nggak bisa terpisahkan gitu.
1: Iya iya. Sama seperti cerita Gocha Pahlawan.
0: Iya betul.
1: Nanti kita akan bahas, ini kan dari Guru Patimu sampai ke Gocha Pahlawan. Gocha Pahlawan juga menikah dengan salah seorang turunan dari, kemarin juga kita undang kemari, Beluan. Dari kedatukan.
0: Bro Beluan.
1: Dari kedatukan Serba Nyaman Sunggal kan. Artinya kan, ya itu tadi, beliau ya, almarhum Gocha Pahlawan ini, berarti kan mengambil Boru,
0: ya,
1: Surbakti. Ya. Nah mungkin sejarah mulai dimulai di situ ya. Gocha Pahlawan juga dapat marga mungkin.
0: Dimargai.
1: Ya dimargai. Tapi harusnya memang turunannya juga nggak bisa nurun ya.
0: Bisa turun.
1: Karena juga dari Boru kan nggak bisa nurunkan. Karena kan patrilinear kan.
0: Ya, betul.
1: Nah.
0: Tapi tetap juga ada juga silsilah dari ibu tuh tetap ada. Kenapa? Rasulullah ya silsilahnya dari Siti Aisyah banyak ke sekarang.
1: Ya itu kalau memang kita jangan ngebahas Rasulullah.
0: Tapi seperti itu juga lah kasusnya di.
1: Iya tapi anak. Memang ya tetap laki-laki lah membawa.
0: Turunan tetap dari laki-laki kalau.
1: Seperti itu ya. Sangat seru sebenarnya ya kisah tentang sejarah ya. Kota Medan kita. Tapi kita mulai dari Guru Patimpesnya dulu ya.
0: Ya betul.
1: Nah akhirnya. Dari Dayan
0: ya.
1: Bisa sampai katanya menemukan Kota Medan di pertemuan antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Ya. Kalau sekarang nih ya buat pendengar setiap Pro 4 FM Medan dimanapun berada itu posisinya persis di belakang
0: Palladium.
1: Ya, tapi persisnya di salah satu restoran.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Restorannya itu apa namanya? Ketahuan kita gak pernah makan situ ya. Wisma Benteng.
0: dipromosikan lagi gitu.
1: Enggak apa-apa. Bagian dari sejarah.
0: Betul, betul, betul.
1: Pertanyaan begini aja, kenapa Palladium itu berdiri di situ dan kenapa Wisma Bendeng itu dibiarkan? Karena situlah kalau memang betul-betul situs ada tapas, ada petilasan kan.
0: Betul.
1: Paling enggak ada bukti yang bisa dibuktikan. Sekarang kalau misalnya awam seperti awak nih, awam kali awak sebenarnya nih ya kan. Nah, mana gitu kan? Setidaknya kalau misalnya itu titik awal, pasti ada makam.
0: Ya,
1: pasti ada satu komunitas lah tinggal di sana itu.
0: Ya,
1: anggaplah Halak Karo.
0: Betul.
1: Tapi Halak Karo pun tidak ada tinggal di situ.
0: Melayu
1: banyak kan mendiling
0: sama Melayu.
1: Sama Melayu kan. Nah, ajaib kan?
0: Jadi kalau mendiling itu sampai situ banyak ulama-ulama dari mendiling mengajar di tanah Melayu.
1: Sepanjang Sungai Deli ya awak juga udah ketahui. Sampai ke tempat jual-jual bunga-bunga.
0: Betul, betul.
1: Glugur itu
0: kampung mendiling
1: nah, bener kan
0: mendiling
1: ini kuburan-kuburan mulai dari masjid yang sebelahnya Sungai Deli yang ada pas kita bilang sekarang Deli Park itu
0: ya, betul.
1: Itu kan kuburan mendiling itu kan
0: mendiling.
1: Tua-tua sekali tuh nah nggak ada Halak Karo di sana kuburannya tengok
0: ya kebetulan Halak Karo kan menerima ilmu agama aja dari para ulama-ulama yang didatangi dari Kesultanan Delhi dari tanah Mandailing Natal.
1: Nah, bisa jadi juga itu juga nyambung sih sejarah itu karena pada saat pindah ya pemerintahan Labuan ke Delhi itu kan masih kosong.
0: Ya.
1: Kenapa Sultan pada masa itu Sultan Delhi menghadirkan saudara kita bilang Mandailing itu untuk ngajar ngaji
0: ya
1: ulama itu.
0: Ya,
1: kalau yang Minang dikasihlah tempat buat berdagang.
0: Betul.
1: Seperti itu kan. Mau dikoreksi kalau misalnya ada yang keliru ya. Ini bicara tentang sejarah.
0: Yeah.
1: Juga masih belajar ya. Nah, baik lagi nih ceritanya. Kalau bicara keturunannya Guru Patipus gak ada.
0: Kalau
1: atau ada?
0: Ada.
1: Yang Islam?
0: Islam.
1: Karena kabarnya Guru Patipus ini istrinya banyak loh.
0: Enggak, tapi dari yang Datu Kota Bangun itu Islam semua keturunannya.
1: Masih ada sampai sekarang?
0: Sampai sekarang.
1: Ada yang kenal? Oh,
0: itu keturunan dari Guru Patimpo.
1: Oh iya, nanti kita undang ya.
0: Betul.
1: Gak dengar ya tadi ngomong apa ya? Kenal baik saya sama beliau.
0: Itu dirahasiakan dulu namanya nanti untuk diundang
1: ya. Oh iya iya iya. Oh kenal baik sama beliau ya.
0: Betul.
1: Sangat kenal baik ya. Ya nanti kita akan undang ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, karena tadi ya dapat literasi sebelum menikahi salah satu kerabat ya keturunan dari Datuk Kota Bangun sudah punya istri sebelumnya yang sebelum muslim. Nah biasanya mbak kebiasaan sekarang pun atau dulu sama aja kan begitu pindah dari keyakinan satu ke muslim kan ganti nama ya biasanya kan menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan apapun ya. Nah itu kan harusnya jadi catatan ya itu yang terjadi. Baik, akhirnya ada telepon. Kita jawab dulu ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahui, siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahui, siapa di mana ini?
2: Pak cantik manis gitulah.
1: Oh, kakak. Ih, cantik manis. Salam kenal ya kakak. Awak baru kali ini sepertinya disapa sama kakak. Udah hampir 2 tahun padahal. Maika, udah sehat nih kak?
2: Skip.
1: Ya, yeah. Sama awak. Salam kenal ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: udah sering masuk sih sama Api.
1: Iya, yeah, sama mereka. Iya, yeah, sama awak kan baru sekarang masuk kan?
2: Iya.
1: Yeah. Udah 2 tahun padahal lo awak di sini.
2: Ini dengan siapa?
1: Awak dengan Datuk Yanjuna, khusus buat siaran malam Jumat malam mulai dalam jam 8 sampai setengah 10 untuk resam budaya Melayu.
2: Salam kenal ya
1: Dek Juna. Sama-sama kakak awak. Pasti manis nih, cantik manis. Ingat tuh ini kampus. Kampus cantik manis.
0: Oh.
1: Ada. Ya kan kak?
2: Enggak lah.
1: Apa dulu juga cantik manis. Kalau gak salah itu department store.
2: Saya ini sedikit ini dekat.
1: Dekat kampus awak kak? Iya dekat kampus awak di situ.
2: Oh iya. Dekat.
1: Iya kan? Namanya Universitas Prima Indonesia.
2: Iya, Prima ada Batu Itah
1: kan. Kakak di mananya tinggal? Di skipnya.
2: Dekat situ, dekat Batu Itah.
1: Iya kak, udah nggak lagi batu tadi sana kak, udah pindah per 1 Juni. Nanti kami mau pindah ke sana lagi ke Umpri.
2: Oh iya. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi ini apa temanya?
1: Oh tema kita kak, kan kemarin kan kita baru ulang tahun tuh kita. Baru juga kita. Siapa kita kan? Enggak, kemarin 1 Juli kan ulang tahun Kota Medan. Hmm. Yang ke 36 ya.
2: 436.
1: Ya, nah kita tema malam ini kita ada di tiap Jumat malam tuh memang ada selalu bintang tamu kalau siarannya di awal. Nah, malam ini kita ada Mbah Fadli ya, pengamat sejarah Kota Medan. Tema yang kita lagi diskusikan itu terkait dengan menyikap sejarah Kota Medan dan jantung budaya Melayu Deli.
2: Ya, Melayu Deli ya. Hmm. Karena Maimun kan gitu.
1: Pastinya.
2: Oh, kalau saya menanggapi ya, Kota Medan ini belum sempurna lah ya.
1: Enggak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
2: Maksudnya udah begitu, maksudnya udah begitu 436 tahun ya. Tapi belum maju benar lah ya. Tapi udah lumayan sih. Kayak pergantian wali kota kan harus dibenahin kan. Yang satu begini, yang satu begini.
1: Iya, yeah, kayak lagu kan kak. Ada lagunya tuh.
2: Ya udah lumayan lah.
1: Ada lagunya tuh.
2: Hah?
1: Ada lagunya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali.
2: Kalau saya menanggapi ya, karena belum, maksudnya kan kalau Kota Medan ini belum aman-aman sih kan gitu. Masih ada tawuran, masih ada banyak begal.
1: Ada lagi rayap besi. Kalau udah jadi korbannya belum? Jangan ya kak.
2: Karena saya sih pernah dijamret juga.
1: Allahu Akbar. Astagfirullah.
2: Jadi belum aman gitu ya.
1: Ya pun.
2: Tapi itulah saya pikir itu pas mau nyebrang gitu. Ya raib lah. Paspor, KTP.
1: Allahu Akbar.
2: Ya ampun. Ya itulah. Makanya tuh saya belum mau. Kalau apa rasanya untuk jalan sekip ini juga rawan sih. Rawan.
1: Itu jam berapa kejadiannya? Siang, malam?
2: Maghrib. Pulang pesta. Saya pesta di Binjai. Ketepatan hari Sabtu. Jadi memang saya kan bukan naik sepeda motor, tapi saya naik angkot.
1: Oh lu kan, naik angkot, pakai perhiasan, darah.
2: Gitu.
1: Memang harus dari kita juga tuh kewaspadaan itu.
2: Itulah, tapi itulah memang belum aman, itulah. Karena udah, ya saya pikir, saya bisa tak jadi terbodoh, gitu.
1: Dia pastinya ya.
2: Iya, badan banyak loh situ keliling itu tetangga, gitu. Tapi bisa saya nggak teriak, gitu ya.
1: Jalan namanya juga shock.
2: Tapi ya namanya saya untung aja selamat, kalau saya jatuh mungkin saya...
1: Nggak ada teman kakak di sana juga waktu itu kejadian?
2: Ya.
1: Sendirian?
2: Ya dekat ini, dekat jalan saya ini, jalan sekit ini.
1: Iya artinya kakak sendirian.
2: Iya sendirian. Pas turun, kan saya ke Binjai itu dua kali angkot lah ya. Saya mau kemari, gitu, mau pulang. Ya udah mau pulang, itulah belum amannya buat Kota Medan ya kan.
1: Iya.
2: Jadi itu aja penanggapan saya.
1: Ya mudah-mudahan lah ya. Dapat karma ya, yang merampok itu ya. Kalau untuk narkoba semakinlah dia terjerumus ya. Tapi untuk makan anak istri,
2: ikhlas aja.
1: Ikhlas ya. Baik iya. Hati kakak udah cantik, udah manis, baik hati.
2: Soalnya capek lo ngurus-ngurus paspor, KTP mau ke.
1: Iya betul lah.
2: Medan petisa ya kak.
1: Betul.
0: Kena begel lagi.
1: Betul itu yang capek ya. Ada lagi tanggapan mengenai tapi sejarah tentang Kota Medan paham ya?
2: Ya untuk apa?
1: Tentang sejarah Kota Medan paham ya?
2: Kalau sejarah Kota Medan ya yang menduduki kan ini Melayu Deli kan gitu.
1: Oke okay. Setuju ya Medan itu berarti Melayu ya?
2: Ya Melayu Deli kan gitu. Jadi kan kalau pertama sekali itu kan Melayu yang
1: menduduki yang tinggal di Kota Medan.
2: Iya, semuanya suku-suku itu pendatang semua.
1: Kakak sendiri?
2: Saya pendatang loh.
1: Ada buru?
2: Ya.
1: Ada burunya?
2: Saya kan orang Batak.
1: Buru apa kakak ya?
2: Buru Batubara.
1: Batubara itu bukannya dari Kabupaten Batubara tuh?
2: Kalau Batubara itu ada tiga, dari Asahan, dari Tapanuli Utara,
0: Tapsel.
2: Terus Tapsel.
1: Kakak dari?
0: Taput.
2: Saya dari Tapanuli Utara.
1: Oh, awak baru tahu loh. Allah Akbar. Oh gitu.
2: Iya.
1: Tapi makanya heran enggak di kabupaten itu, Bang. Kabupaten Batubara itu malah enggak ada orang warga Batubara.
2: Kalau Batubara itu marga itu seperti Abdul Somad itu memang dari Asahan sana, dari Batubara sana.
0: Memang kayak nama daerah.
2: Kalau seperti Cok Sembara itu Batubara itu memang dari
0: Tapsel.
1: Oh, aku pikir kan, Kak. Ini cita-cita kita ya. Aku pikir Kabupaten Batubara itu kakak tahu kan Kabupaten Batubara kan?
2: Masa? Ya, saya Batubara.
1: Nah, awak pikir itulah marganya tempat semua orang-orang Batubara. Ternyata bukan.
2: Bukan.
1: Iya.
2: Kami dari Taput. Saya kampung saya, kampung halaman saya Balige.
1: Udah lama tinggal di Medan.
2: Jadi kalau...
1: Udah lama tinggal di Medan.
2: Ya udah dari lahir loh.
1: Loh berarti di opung-opung udah pindah kemari lah ya.
2: Ya tapi kan masih kampung halaman kan di Bali, ge.
1: Berarti enak sebenarnya cakap-cakap sama kakak ini Medan dulu sama Medan sekarang, perbedaannya apa ya kan?
2: Orang tua kan kelahiran dari sana.
1: Langsung
2: pindah ke Medan.
1: Umur berapa kakak pindah dari Taput ke Medan?
2: Ya orang tua kan dari sini.
1: Oke, kakak lahirnya di Medan, orang tua sudah di sini.
2: Iya, orang tua dari sini.
1: Bekerja. Memang dari awal dulu tinggal di Skip.
2: Iya, memang iya, langsung ke Skip.
1: Bisa bayangkan dulu tuh yang kak ya, sekitarnya Taman Ria tuh kuburan, ingat nggak kak?
2: Ya.
1: Pak, sekitar Taman Ria dulu, Medan Fair dulu, yang ya, sekarang jadi ya. Ya sekarang jadi Carrefour, ya. Carrefour ya, udah nggak ada. Dulu. Medan Fair Plaza, kuburan kan kak?
2: Iya.
1: Dulu pajak peti saya tuh pas depan Golden kan?
2: Iya. Kuburan Cina.
1: Iya, kuburan Cina kan, Kak. Ika banyak enggak tahu tuh, Kak.
2: Oh, saya tahu lah orang kelahiran sini.
1: Itulah, Kak. Aku tinggal di sini, Kak. Tinggal aku dulu di Pasundan.
2: Oh, di Pasundan. Oh, iya deket.
1: Kan? Warung soda, PWS.
2: PWS Pasundan Puna.
1: Iya.
2: Puna. Lalu pabrik tenun.
1: Di tetangga lah kita, Kak, udah.
2: Pabrik padi, pabrik kimia.
1: Tua kaya berarti ya.
2: Saya kan sering kesana gitu.
1: Ika, kita lihat sekarang perubahan jalan sekep itu dulu ya ampun. Kak ada kayak mana ya, berubah kali benar ini ya.
2: Ya bahkan
1: dulu gak pernah banjir, sekarang banjir.
2: Pernah
1: banjir. Enggak, artinya enggak pernah banjir, sekarang banjir setiap kali hujan.
0: Lebih sering.
2: Iya. Jadi ya untuk Kota Medan ini ya udah lumayan bagus lah.
1: Cuman itu tadi ya, keamanan tadi itu ya.
2: Udah ibaratnya kan Kota Medan ini penduduknya udah banyak ya kan. Berbagai etnis, berbagai suku kan gitu.
1: Iya, kakak bayangin aja ya kan, Mbak. Medan ini tempat pusatnya orang mencari rezeki, ya, mulai dari zaman Belanda dulu, Aceh, apalagi, pokoknya ya berbagai macam ras lah.
2: Bermacam ras.
1: Ya, bahkan China, India.
2: Kan gitu. Tapi kan pertama sekali kan Melayu Deli yang punya. Kan?
1: Melayu Deli ya kak, catat nih ya, Melayu Deli dari kakak cantik manis ya. Saya ada mau request lagu nggak? Lagu Melayu? Apa yang diputarkan?
2: Melayu, lagu Melayu Goyang Anak Deli.
1: Goyang Anak Deli? Ada Ceseli? Tahu, coba dicari dulu ya. Goyang Anak Deli. Buat siapa lagunya? Ada mau sampaikan salam?
2: Ya, kalau ini kan maksudnya gini, kalau dulu Titik Kuning itu kan, Titik Kuning.
1: Titik Kuning.
2: Nah, Titik Kuning itu kan masih saya tengok gitu, saya lihat gitu kan, yang punya tanah besar-besar itu orang Melayu.
1: Iya, Kak. Saudara kami pun ada tinggal di sana loh, Kak. Dulu rumah-rumah, dulu kak rumah-rumah dekat, kakak ingat nggak dulu rumah-rumah yang dekat Sungai Deli itu kak, kan rumah-rumah panggung semua kan kak, yang jarak ada Malik.
2: Iya.
1: Sebelum ada itu yang convention hall besar itu.
2: Iya.
1: Iya kan kak.
2: Iya.
1: Aman kan dulu kan kak, naik sepeda kan kak.
2: Kalau di tempat kami ini orang Melayu nggak ada ya.
1: Hmm.
2: Jawa.
1: Hmm.
2: Jawa, Batak, China, Padang.
1: Iya. Gitu. Karena kan dulu tuh karena itu dulu ini pajak ya kita bilang ya pasar itu, makanya kumpul di situ.
2: Jadi kalau saya pergi ke ini, ke Tanjung Pura, ya kan, atau ke Setabat itu, atau ke Gebang itu rata-rata Melayu juga.
1: Ya ya. Kak, ini lagunya dicari nggak ada? Coba yang lain gitu, banyak lagu Melayu apa lagi?
2: Udah Melayu itu aja gua yang anak Dedi.
1: Gak ada lagunya. Yang lagu lain apa?
2: Gak ada.
1: Gak ada. Lagu apa lagi yang lain?
2: Kalau gak ada, inilah. Pak Ketipang Ketipung.
1: Oh, Pak Ketipang Ketipung. Buat siapa lagunya?
2: Ya buat adik tersayang inilah.
1: Masya Allah, tabarakallah. My love ya. Kak, nanti jumpa depan telepon lagi ya. Jangan disapa malam. Awak sering dengar kakak juga. Ya. Tapi disapa malam.
2: Jadi tinggalnya ini di mana?
1: Awak tinggal di ini di Jalan Gaperta dan Singkara.
2: Oh iya. Ya deket loh.
1: Ih deket loh, kan udah dibilang tadi kita tetanggaan walaupun memang jarak lah ada.
2: Danau Singkara, ingat. Saya sering beli di bala para situ loh.
1: Ya simpang itu kak, simpang Geria kan?
2: Iya.
1: Nanti kita janjian di situ ya kak.
2: Iya, simpang Geria itu loh.
1: Tahu awak, awak kan depan TK Ikal itu.
2: Oh iya.
1: Yeah. Enak kok kayak gini nyambung Mbak Fadli, sama-sama orang zaman dulu.
0: Jadul ya.
1: Jadi kalau kembali ke masa lalu, jadi kayak back through aja. Itu aja lagunya kak. Pak Ketipung, Pak Ketipung, kita kasih ya lagunya ya.
2: Ya gitu aja kan. Pas kota Medan ini udah lebih bagus lah. Udah 80% lah.
1: Ya ya. Yang penting jangan meninggalkan ini ya, kearifan lokalnya ya. Jangan maju kali tapi akhirnya
2: Medan makmur terus kan.
1: Amin.
2: Ya terus ya kan.
1: Pokoknya jangan banjir ya, sama macet.
2: Karena Maimun saya udah pernah juga.
1: Iya.
2: Ya. Ya buatnya orang-orang Melayu yang ada di Kota Medan. Sukses terus ya kan.
1: Ih, menangis aku.
0: Ahoy.
1: Ahoy ya Kak Medan, ahoy ya Kak. Ahoy Medan ya.
2: Buat adikku tersayang.
1: Terima kasih ya Kak. Ada Cik Sero juga di sini.
2: Jadi jangan ini kalau batu bara itu ada tiga gitu. Ada dari arah batu bara tanah Asahan, ada dari Tapanuli Selatan, ada dulu dari batu dari Tapanuli Utara. Kayaknya tepatnya ketepatan dari Tanuri Utara.
1: Iya. Terima kasih ilmunya kakak ya. Aku baru tahu juga ini. Terima kasih.
2: Terima kasih adik ya.
1: Sama-sama kakak awak. Amin. Kakak juga dan keluarga. Kak
2: Dini udah rezekinya.
1: Amin.
2: Kalau dapat jodoh nanti.
1: Ih, ya. Kok tahu?
2: Yang baik-baik.
1: Amin. Ya. Amin.
2: Buat adik
1: Juna. Jangan Bah Fadli, Pak Amin pula Bah Fadli.
0: Amin kan untuk
1: Dato. Oh, untuk awak ya, bolehlah. Udah itu aja. Makasih banyak Kak ya.
2: Ya.
1: Jangan lupa jumpa depan telepon lagi ya.
2: Dadah Bah Bayu adikku saya.
1: Amin. Dadah. Ya. Ahoy ya, dari kakak cantik manis di Skip ya, kita dengarkan dua buah lagu berikut ya, sebentar kita hadir lagi untuk ngebahas yang lebih dalam mengenai sejarah Kota Medan. Silakan Kak Jerry.

0: Ya, dua buah lagu sudah berlalu ya, request dari Kakak Cantik Manis dan juga dari Abah Patur ya. Ini nggak terasa 1,5 jam sudah berlalu ya, padahal banyak mau dibahas lagi ya. Karena memang belum selesai, karena asiknya ngobrol tentang sejarah Kota Medan yang begitu panjang. Dan memang ya ini ilmu ya, ya ilmu yang memang kita harus pahami tinggal Kota Medan tentang sejarah. Jangan tinggal Kota Medan nggak tahu sejarah Kota Medan seperti apa. Nah ini yang sebelum kita closing ya, Bang, ini terkait dengan tadi ya, di awal nyebutin Bapak Adi kan kompetensinya di arsitek. Nah, terkait dengan arsitek Kota Medan, apa kira-kira saran aja dia udah langsung apa terkait dengan Kota Medan dengan kaitannya dengan arsitektur, kira-kira apa idenya untuk pemerintah, barangkali yang mendengarkan juga mungkin sama hope-nya, harapannya. Boleh, apakah mau semuanya ornamennya
1: kalau
0: Melayu
1: ya? Untuk arsitek Kota Medan itu masih bersifat internasional ya, bisa juga dengan bentuk-bentuk bangunan klasik. Kalau yang asli Melayu Delinya ya seperti bangunan-bangunan bersejarah Istana Maimun, dan kalau bisa juga dibangun kembali atau didirikan kembali itu Istana Puri aslinya itu.
0: Tuh, ngubah ke biayanya itu. Besar, lebih besar ya, ukurannya dari
1: Istana Maimun. Dibangun kembali ya dibangun maketnya lah di depan Istana Maimun gitu.
0: Oh.
1: Maket itu kecilnya gitu. Jadi orang
0: tahu. Enggak ada itu ya. Jadi orang enggak tahu ya.
1: Nah, jadi di depan sebelum Istana Maimun berdiri sudah berdiri sebuah istana, Istana Puri.
0: Jadi orang tahu ya.
1: Itu orang tahu jadinya. Jadi selamanya orang enggak tahu. Kedua, itu satu bangunan bekas mahkamah Kesultanan Delhi.
0: Itu kenapa
1: yang sudah dihancurkan,
0: kenapa dan jadinya tanah
1: dibuat tanah
0: badan pertanahan itu.
1: Ya betul, itu sebenarnya tuh bangunan asli Mahkamah Kesultanan Delhi.
0: Itu posisinya persis yang sekarang dijadikan badan pertanahan,
1: persis
0: badan pertanahan itu ya,
1: pertanahan.
0: Sama sebelahnya ada restoran,
1: restoran sama
0: wiswas ini tuh ya,
1: ruko beberapa. Sayang sekali
0: apa itu yang terjadi ya.
1: Terus bangunan-bangunan pemerintahan kalau bisa dibuat salah satu identik kemelayuan.
0: Ornamen ya, ornamen, seperti lebah begantung, pucuk rebung gitu-gitu ya. Langsung diperdakan aja atau gimana itu ya?
1: Seharusnya.
0: Atau...
1: Satu, kedua, bukan hanya bangunan ya. Kalau bisa setiap hari Jumat itu semua pegawai
0: Pemko
1: Medan memakai pakaian teluk belanga. Jadi kalau pas sholat Jumat itu kelihatan Melayu Delhi itu asli.
0: Mungkin jemput jangan teluk belanga lah. Teluk belanga kan kancing satu. Cekak musang ya, seperti kita pakai malam ini.
1: Cekak
0: jadi
1: musang,
0: cekak
1: ya,
0: lima kancing kacik butang melambangkan rukun Islam.
1: Rukun Islam.
0: Kalau teluk belanga dia kan satu.
1: Satu ya.
0: Hanya ketuhanan ya, tauhid.
1: Jadi itu dibuat lagi kembali, diperdakan kalau bisa tuh.
0: Ya cuman memang itu harus ada, kita punya stok banyak, baru

0: Ya, jangan dipaksa dulu orang gitu ya, loh. Memang. Udah tau mahal. Jadi mulai itu ternyata mahal.
1: Betul.
0: Jadi baju aja udah berapa ongkosnya? Semeter aja kalau kita pergi beli yang 500 ya 1 meter 50.000, 3 meter 250.000. Tambah ongkos jahitnya 400. Ya. Emang jadi orang Melayu itu gaya dan mahal ya. Ya, jadi, baiklah.
1: Identik Melayu itu, jadi setiap hari Jumat itu orang yang Islam itu pada sholat, kelihatan tuh identitas
0: pernah. Tadi awal sholat di masjid Agung, ya. Pakai baju kayak begini.
1: Asli kan.
0: Tahu gak, semua mata tertuju pada awak.
1: Satu-satunya bintang di situ.
0: Ini orang aneh kan ya.
1: Jadi kalau ada kelihatan seperti DKI Jakarta dengan identitas Betawinya tuh tetap di apa kan
0: ya? Ya seperti Malaysia lah ya. Malaysia tuh kalau kita sholat pun pakai ada busana Melayu sih. Kenapa Malaysia bangga pakai baju, maaf ya? Ya gamis lah kita bilang ya. Yeah. Kenapa nggak pakai busana Melayu tuh ya?
1: Itu loh. Seharusnya harus busana Melayu tuh dikembangkan kembali.
0: Jadi itulah harapan kita ya.
1: Ya betul.
0: Baik pemirsa ya, pemirsa pendengar setia Perempat FM. Suara Budaya Sumatera Utara dimanapun berada ya, nggak terasa 1,5 jam sudah berlalu ya. Berat rasa hati nggak berpisah sebenarnya, tapi apa kata ya, kita pun harus berpisah dan sampai bertemu lagi nanti Jumat depan dengan tema yang berbeda dan bintang tamu yang berbeda juga. Harapan sih nanti kita akan sambung pembicaraan mengenai ini nanti di lain waktu. Bunga melur harum wangi tumbuh subur di tepi laman ya. Mari menjaga sejarah negeri agar lestari sepanjang zaman. Dari Labuan menuju Belawan, singgah sebentar membeli rotan. Melayu Deli menjadi pedoman untuk membangun kota Medan. Ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada kata-kata kami yang salah, mau jangan disimpan di dalam hati. Semoga nanti kita bisa bersuara lagi. Dan saya Dato' Yan Juna mengucapkan terima kasih buat Bapak Deli ya, atas ilmu pandangan dan sekelumit sejarah tentang kota Medan ya, yang harapannya tadi ya seperti disampaikan juga sama Kak Cantik Manis ya, makin lebih baik lagi lah Medan yang nggak ada begal, nggak ada
1: betul.
0: Ya kejahatan ya, sampai dirampok tadi itu kan bikin shock ya, trauma juga, dan ya mudah-mudahan pemerintah kota Medan bisa tanggap, apalagi terkait dengan parkir-parkir lagi heboh-heboh
1: di
0: sekarang.
1: Di belakang rumah saya juga terjadi tuh perampokan sampai meninggal ya. Guru sekolah ditarik gurunya.
0: Ya, terima kasih ya buat pendengar setia yang selalu mendengarkan Perempat FM. Selain nanti ada Sapa Malam, ada Cik Sally ya, akan terus mendampingin. Sampai berjumpa lagi di Jumat depan dengan program Nusa Melayu. Ya, terus saya mencintai sejarah, menjaga adat, melestarikan budaya, dan juga mengangkat batang terendam. Datuknya juga mohon pamit, dan juga Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy!
1: Ahoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bentar aja ya. Iya, nggak terasa. Nusantara.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa Malam Pro4 hadir, Abang Kakak, pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja untuk Abang Kakak ya, request lagu daerah dan berkirim salam di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-2448. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
2: Halo, cantik manis.
1: Halo.
2: Apa kabar, Sherly cantik manis?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mama Rizky?
2: Alhamdulillah, sehat. Hujan deras di Simpang Limbon.
1: Di sini juga loh.
2: Oh iya, sama.
1: Kita masih di bawah langit yang sama ya.
2: Iya.
1: Mama Rizky, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Hey, yo,
2: mania.
1: Hah?
2: Lagunya kicau mania.
1: Oh, kicau. Yeah. Kicau. Mau berkicau hujan-hujan kayak gini ya?
2: Iya. Yeah.
1: Umatnya. Menyala. Silakan salamnya.
2: Salamnya. Udah datang, udah istrijal. Ah. Udah datang ke Simpang Limbon ya.
1: Umatnya ngapain dia?
2: Ini. Oh, soalnya Mbak udah istrijal, Kak cantik manis gitu loh. Dia tuh gak dapat tadi sama Yan Jun. Aduh, aku gak dapat giliran. Buat ini, Mas Taijo atau Pak Nga, Mbak Kak Cendini, Kak Ira Tarigan, Kak Farida Sembada, Bu Ratni, Umi Sumi, buat ini, Rani di Peringgan, buat Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Jenderal Tanjung, Puan Ina, ini siapa ini? Siapa ini ya? Oh, Mas Sairun, Kak Putri Madu, buat, apa mana ya? Yes lah, sama lagi, Sher. Oh, itu. Iya, salah. Gak tahu itu siapa lagi. Masuk momennya ya, Sher. Lagi dengerin. Sherry, malam ini Pro4 Medan. Semoga sehat-sehat. Semuanya bahagia terus bersama keluarganya.
1: Amin.
2: Bisa bertugas sampai tuntas. Makin manis.
1: Tapi iya. Yo.
2: Markona.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Pro4.
3: Halo, Sapa Malam Pro4. Cantik manis gitu loh.
1: Kak cantik manis, gimana gitu kabarnya? Gitu loh.
3: Baik-baik di saya.
1: Alhamdulillah. Hujan kah di sana?
3: Udah agak reda sih tadi, aduh ngeri kali
1: oh,
3: banjir.
1: Oh iya.
3: Tapi halaman itu banjir.
1: Oh, sehat tapi ya?
3: Ya?
1: Sehat ya?
3: Iya, mau berenang ini ke apa, ke tempat Mama Rizky tadi.
1: Ya Allah, ada-ada.
3: Udah dikasih jalur tadi sama dia. Nah, naik cantik manis, kayaknya gitu sih.
1: Oke lah, lagunya apa ini?
3: Lagu Bata. Ada inilah, si Doli Pergitar ada, si Doli Pergitar.
1: Lagu Bata judulnya?
3: Judulnya si Doli Pergitar ada.
1: Si Doli.
3: Nah.
1: Enggak ada, yang ada si Doli Parpabri.
3: Parpabri?
1: Iya.
3: Nah, ya itu aja lah dulu, didengar.
1: Oke, siap. Silakan salamnya.
3: Ya, mau ke pabrik dulu. Ya, buat Mama Rizky tadi lah ya. Mau ke sana Mama Rizky. Cantik manis, mau berenang sama Yusri Jal. Aduh, untuk dikasih jalur ya kan. Buat Mama Rizky tadi, makasih sapaannya. Ada si ganteng lah. Yus Rijal Pratama. Semoga sehat, baik-baik di sana ya, jangan lasa ya. Jangan main hujan ya, nanti sakit kan gitu ya kan. Terus buat Mas Pairun lah, Mas Pairun, apa kabar Mas? Terus buatnya Pak Jainal Tanjung, Pak Abdullah, Bang Wira. Terus ada, jangan ngantuk ya.
1: Enggak.
3: Kena hujan. Minum bandrek lah. Ada juga inilah siapa? Mas Jack ya kan. Ada Pak Jiman, ada Arman Asibuan, ada Pak Ngah, ada Mas Paris, ada atau Boger, terus ada Adi Genjer, ada si Jack juga ya, Jack Tarigan, Arman Asibuan lah, terus buatnya siapa lagi, ada cewek-ceweknya, buat Mama Ejra, Putri Madu, terus buat Tita Mora, Mbak Sinta, I Johor, ada ini Parida Sembada, ada Mbak Epa ya kan, Mbak Epa Pancur Batu, tadi kelupaan Bang Wira lah di Stabat sana, terus buat Mbak Epa, terus buat siapa ya, buat Bunda Dona, buat Wati Tamora kalau lagi denger. Ya ini sering-sering nyamperin cantik manis, nanti inilah balasannya kan gitu. Kadang memang saya ingat, bukan nggak ingat gitu. Cuma terus buatnya baru ini dua ya, Terli, baru dua, Mama Rizky dengan cantik manis. Oh ya, makasih lah Mama Rizky udah ngasih jalur ya kan. Agak di perempat ini memang sih apa? Agak payah, cumanya kalau saya mau naik pasti dapat. Tapi kalau udah ngantuk ya nggak mungkin lah. Nah, terus buatnya ini ya, siapa ya, Cynthia, ada Ririn juga, ada Rani juga, buat semua lah. Ya buatnya Sterly, si Doli Per Pabrik ya, siapa yang nyanyikan itu?
1: Itu Ementa Voice.
3: Oh, Emen?
1: Iya, Ementa.
3: Ementa?
1: Ha-ha.
3: Oh, gitu. Oh, berarti kalau belum pernah dengarkan si Doli Per Pabrik. Oh ya, itulah dulu. Gak apa-apa. Pak Abdullah lah ya, Pak Abdullah juga ya. Mantap, lupaan tadi. Ya, buat semua aja lah ya. Buatnya Sherly selamat bertugas. Buat Mama Ejra juga ya, kalau lagi mendengar. Dadah, bye-bye.
1: Bye. Oke, kita angkat lagi nih. Halo, siapa malam perempat?
4: Salam budaya Nusantara. Dari Pak Zainal Tanjung.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Zainal?
4: Baik, sehat. Tapi masih hujan.
1: Iya, masih hujan juga ya.
4: Iya.
1: Oke lah, mau request lagu apa nih?
4: Lagu Minang berjudul Malam Bainai.
1: Minang, bentar ya. Malam Bainai.
4: Iya.
1: Malam, oke, siap. Silakan salamnya.
4: Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Cantik Manis, Buratni, Bumi Sumi, Bira Tarijan, Bunda Esa Pancur Batu, Pak Centini, Parida Sembada, Bunga Tita Mora, Rijal Buana, Pak Abdullah dengan Bu Nur Hayati, Istri Jai Pragama, Mas Paijo, Mas Abi Genjer, Bang Jek Tarijan, Bang Paris satu Bang Bogel, kemudian Bang Wira, Mas Anto Sentis, Pak Andi atau Pak Jiman, Puan Ina, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Pak Tusam, Pak Jumari, dan semua-muanya aja ya.
1: Oke.
4: Okay. Yang belum disebutkan besok lusa mungkin kita sebut namanya. Mm-mm. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita beralih ke WhatsApp dulu nih. Sudah bergabung ya Bu Ratni. Selamat malam, sapa malam. Apa kabar Non Sherly, sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Ratni request lagu judulnya Jauh Disayang ya. Oke, okay. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Mas Al, Pak Anto, Pak Andi, Koko Bowo, Umi Sumi, Centini, Parida Sembada, Bu Eva, Mama Rizki, Ira Tarigan, Bu Wati, Puan Ina, Yang Parido, Bu Putri Madu, salam kenal. Untuk semuanya lah ya, untuk Non Sherly yang cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh ya, amin. Makasih, dah bye-bye Non, bye-bye. Oke deh, udah 4 lagu yang diorder, Abang Kakak, jadi kita ke lagu dulu. Pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya, Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak, silahkan gabung lagi ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Boleh juga, Sapa Perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa nih?
1: Dengan ayah-ayah tampan.
0: Ayah-ayah tampan dari mana nih?
1: Dari pesisir.
0: Dari mana?
1: Dari pesisir.
0: Pesisir ya, ya ampun. Ya,
1: Puan Juni gimana? Sehat?
0: Sehat Puan Juni.
1: Alhamdulillah, saya lagi di sumur nih ya.
0: Amin, gimana?
1: Belum hujan belum.
0: Oh belum, udah tahu kali mau nanya itu ya.
1: Iya. Masih angin-angin aja belum sampai sini.
0: Angin malam ya.
1: Iya, pokoknya anginnya dah sedap lah, pokoknya hujan belum datang. Tunggu lah sekejap lagi. Malam ini lagu keroncong Dinda Bestari.
0: Keroncong Dinda Bestari?
1: Iya.
0: Ntar awak cari dulu ya.
1: Ya, salam untuk Bu Ratmi tadi ya. Sehat-sehat Bu Ratmi, Pak Tanjung juga. Sehat-sehat Pak Tanjung. Cantik manis juga tadi, Mak Rizky. Sehat sama Rizky, sama nenek di situ. Untuknya Opa Rasa, sehat-sehat si Opa Rasa. Untuk Pak Abdullah Bu Nur Hayati. Untuk Wira juga di Langkat sana, Pak Andi Sastro juga. Puan Ina di Panrabu, Bang Irfannya. Akur-akur kelihatan, Udak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjet. Tetangga di sini Pak Anto, Bang Jono juga selamat malam. Budak Ginting, Budak Epa, Mbak Putri Madu di Terbal sana. Untuknya Mbak Lege-Lege di Helpet di sini, Budak Rosida juga. Mbak Pari dari Sambada, cuman ke bangnya masih banyak air situ. Semoga sehat-sehat lah situ. Puan Ira juga di perapat sana. Sehat-sehat Bang Al, Arman Asiban juga. Di Binje, Umi Sumi, Pak Bambang di sana. Untuknya ya lupa lah kalau untuknya dah lupa lah tu. Ada lagu tadi ya?
0: Ada.
1: Ya pokoknya semua monitor, walaupun tak tersebut. Yang pasti di doa semua sehat-sehat, semua bagi semua tetap jalan Allah.
0: Amin.
1: Puan Juni juga sehat-sehat bagi selalu ya. Ya di doa sukses ke depan tetap dalam Allah.
0: Amin.
1: Makasih. Pangabal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Malam Sherly, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
2: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar, gimana kabarnya?
2: Kabar baik juga, Mas Sherly.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Di sini gak apa loh, gak ada hujan sore.
0: Kenapa?
2: Di sini memang gak ada hujan, dari sore gak ada hujan.
0: Oh, dari sore?
2: Nah, gak ada aslinya.
0: Ya ampun, panas.
2: Ya, dari pagi siang panas, sore gak hujan itu.
0: Oke lah.
2: Ini pun masih cerah, gak ada hujan juga.
0: Tapi sehat kan?
2: Sehat juga.
0: Baik. Alhamdulillah. Oke lah, lagunya apa ini?
2: Apa coba dari keroncong?
0: Keroncong?
2: Judulnya Jika Cinta Dia.
0: Oke, ntar ya.
2: Ya.
0: Jika Cinta Dia.
2: Fans Geisha tuh.
0: Ntar aku cari dulu. Aha, oke siap. Nanti diputar ya. Silakan salamnya.
2: Salamnya buat apa? Buat ayah kenapa? Nggak aktif nomornya.
0: Siapa?
2: Buat ayah Cynthia yang apa tadi yang buat dari Pak Angga tuh.
0: Iya.
2: Oh, aktifannya mana ya? Anaknya ada di semua anaknya. Buatnya apa? Perasnya, buatnya Musumi, buatnya Bunda Lege, buatnya Mbak Putri Madu, buatnya di sejarah pertama, buatnya lagi ya, buatnya Bang Arnold Sibuan, buatnya semua cerah ya.
0: Ya.
2: Terli, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi Bang Kakak 0618463115 ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Ala, Sapa Malam Perempat.
0: Yap.
3: Assalamualaikum Kakak.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
3: Saya Kakak.
0: Siapa itu?
3: Bang Jack yang bandel Kakak.
0: Bang Jack, gimana kabarnya?
3: Sehat Kakak.
0: Alhamdulillah.
3: Bang Jack boleh request lagu Kakak?
0: Boleh. Bisa biasa aja enggak sih? Muak kali aku dengarnya.
3: Ini kan gayanya si Dewi Prigin kakak.
0: Iya, biarlah dia kayak yang kayak gitu ya kan.
3: Oke lah kakak, iya. Aku mau request lagu ya kakak.
0: Aku pengen matikan telepon.
3: Belum pakai apa kakak?
0: Apa? Iya memang betul.
3: Terus masalahnya di mana?
0: Muak aku dengar. Apa lagunya ini?
3: Lagu Karo lah kakak.
0: Lagu Karo. Bener kali loh. Astagfirullah. Yang mana nih?
3: Bahasa saya kan sopan kakak.
0: Betul. Masya Allah tabarakallah ya.
3: Terus kenapa kakak?
0: Gak apa-apa, pengen mukul aja aku. Yang mana lah
3: kakak, sakit kakak.
0: Enggak, pukul pakai lagu.
3: Oh iya ya.
0: Yang mana nih?
3: Lagunya lagu dari ini aja lah kakak.
0: Apa?
3: Dari Rita Butar-Butar kakak.
0: Rita Butar-Butar?
3: Ya lagu Bata kakak.
0: Bata apa Karo?
3: Bata lah.
0: Bata ya.
3: Itu lupa.
0: Yang ada di sini ya, ini sebanyak ini tapi gak ada nanti, tengoklah.
3: Tunggu dulu kakak. Ribut. Apalah, andung-andung anak sapudan.
0: Apa?
3: Andung-andung anak sapudan.
0: Nggak ada.
3: Andung-andung.
0: Andung-andung kan?
3: Iya.
0: Andung-andung.
3: Itu lindung-lindung kakak.
0: Sabar, ini ujian.
3: Iya.
0: Nggak ada sih andung-andung.
3: Nggak ada kakak ya?
0: Ku baca aja lah yang di sini ya.
3: Iya.
0: Andingan boy sonang rohang koni. Rohang kon, ha.
3: Oh, kayak bahasa Cina gitu kakak?
0: Nggak tahu aku. Batu gantung. Burjudo helami. Cincin bola.
3: Ya kayak kakak itu jangan seperti itulah kakak.
0: Yang mana?
3: Ya batu gantung adalah kakak daripada pening-pening.
0: Awas jatuh ya, jatuh kena kepala benjol kita.
3: Iya iya kakak.
0: Ya udah salamnya.
3: Udah ya kakak ya, aku mau salam-salam dulu ya kakak.
0: Salam lah.
3: Salam-salamnya buat cantik manis gitu loh. Ada juga Mama Rizky kakak. Ada juga buat yang barusan tuh Rosin dia kakak. Ada Pak Engah juga kakak. Ada Pak Cina Tanjung tadi ya kakak.
0: Iya.
3: Ada juga Pak Abdullah beserta Bu Nur ya kakak. Ada Mas Anto Sintis. Ada Opa Rasa. Ada Pak Centini ya kakak.
0: Ada.
3: Mudah-mudahan cepat sembuh ya kakak.
0: Amin.
3: Ada juga buat itu kakak, buat Cita Mora kakak. Ada juga buat Pak Papan Curbatu. Ada siapa lagi kakak ya?
0: Siapa?
3: Yo, Bang Wira kakak. Yang saya samper ini yang pasti monitor kakak. Pasti lagi kakak, biar aku dapat parcel kakak.
0: Apa tuh?
3: Kirani kakak yang diperinggan. Ya kalau sering-sering nyamperin bakal dikasih parcel katanya kakak.
0: Oh gitu ya.
3: Iya kakak. Udah ya kakak ya.
0: Yo.
3: Kakaknya bosan dengan suara aku kakak.
0: Tapi kemuak sih.
3: Udah kakak ya, aku mau turun dulu kakak ya.
0: Awas jatuh ya.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dong sebelum kita ke lagu, silakan. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
4: Suara budaya di Pantala.
0: Yo.
4: Bu Iuli, ini Dr. Sally ya?
0: Yes, of course.
4: How are you today? Are you still fine?
0: I'm very good. How about you?
4: Still recover at home. Sambil pergi terapi, fisioterapi, dua kali seminggu. Dan latihan menggunakan alat makan dengan sendiri lah, dengan tangan yang patah hari itu.
0: Oke lah. Mau request lagu apa nih?
4: Lagunya apa nih?
0: Kenapa?
4: Lagunya Kebaya Renda-Renda.
0: Kebaya Renda-Renda? Lagu daerah mana tuh?
4: Karo.
0: Karo?
4: Ya.
0: Kebaya Renda-Renda? Oh, enggak ada.
4: Enggak ada. Enggak ada
0: aduh. Yang lain?
4: Yang macam apa ya? Bangka Buddha ya dia.
0: Kenapa?
4: Bangka Buddha.
0: Oke, silakan salamnya.
4: buat pendekat ikan duyung, rasa bayaraja itu siapa sama Pak Jiban. Ada juga itu Bapak Bunga, Siti Susana Borgiti, Siti aku itu. Ada lagi Dr. Ato, Dr. Latif, Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Ada juga itu yang Bapak Bunga dan Uza. Bapak Eja, Siti Saputri Juru, Bapak Cemin. Semua-semuanya lah ya, yang sering punya penyitaan dari bumi sampai banyak untuk balik ke bumi. Semoga semua Bapak Ibu jauh ini ya sehat setelah umur dan usaha. Especially for Dr. Seri Pika, including Honor Selim, Republic Indonesia program for I wish you all the best. Thank you for your help. So, if you go, we can open what we could yoga, I will have to open door. Sama si Dogel alias si Safari. Have a good job. Good lucky for you in this whole year. One year full lucky to you and your family. God will bless you anytime. Thanks a lot. Bye.
0: Ya, bye. Oke, emang kakak kita ke lagu dulu. Nanti balik lagi tetap di 88,4 Pro 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak langsung aja request lagi-lagu daerahnya dan berkirim salam di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-2448. Halo, Sapa Malam Perempat,
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Sherly.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Masa digenjir di Marendal.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah. Sherly sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Nah, lagunya Selimut Putih aja Sherly ya.
0: Selimut Putih itu lagu religi, gak bisa.
1: Oh, gak bisa? Mm-mm. Oh, pokoknya ini aja lah lagunya. Apa ya? Kok lali dirinya. Arti Sayang Jumaau ya.
0: Daerah mana tuh?
1: Batak.
0: Sayang
1: Jumaau.
0: Sayang, tunggu ya, aku cari. Dari siapa tuh?
1: Gak tahu sih, itu bukan keluar di apanya itu.
0: Gak ada.
1: Gak ada? Nah, udahlah, Mardu Holong yang remix aja lah ya.
0: Mardu Holong yang remix? Oke.
1: Biar gak tidur.
0: Silakan salam ya.
1: Ya, salamnya untuk Pak Bula Bu Nur, Pak Daniel Tanjung, Mas Paijok tadi ya. Nah, udah itu ada Bu Sinta di Johor, ada Bang Farid. Ada juga Puan Ina di Pantai Labu sama Bang Irfannya. Udah itu ada Pak Wira ya di Binjai. Udah itu siapa mana ya? Ada Cantik Manis tadi ya. Udah itu buat Mas Santo di Sintik. Udah buat semua-semuanya Sherly ya. Udah tidur semua orang tuh.
0: Oke. Okay.
1: Buat Sherly semua bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya, boleh. Kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Yo, ada siapa nih?
2: Orang Sumada.
0: Oke, Bu Farida, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kena banjir.
0: Oh iya.
2: Waduh. Untung ini enggak lama hujannya, kok enggak banjir lagi tuh.
0: Oh, semana?
2: Tadi malamnya hampir sepaha. Karena di dalam ini kan di ruangan tengah ini rendah, agak turun, matinya turun.
0: Oke, tapi udah surut lah ya?
2: Sudah bersih, udah aku bersihin pun. Pikirku ini kalau lama lagi hujannya, masuk lah itu lagi.
0: Oke oke, semoga
2: nggak lama ya kan?
0: Iya, alhamdulillah ya.
2: Lagunya ini lah ya, Aziza yang DJ.
0: Aziza,
2: Melayu itu.
0: Suka-suka kali DJ kalian ya.
2: Kan enak iramanya, meriah apa, gembira.
0: Malam-malam ya.
2: Siang nggak ada daerah ya kan?
0: Iya, Aziza yang remix. Oke, silakan salamnya.
2: Salam-salamnya untuk yang baru turunnya ya. Pak udah tidur orang kebanjiran mana udah tidur. orang genjer Adi masa digenjer. Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah dan Ibu, Pak Diman, Pak Anto Sentis, Pak Bang Wira, Mas Paijo, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Jack lagi tadi nggak ada nyamperin. Yaitu Bu Ratni, Bu Ati, Bu Cantik Manis, Bu Nomi Sipa, Kak Putri Madu, Kak Epa Pancur Batu, Mama Rizky, Mama Hendra, Mama Hafiz, Mama Bunga. Bu Ati, mana nih kok gak naik-naik Bu Ati? Itu Ponina, untuk Kokobo juga tuh. Siapa lagi? Oh, Bang Arman Asibuan, udah Rizal Pratama, Bang Rizal Buana, Puan Ina, udah ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu seri set keluarga. Salam bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak. Oke, kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
3: Halo, siapa malam perempat?
0: Yo.
3: Saya ketemu di taman. Besok di taman masih kelapa muda. Assalamualaikum duai Adinda Salinan Cantik Upawan.
0: Waalaikumsalam.
3: Itu mulai kita untuk ganteng udah sejak pertama.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, saya untuk ganteng ketemu dengan Tuan Putri dan Cantik Desta ini.
0: Oke lah, hujan? Hah? Hujan di sana, hujan?
1: Hujan, tapi sekarang udah kering.
0: Oh iya, nggak banjir kan?
1: Nggak, alhamdulillah nggak ada banjir.
0: Iya, oke lah. Lagunya apa nih?
1: Ah, lagu masih biasa juga lah lagi.
0: Apa tuh?
1: Ada sedang yang di Jeremy.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Oh, terima kasih buat Reda di Sembara tadi. Terima kasih banyak. Pak Bila, Pak Jena Tandung, Pak Rasa, Muhammad Budi, Muhammad Nasibuan, buat Toko Bowo, Bang Antep Sentis, Reda Buana, Mas Parija, Bang Boger, terus buat Miss Cantik Manis yang ada di sini. Salam kawang dong aku tuh. Terus buat Bu Wati di Tamora Busana Ginting, Bapak Fatu Batu, Putri Madu, Mama Rizki, buat Ina, buat Umi Sumi, buat Sapa Sintini, Pak Dadi Sembada, Ayang Pak Ridho, Pak Jiman, Peringgan dan semua-semuanya. Jadi selamat tugas, terima kasih terus segala bilang, makasihan bersama Bu Sunarti.
0: Cakep.
1: Keduanya pergi ke Teluk Mengkudu. Tetap sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum ke lagu ya. Halo, siapa malam perempat? Halo.
4: Selamat malam.

0: kedengaran apapun ya. Halo.
1: Lagunya bacain dulu. Nam.
0: Ya.
1: Kalau ada Mbak Suki bilang ini request lagu Pulanglah Udah ya.
0: Pulanglah Udah, oke.
1: Okay, gak ada waktu, gak ada udah. Terakhir pun boleh.
0: Oke, siap.
1: Coba-coba ini kok gak dapat orang kok dapat semua. Saya dapat. Udah jauh malam rupanya baru dapat nih.
0: Iya.
1: Makasih Anan ya, kalau sempat waktunya aku cariin.
0: Oke.
1: Okay. Gak ada waktu. 15 nih dah. Lihat sedikit. Makasih Anan. Bye-bye.
0: Bye. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Sudah pukul 23.48 menit waktu Indonesia Barat. Artinya, Charlie harus pamit nih dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini dari pukul 20 sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ini. Untuk Abang Kakak yang gak sempat request lagu daerah dan berkirim salamnya, jangan khawatir karena Sapa Malam hadir setiap hari pukul 22 sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Abang Kakak yang sudah setia mendengarkan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Thank you so much ya. Besok kita bakal jumpa lagi Abang Kakak di jam hari apa besok? Sabtu. Aku lihat dulu jadwalku. Oh my god. Ya, Pro Dangdutnya sama Sherly besok ya. Abang Kakak pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Besok kita berjumpa kembali. Untuk malam ini selamat beristirahat ya. Semoga gak kebanjiran kita. Semoga hujan lebat ataupun keadaan cuaca kayak manapun gak sampai membuat bencana alam ya untuk daerah kita semuanya. Semoga aman-aman aja. Selamat beristirahat dan semoga mimpi indah. Sampai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Jumat 3 Juli 2026. Prompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Sabtu 4 Juli 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Masya Allah, menjadi sosok Ahlakul Karimah dan Husnul Khatimah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan nanti akan ada berbagai informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Diawali nanti Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zulfran. Dan nanti diawali pukul 6 itu ada informasi Sumatera Utara, dan tepat pukul 7 ada hari ini dalam sejarah. Dan nantikan juga Markobar tepat pukul 8, dan masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan judul makna surah Al-Ikhlas dan surah Muawizatain tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Prom 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja Anda berada. Kaum muslimin muslimat, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kembali hadir Mutiara Pagi untuk hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Hendra Zulfan MPDI dengan judul makna surah Al-Ikhlas dan surah Al-Mu'awizzatain. Dan buat abang dan kakak yang ingin bergabung bersama kami boleh melalui telepon kami, melalui WhatsApp kami di 0811-614-4248 atau dari WhatsApp Pro 1 0811-616-943. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfan. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
0: Iya. Sudah bisa kita mulai ya Ustaz ya?
1: Insyaallah ya Mbak.
0: Hari ini kita akan mendengarkan tausiah dengan judul makna surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awizzatain ya Ustaz ya?
1: Iya, benar sekali Mbak.
0: Iya, baik. Silakan untuk mukadimahnya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Yang terpenting adalah hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat subuh. Selamat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul huwallahu ahad. Kenapa tidak kul huwallahu wahid? Lantas apa bedanya ahad dengan wahid? Nah, di dalam kitab tafsir Al-Kasyyab dan kitab Al-Mufradat fi Arabil Qur'an, setidaknya ada 5 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu wahid. Nah, alasan yang pertama adalah wahidun mubtatahul adad. Karena wahid itu adalah pembuka daripada bilangan, awal daripada bilangan. Wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun. Ada 1 berarti ada 2, ada 3, ada 4, 5 dan seterusnya. Jadi sebagai pembuka bilangan, ya, sebagai awal daripada satu bilangan. Amma ahadun famun qati'ul adad. Sementara ahad itu adalah pemutus daripada bilangan. Jadi setelah ahad tidak ada isnani, salah satu dan arba'atun, tidak. Setelah satu, setelah esa, ahad, itu tidak ada 2, 3, 4, 5, tidak ada. Nah, makanya di sini dikatakan ahadin laisa lahu tsani. Setelah ahad tidak ada lagi yang kedua, tiga dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dalam surah Al-Ikhlas ini lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Ya, tak bertambah jumlahnya. Kalau manusia yang bertambah, dia dilahirkan, kemudian dia melahirkan, semakin banyaklah jumlah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ahad dia, tunggal, tidak bisa dibelah-belah. bila terpecah belah. Itu dia makna daripada ahad yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa di dalam surat Al-Ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ahad, yaitu wahidun lahu muannas. Karena kalimat wahidun itu mengandung sifat muannas. Ada muannasnya. Wahidun muannasnya apa? Wahidatun. Itu dia. Contohnya adalah li ukhtun wahidatun. Aku memiliki saudara perempuan. Atau contoh yang kedua, ladayya sayyaratun wahidatun. Aku memiliki sebuah mobil. Jadi bisa di apa namanya? Ada femininnya, ada kalimat muannasnya ditunjukkan kepada wanita dan benda yang berbentuk muannas. Berbeda dengan ahad. Amma ahadun fala yu'annas wa huwa maqamu tasyrifin. Nah, sementara ahad ini tidak ada bentuk muannasnya. Dan ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ahadatun, enggak ada dalam kalimat bahasa Arab itu ahadatun, enggak ada. Yang ada wahidatun. Nah, jadi tidak ada kalimat muannas ahadnya. Dan menunjukkan bahwasanya Allah itu maha agung ya, maha yang apa namanya? Yang perkasa, ada seperti itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah wahidun ya'ti wasfan li aisyai. Kalimat wahid ini bisa digunakan dengan kalimat-kalimat yang lain, berbagai macam kalimat. Nah, contohnya rajulun wahidun, seorang laki-laki, atau kitabun wahidun, sebuah buku. Jadi bisa digunakan untuk kalimat apa saja. Sementara ahad amma ahadun fahtaso billahu wahda. Sementara ahad itu hanya untuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kul huwallahu ahad. Itu dia. Jadi untuk pengesaan kepada Allah saja tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Makanya enggak boleh kita mengatakan rajulun ahad. Enggak boleh. Harus rajulun wahid. Nah, itu bedanya antara ahad dan wahid tadi. Nah, kemudian yang keempat, wahidun tustahdamu lil akil wa ghairil akil. Wahid ini bisa digunakan untuk kalimat ditunjukkan kepada yang berakal dan yang tidak berakal. Contohnya rajulun wahidun, seorang laki-laki, atau yang tidak berakal, jamalun wahidun, seekor unta. Jadi bisa ditunjukkan kepada yang berakal dan tidak berakal. Am ahadun fala tustahdamu lil akil wahaza maqamun tasrifin. Sedangkan ahad itu hanya untuk yang berakal saja. Dan ini menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahad itu enggak boleh kita ucapkan kepada sesuatu yang tidak berakal, hewan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, alasan yang kelima adalah wahidun sighatu isim fa'il. Wahidun mengandung sighah isim fa'il. Isim fa'il itu tunjukkan kepada makhluk, ya. Makhluk bisa berubah. Amma ahadun fasighatuha sighatu musyabbaha. Sementara ahad itu sifatnya musyabbaha. Musyabbaha ini lebih tinggi daripada isim fa'il. Makanya di sini dikatakan wasifatu musabbaha aqwa min isim fa'il. Bahwasanya musabbaha itu lebih tinggi daripada isim fa'il dan tidak, dan dia membenih, tidak berubah. Contohnya begini. Seorang profesor, ini kita contohkan kepada isim fa'il ya, yang ditujukan kepada makhluk. Seorang profesor menciptakan sebuah pesawat yang sangat canggih. Kemudian apakah profesor itu selamanya menjadi pencipta pesawat? Tidak. Dia akan berakhir, dia akan mati, dan karya-karyanya akan menjadi kenangan dan sejarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, dan Allah tidak pernah berhenti menjadi pencipta. Allah tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Selama-lamanya Allah menjadi Tuhan. Dan tetap selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Ini dia bedanya kepada sifat musyabbaha ini. Inilah tafsir daripada Al-Ikhlas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwasanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tuhan selain Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang lain. Nah, kemudian yang kedua, yaitu surat Mu'awizatain. Apa itu surat Mu'awizatain? Yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas.

0: umur yang sangat dalam. Nah, kemudian di pagi harinya ketika subuh, Nabi Muhammad tak bisa bangun. Seperti terikat badannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada malaikat Jibril bahwasanya wahai Jibril, itu Muhammad telah disihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam. Datangin. Datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang kau rasakan? Badanku seperti diikat, tak bisa bergerak. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkanlah dua surat tadi yang disebut dengan surat Al-Mu'awizatain sebagai surat perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah bacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas tadi satu demi satu. Nah, ketika Rasulullah bacakan satu demi satu itu seolah-olah terlepas ikatan tadi. Nah, dan kita lihat bahwasanya tadi Labid bin Al-Aqsam itu mengingkat 11 ikatan. Dan kita lihat bahwasanya surat Al-Falaq itu 5 ayat. Surat An-Nas itu 6 ayat. Kalau digabungkan 11 ayat. Berarti sama dengan jumlah ikatan yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam tadi. Ketika Nabi Muhammad membaca satu persatu ayat tadi, seolah-olah lepaslah ikatan tadi sampai di surat An-Nas yang terakhir, maka terbebaslah Nabi Muhammad dari ikatan tadi. Inilah makna daripada surah Al-Mu'awizatain tadi, dua ayat tadi sebagai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan ketika kita hendak tidur dianjurkan membaca dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, sebagai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini sebagai mukadimah, wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh di 0811 614 4248 atau dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 9 43. Ustadz, ini Hanum yang nanya, boleh ya Ustadz ya?
0: Iya, silakan.
1: Iya, Ustadz, ini mengapa ya surah Al-Ikhlas ini Hanum pernah dengar nih ya, memiliki keutamaan yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa bisa disebut seperti itu Ustadz?
0: Nah, kenapa surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran? Karena isi kandungan daripada Al-Quran itu benar-benar berisi tauhid ya. Berisi tauhid ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini, menjalankan pembelajaran yang ada di surah Al-Ikhlas ini, ya kita sudah beramal sepertiga daripada Islam tadi. Itulah dia yang dimasukkan dengan sepertiga daripada Al-Qur'an. Kita sudah mengamalkan sepertiga Al-Qur'an, karena yang terpenting itu adalah keyakinan tauhid. Sehebat sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau tauhid kita rusak, sama saja amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi awal itu adalah tauhid. Iya. Pondasi awal itu adalah tauhid. Kalau tauhid kita sudah benar, tauhid kita tidak rusak, itu sudah merupakan satu dasar yang sangat kuat untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau awalnya sudah kuat, yang lain insyaallah akan menjadi kuat. Sama kayak kita membuat rumah, pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya kuat, tiang-tiangnya kuat, itu sudah merupakan sepertiga daripada rumah tadi. Ya. Tiangnya kuat, pondasinya kuat, nah tinggal memasang dinding dan seinya itu lebih mudah. Tapi kalau pondasinya enggak kuat, ringkih, maka rumah akan runtuh. Ya seperti itu, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ada Zahra di Marelan. Dia ingin bertanya, kapan waktu-waktu yang paling dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan kedua surah terakhir itu Ustadz?
0: Nah, untuk mengamalkan surah ini adalah ketika sedang tidur, ketika hendak tidur ya. Makanya ketika hendak tidur itu kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali. Kemudian baca Al-Falaq dan An-Nas. Insyaallah dengan kita membaca ini, Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, baik itu kejahatan daripada makhluk-makhluk halus yang akan menyerang kita, Allah jaga. Ataupun binatang-binatang buas atau binatang-binatang serangga yang ketika kita tidur kan tidak ada menjaga kita. Nah, siapa yang menjaga? Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca itu, Allah lindungi kita. dari binatang-binatang. Bayangkanlah ketika kita

0: tidur. Kan kita nggak sadar. Ketika kita tidur, mulut kita terbuka. Coba bayangkan, ketika mulut kita terbuka, ada cicak yang masuk ke mulut kita. Kan nggak ada yang tahu. Nah, jadi disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Nah, kemudian dengan orang-orang jahat, yang kalau bahas sekarang itu istilahnya santet ya, santet. Orang-orang yang iri dengki, kemudian ingin menyantet kita, maka insya Allah dengan surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pelindungan kepada kita. Demikian. Jadi sebelum tidur baca tiga ayat ini. Boleh ditampung dengan surah Ayatul Kursi. Itu dia. Lebih mantap.
1: Demikian. Allah Allah. Baik Ustadz, ini ada juga pertanyaan dari Tuti di Perbongan. Mengapa ya Ustadz, penempatan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu di bagian akhir Al-Quran? Apakah ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada umat Islam? Gitu pertanyaannya Ustadz.
0: Nah, kalau saya baca di kitab tafsir Ibnu Katsir memang tidak ada ya. Tidak ada, di situ dijelaskan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan meletakkan surat Al-Ikhlas ini di yang terakhir ya, ketiga terakhir, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini bahwasanya inilah memang tauhid kita. Ketika kita hidup di alam dunia ini, kita beribadah, kemudian kita bersosialisasi di masyarakat, kita tua, kemudian kita meninggal dunia, apa ucapan terakhir ketika kita meninggal dunia? Kalimat tauhid, kan begitu kan? Kalimat tauhid di situ, dan situ tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalimat yang terbaik ketika kita meninggal dunia kecuali la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Nah, barang siapa kita bisa mengucapkan itu, maka surga, kata Rasulullah. Nah, itu dia. Jadi dengan mengucapkan kalimat ini, banyak kali godaannya, jangan diharap ketika kita meninggal dunia itu lempeng-lempeng saja, tidak. Itu banyak sekali setan yang menggoda kita, yang merayu kita agar kita menjadi kafir, agar kita tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya oh Tuhan itu tidak ada, akulah Tuhan. Di situ, makanya di situlah di akhir-akhir kehidupan kita itu kita bermohon berlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah surat Al-Falaq dan An-Nas dan Ikhlas tadi, bahwasanya di akhir surat ini adalah penanaman tauhid, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di akhir hayat kita, kita butuh perlindungan Allah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus memantapkan tauhid kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir ayat tadi surahnya berkandung yaitu tauhid dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, ini pertanyaan dari Hanum, boleh ya Ustadz ya?
0: Ya, silahkan.
1: Ya. Ustadz, ini misalnya kalau misalnya kita tahu ya, Al-Falaq dan An-Nas itu kan berbeda untuk memohon perlindungannya. Boleh dijelaskan ini Ustadz, apa hikmah di balik perbedaan surah ini Ustadz?
0: Ya, Al-Falaq An-Nas ini sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah tadi ya, dari kisah Nabi Muhammad ini adalah kenapa Al-Falaq? Ya, karena Falaq itu kan adalah qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Falaq itu bisa dikatakan dengan subuh ya. Karena Falaq, karena kejadian itu di subuh hari. Ya, di pagi hari ketika subuh. Makanya ada kalimat Falaq di situ. Nah, kalimat yang kedua, qul a'udzu birabbil nas, mengapa menggunakan manusia, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, karena kita ini manusia, ya kita ini manusia dan kita berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia, karena dua ayat ini, yang pertama Al-Falaq, kejadian itu di waktu subuh, kemudian An-Nas, itu kejadian itu adalah manusia yang disihir oleh Labid bin Al-Asam tadi sebagai kitalah sebagai untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang itu rusak tauhidnya. Ada orang mencari mustika delima, ya kan? Untuk apa? Oh, supaya hidupnya tenang, supaya auranya terbuka, supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya ini sudah merusak tauhid, ya, meyakini sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menolong benda mati. Nah, itu sudah rusak tauhidnya. Ada satu ustaz mengatakan dari Indonesia bahwasanya orang sibuk mencari mustika delima. Sebenarnya delima itu ya al-ikhlas katanya. Loh kok bisa gitu? Karena delima itu adalah asal katanya adalah dalnya lima. Al-ikhlas kan dalnya lima. Kul huwallahu ahad, satu. Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Kan dalnya lima. Di akhir kalimat dalnya lima. Itulah disebut dengan dal lima. Mustika dal lima ya dalnya lima. Jadi artinya apa? Ketika kita meyakini, mengamalkan al-ikhlas ini yang dalnya lima tadi, ya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian ketika kita berusaha, maka usaha kita insyaallah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, demikian wallahu alam.
1: Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir dari hamba Allah, ya. Bagaimana cara kita membiasakan anak-anak agar senang membaca dan menghafal surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Mu'awizatain katanya Ustadz?
0: Nah, cara kita mendidik anak-anak memang harus kita ajarkan, ya. Kita sebagai orang tua tidak boleh kita jenuh, ya, untuk mengajarkan sesuatu kepada anak, ya. Jadi yang kita memang harus continue, harus rutin mengajarkan kepada anak-anak. Anak-anak itu kalau nggak kita biasakan, dia tak dibacanya itu. Kita buatlah semacam nasihat, rangsangan kepada anak kita, baca ini nak supaya nanti tidurnya nggak diganggu hantu gitu. Kita
1: kan hantu ya Ustaz ya,
0: bahkan hantu kan anak kita hantu, diganggu setan dan sekarang. Jadi biar tidurnya enaknya diajarkan, ya, setiap tidur kita ajarkan. Kalau sudah bertahun-tahun seperti ini, insyaallah kita tidak mengajarkannya lagi, insyaallah nanti dia kalau mau tidur terbiasa membaca surat Al-Mu'awizatain, Mu'awizatain ini. Nah, jadi seperti itu harus kita ajarin setiap hari secara rutin. Kalau cuma satu hari, dua hari, ya mungkin besok dia nggak baca lagi karena sudah tidak terbiasa. Tapi sampai bertahun-tahun, dari umur misalnya 3 tahun sudah kita ajarkan, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, kita ajarkan. Nanti umur yang ke-6 tahun, nah, itu dia pasti akan membaca sendiri sebelum dia tidur. Karena sama sudah terbiasa, sudah bertahun-tahun. Karena kalau kebiasaan itu sudah lewat daripada 1 tahun, 2 tahun, itu pasti nanti akan, kalau nggak dia baca tuh pasti dia seperti kehilangan. Nggak enak, nggak sempurna gitu. Makanya baca itu sebelum membaca doa tidur. Jadi seperti itu. Harus rutin, harus continue, supaya anak kita terbiasa, dan ketika dia tidak membaca, pasti dia akan kehilangan. Dan dia akan pasti akan membaca sebelum dia tidur. Demikian, Allahu a'lam.
1: Baik Ustadz, karena waktu kita juga sangat singkat ya Ustadz ya, untuk di pagi hari ini mohon untuk penutup di pagi hari ini sekaligus doa penutupnya. Silakan Ustadz.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada permasalahan, janganlah kita meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini orang pesta, ketika ingin pesta, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berbohong kepada pawang hujan, seolah-olah pawang hujan itu yang mengatur turunnya hujan. Tidak. Allah lah yang menurunkan hujan. Nah, ketika pesta kita hujan turun, tak usah bersedih. Bisa jadi dengan hujan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun sebanyak rintikan hujan itu. Jadi ketika orang pesta hujan, jangan lihat dari hujannya itu, lihat setelah pestanya itu. Bisa jadi ketika dia pesta hujan, tapi rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika puasanya panas terik, tidak hujan, mewah, tapi 2-3 tahun mereka sudah bercerai. Jadi tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abtah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabal sihat wa abwabal salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kajiannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi abang dan kakak dan para pendengar. Semoga Ustaz juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih abang dan kakak yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi untuk hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mutiara Pagi akan kembali esok hari di jam yang sama dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak sahabat budaya, Kota Medan sukses memukau para istri wali kota dari seluruh penjuru Nusantara dalam acara Ladies Program. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian dari Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 2026 di Gedung Warren Huis pada Rabu 1 Juli 2026. Ladies Program APEKSI mengusung tema Bangkit Berdaya, Perempuan Tangguh, Percaya Diri, dan Bersinar. Acara ini menjadi panggung bagi para perempuan untuk saling menguatkan dan menginspirasi dalam memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama kesejahteraan keluarga. Sebagai tuan rumah, Ketua TPPKK Kota Medan Airin Riko Waas dengan bangga memperkenalkan identitas Kota Medan sebagai kota yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Airin juga mengajak para ibu yang hadir untuk mencicipi kuliner khas, melihat kerajinan lokal, serta membawa pulang kesan yang baik dan kenangan indah tentang Kota Medan. Di balik kemeriahan acara, Airin menitipkan pesan mendalam yang menyentuh tentang peran perempuan, dan menurutnya peran ibu ini sangat krusial dalam pemberdayaan keluarga yang hebat, inklusif, dan berkelanjutan. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 6:14 waktu Indonesia Barat. Di saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Nanti akan Nanum hadirkan ya beberapa informasi yang terjadi di Sumatera Utara ya. Untuk 1 jam ke depan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Ya, informasi pertama mengenai informasi Sumatera Utara ini, Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara menggaungkan wajah baru Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 dari Pasar Malam menuju Etalase Pembangunan dan promosi potensi daerah pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Perubahan konsep RSU ke-50 ini mengusung tema Harmoni Emas yang merupakan langkah strategis yang patut didukung seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara termasuk insan pers. Karena itu FWP ini akan mengoptimalkan jaringan komunikasi maupun publikasi anggotanya agar semangat baru PRSU ini dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Coba satu kali Perubahan konsep PRSU ini sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, yakni mendorong setiap program strategis daerah yang tidak berhenti pada pelaksanaannya tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan informasi selanjutnya nih, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong penguatan peran pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintahan Seluruh Kota Medan APEKSI, yang menurutnya rekomendasi Rakernas ini tidak hanya perlu ditunjukkan pada pemerintahan pusat tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah provinsi agar implementasi kebijakan lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Menurut Bobby, setiap daerah ini memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda, termasuk kapasitas fiskal yang tidak seragam antar kota. Karena itu, pemerintah provinsi memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan berbagai rekomendasi menjadi kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Bobby juga menilai APEKSI selama ini telah menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk saling bertukar gagasan, inovasi dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pengalaman tersebut menurutnya perlu terus diperkuat agar mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dan nanti akan Anum hadirkan kembali informasi Sumatera Utara. Kita akan dengarkan dulu lagu selanjutnya. Dia ada lagu Denny Caknan, Lost Doll.

0: Ya, lagu Lemak Manis Terus Telan Madun ya. Nah, kita kembali lagi ke informasi selanjutnya. Itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjajaki kerjasama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan rantai pasok hortikultura, serta optimalisasi sistem perdagangan komoditas pangan. Hal tersebut mengemuka saat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menerima audiensi jajaran direksi PT Rumah Tani Nusantara bersama dengan Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara di kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap mengapresiasi inisiatif PT Rumah Tani Nusantara yang menawarkan konsep kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Sementara itu, Deputi Direktur BI Perwakilan Sumatera Utara Abdul Kalim mengatakan Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi yang saat ini menunjukkan kondisi semakin kondusif. Kehadiran PT Rumah Tani Nusantara ini dinilai dapat menjadi mitra strategis Pemprov Sumatera Utara dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pertanian. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerjasama dalam forum yang lebih formal dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta BUMD. Langkah tersebut diharapkan dapat bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara. Dan informasi tadi mengakhiri informasi Sumatera Utara untuk hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, nanti tepat pukul 7 ada hari ini dalam sejarah.
1: Hei sile! Maya kabarnya nih?
2: Menjua-jua abang. Ah. Abang kai beri tanah.
1: Iya aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga?
1: Betul.
2: Iya udah lama tak jumpa ini bang.
1: Ya kemana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain?
2: Nanam jeruk.
1: Iya. Mana jeruknya?
2: Iya. Kita mainkan dulu mus. Baru kita makan.
1: Oh betul. Ada nyakan nih? Ah. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Ah. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
2: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
2: Wah mantap kali bang.
1: Iya mainkan lah.
2: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Betul. Dengarkan nih.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
2: Kalau gitu bang, mainkan.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mula gabi.

Acara memberikan ulos mula gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mula gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut DKI.